0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan, Leka Ngau Tiwun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiwun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
0: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiwun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita, Leka Ngau Tiwun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiwun, Ellen Muntai.
0: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiwun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiwun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
4: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
3: Wah, tu barunya mai.
5: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Okey, lelah Ari Richard Lee.
1: Oh, saya kena lelah pagi tu. Tahu, ketemu dulu, meh. Awak temu pagi udah lelah.
0: Baru tamat kerja, baru masuk kerja nih tuan.
1: Okey nama, nyangka tadi kita mau pergi bawa megeri besar yang tinggi di kucing tu. Banyak yang lelah baca laluan. Lelah beranjung stege, lepas ni keberanjung kan biar sekolah dulu. Nanti budaknya sekolah pasti dua. Nang awak, nanti siku sekolah menu layan siku pas kena main lelah. Speko.
0: Okey ni jelek kaki nih tuan. Kena motor sikap.
1: Nanti kena kereta. Kena kereta lelak meh. Nanti kena manual.
0: Awak.
1: Rumah kau tukar gear punya. Jalan memang ketau. Jalan memang ketau. Ya kau lelak tu. Buatnya Sam. Lelak untak.
0: Untak lelak. Okey lelak fizikal. Punya korang mental.
1: Mental kelelak.
0: Kadang banyak hotel kengasuh lelak meh. Tadi ni tuan.
1: Amat.
0: Tak apa. Ngelingik kita meh. Macam-macam. Mendak Facebook. Mendak hotel ke TikTok. Nyajak dah ngasuh lelak.
1: Kadang-kadang kurang kecarut babat Facebook kita.
0: Kita ikut mental lelak sak. Okey, harap ke nak lelak meh ke nurun kawak ke pagi tu.
1: Ya.
0: 8. Okey nama tuan ni. Ujung bulan nak ira lelak tu kena ya.
1: Ya sikit. Ditiah ke tanya kita meh nama agreement kita ke gawat tu sekian gaji sikit nyak meh diterima kita. Lapan dunia ya ke dia tu tinggi disebut kita dari. Lelak ngau penghidup kita hotel kena oleh dikelari ke kita.
0: Kena oleh diseriah kita ini.
1: 24 jam kita lelak. Ini pagi panelak.
0: Lelak meh.
1: Lapan ini pagi untak kena pakai. Ni kan pakai sudah ke Indo perbe gini dari itu Robin. Tanya pernah kerja. Jadi tembinya lelak berumban kan dia kan nak sekolah. Jadi ya ke kerja atau berumban ke diri ke kerja. Pulai rumah lagi panelak.
0: Ngintu tadi rumah kan lagi.
1: Nanya tino apa nyuka lelak meh. Lelak nanti mata kelelap. Bisa meyakinkan Sam?
0: Oh, bisa. Masuk ngai tino kadang.
1: Oh, kita tu kan indo dia tu muta matanya kan lelak kan indo ke mata.
0: Lelak menyatarin eh tu.
1: Mereka pun lelak menuju enggak?
0: Ya, okey. Udah ratai pak dua pagi wai ke pagi tu. Dua pagi wai ke pagi tu aku ngotun mai topik nukah lumut lipuan itu.
1: Lepas apa dunia milenium kemayari dur kita udah ngada ke nama Jen Alpha di to.
0: Jen Alpha mana itu?
1: Di to cuma
0: Jen Beta Alpha.
1: Nama Beta apa aku punya nak nemu. Dia kalau mau main Jen di to.
0: Nyelak dah Brunei.
1: Nyelak Brunei. Kalau ya tiap ikut kita ya mensia kelebih lagi tu saya ku. Atas hari 12 tahun. Nyoka semua bisi utai ke dikumbai kita handphone. Tak punya tadi triple bincin.
0: Malah nembiak kita ya dia tahu pan nanti gula yang kita segi mendak telepon eh tuan.
1: Ya amat. Nyanya majority aku tak kau pada 1% orang ya ke limpas hari 12 tahun bisi telepon bincin dari bu. Jadi tentu ya kita tahu bisi nombor dari bu.
0: Nombor teleponnya. Nonton adanya. Amat. Bisi telepon bisi nombor ya. Lepas nanti nanti nombor teringat nyadi kita deh deh. Nih tuan.
1: Bisi kau kan anak pun ada sini telepon. Lepas ngarang ku wifi banyak.
0: Tangka hidup itu nanti dari nombor telefon eh.
1: Kak kan boleh dia singkatkan dah expired nya sekian lambatnya. Kan ya hidup ngarep ke wifi meh.
0: Bisi wifi. Kena wifi lah.
1: Nanti ada wifi ada banyak call in call out dan ulia semua.
0: Kena yang bedak tak ke pakai tiup tak kenyak punya tadi.
1: Ya.
0: Okey. Tangka kita ke bersebut ke telefon tadi tuan eh. Bisi orang tu tadi nang kini kenaunya nang stick ngau sitik teleponnya aja. Bisa orangnya tadi ya suah bertukar telepon nombor telepon ke bisa tahu kumai kita ukai gini penyakit net
1: menawa aku gitu nanti ukai penyakit menawa ya dua
0: menawa nih nadai nama tu tadi deh nadai kebuah ke besain tadi tato nukar nombor telepon tahu do tukar nombor telepon aku ngai menjaku jawa kau tu nih menyadai ku kebia kadang kumai ku skimer. Lawan ya kawak ukai ditau de tuan. Kawak benar bukai kadang mesej saya tadi. Ama nanya semadi ke Jaku Iban nya meh.
1: Oh, mari ke Jaku Iban ke WhatsApp ba semua kita ini.
0: WhatsApp baru ya lawan nanya ke bisi tek tanya menya.
1: Aurita
0: kadang. Aurita kadang nanya taksi te nya. Kadang tak reply aku lah bang aku umur bulan sitiknya terlayan ke nombor itu bulan tu nombor layan nya kadang komai ku skema ya.
1: Nah kalau stick no stick umur.
0: Nah kalau stick stick umur. Kadang dalam 5 bulannya saya ke menikah kali nukar tuan.
1: Ama
0: kan ngomai telepon lenyau ndak ka.
1: Habis ke orang tu ngomboyan mulai kenan tu rindu bas Siti nombor ya ke kau lah. Siti hari fakto ya ketemu aku mudah bakia sudah. Ya tu kalau mudah tertarik kau promo ke dia du syarikat telco.
0: Oh, pia ne.
1: Bukan kabar aku. Nah, kalau ambil lama saya ku. 3 minggu mah yang kena sti nomornya.
0: Apa?
1: Lepas kadang telco tu dia mesti offer tu. Alu tukar tu. Lepas tu nyamai ne, nak cuba kita ke tukar ne. Alu on the spot aktif tanya ne nombor SIM card ne. Nyonya ku dah saya ku ba register orang ke ba sekat tanya telco tu sip penuh nama dia.
0: Nama ya jauh melaku orang ne.
1: Nombor kalau mai wa.
0: Kati nombor official yang kasih sikit bisi berapa ku tu ne.
1: Nah dai ga ku nombor nombor official banyak datai kedua tiga titik nombor ge.
0: Mayuah ke kawan kita berkenya deh tuan.
1: Oh, nah nemu ni bagi official.
0: Ini nemu kadang mesej saya nak nemu ni ke patut di lama tu mesej kita.
1: Ya amat.
0: Oh, kadang ke mesej nomor tu nak reply ya. Lapan nada lagi kena nya.
1: Tahu amat. Hanya ni aku kena nyanyi. Saya tu jemput kawan orang ni. Nanti badin pun nomor ke kena deh deh tu. Berapa tahun dah?
0: Nomor aku deh tu asal aku semudah kena telefon tuan ah. Asal aku nombor kedua aku nya tuan. Nombor kedua aku.
1: Nombor kedua. Berapa tahun ni ingat?
0: Nak ingat berapa tahun. Udah ke kita ke bisi telefon banyak lama aku. Lama aku tahu kai orang ke bangsa orang kebetukan nombor telefon tuan.
1: Telefon betukan tan nombor
0: yang telefon betukar tan nombornya nya aja. Okey lama-lama kadang-kadang kita itu tadi ngisi ba register ba macam-macam utai deh register ba upi-upi sprinter
1: gagak
0: apps tu hanya lagi nanti nukar lagi pedih seorang ikat lagi hanya Siti kira aku indah nanti kita beli nombor telefon beli telefon baru pun kadang pedih sekarang indah ke utai ke ba telefon lama yang ke telefon baru tuan
1: ya ya tak paham ke Siti maka disebut aku bersekawal

0: rumah, mai aku ke rumah yang beli telefon kerja aku tu ya. Adanya tadi lenyau telefon. Lenyau telefon. Napa sebab aku kali tahu si SIM card rescue deh. Lenyau telefon nomor melenyau.
1: Kalau nyenyau kalau nomornya sekali mai.
0: Beli yang beli baru ko. Beli baru guys Tanjung. Aku guys Tanjung ba. Ngena sempat pesawat ko. Udahnya tadi nama kali lenyau ke telefon.
1: Nyau
0: ke orang. Alu beli Adian. Jadi nomor aku dah tahu nomor Sanjuang.
1: Nomor Sanjuang mana?
0: Nanti dia kena nombor lain perak aku coba. Ya aku buah lagi zaman kita kena telefon nomor tu polifon. Pemadu ngair telefon kena benda pokok bakal bunyi hujan bunyi telefon bunyi dia silang lah buah kurang tidak telefon gini. Coba lagi berdua fit rate kita pun telefon coba dia tu nadai kan dia telefon Sanjuang kena pun lagi Malaysia tu Samarta Semanda.
1: Coba makai duit kok kita ini
0: makai duit pema tanya pak aku di Sarawak telefon lawan coba lainnya pulai ke Sanjuang dulu baru kita baru yang bakal hujan duit silang orang telefon
1: yang pun coba lepas lagi ampit berkena telefon public phone ya
0: nah kalau kita zaman kita tu
1: 20 sen baru kau merangap nih. Baru aku nyoba hello nih, halo dah.
0: Napa coba lagi aset bapaknya kita itu coba Sam. Handphone tu utai kena isian aja. Baik kena main game ularnya. Dalam nanti kredit kat telefon. Kena telefon. Ingat nombor telefon by handphone.
1: Ingat sudah tindu. By ularnya coba kenyata.
0: Entah tahu ni nang direk main ular.
1: Rindang tu. Main batanya.
0: Main bata. Batu mi, main batu. Batu mi.
1: Kena dek sebab tuan. Rindu ni nge meda api bekerja. Asal aku tahun 2000.
0: Tahun 2000 kayak 2000
1: awal 2000-an.
0: 2004 2003 kayaknya menyetren. Berbagai meja mana tahu sebut ada gitu tipenya itu Nokia 3310 kusuh.
1: Oke nama sebut tuan bro tindu ah. Mayan dulu rindu dak pi kejap. Kasih naga mayanya ne dak baka nanti dia tahu nanti di pandang cerita. Oh macam-macam TikTok nya drama oleh pada dai apa teleponnya.
0: TV semua ada tu nak megang telepon. Ti semua nama buka telepon, boleh nama pada main batunya. Main snack. Tak lagi 24 jam jari megang telepon. Tak nama-nama ku bahas bater rindu merenang main megang telepon.
1: Ya muka ku lama mayanya telepon baru ayan de tuan.
0: Ya ya ya.
1: Baru namanya baru kena ke telepon orang. Tang mayanya telepon nama bisi telepon kira bisi duit mayanya. Ko reka telepon asai ko ko suba kai ke nyebut itu tuan ne. Dia dia tu mangai maliaknya. Asai ke berapa ratus suba pu pemar ya.
0: Aja merba ko ngasai aku ombe mart tipe suba ka ko gitu suba. Kalau beli 400 lebih ya. Dia tahu. Kayak gimana dia pun bisa deh. Tahu semua 400 lebih. Pedia kan mulia semua.
1: Oh pedia mayanya.
0: Aku bayar di pusat dulu. Dia nggak bayar 400. Baru yang ngambil tipuan.
1: Bayar di pusat dulu. Bayar di pusat dulu. Pof memar. Telepon semua.
0: Okay. Jadi cerita kita betul. Perkenalkan nombor telepon.
1: Ya.
0: Bapak nombor telepon dah. Ini pengalaman kita kenal. Lalu nanti kita nukar nama kebah kita. Nukar lalu. Nanti cuma kita lagi stay. Bapak nombor teleponnya. Nama kebah kita lagi stay ya. Tetap nyimpan ya.
1: Okey, bangsa orang ke Udu nuka telepon atau ke bangsa orang ke nang umurnya aja. Saga agi nak nyau menyekut tuan tadi.
0: Ya,
1: mel umur ke dikena neh tuan.
0: Okay,
1: tuan pernah dulu.
0: Tuan pernah dulu ke pagi tu
1: pernah bala peninga. Okey, kini yang Daniel Petrus ngau Dini Umpiang.
0: Bagus pagi wa.

0: Okey, kini yang Dino Petrus ngau Dini umpi yang berapa aku dah mayu sida ke komen eh pagi tu tuan.
1: Ya, ngenang ke kita tu masa ke suah nukar nama telefon tahu kena lalu beri buah nama kita. Suah nukar tahu kendari ndak kala nukar nombor telefon kitanya.
0: Oh, ya, udah mayu ta komen ha pada aku.
1: Ya, jadi ya sama pagi ngai peninga kita ya ke Terubah Reja Kasa pagi tu. Iya, kena kala tukar nombor telefon. Kenyau ari meli SIM card Nokia tahun 2005 subah. Impun kau sikat kau beli, bawa wisma seberkas. Tapi dia tahu Nokia nak temu tam sikatnya agi sama. Kau sikat nombor.
0: Nombornya agi sama.
1: Ya, lepas nanti ni benda sikat lama subah. Besai gari kau tahu ah.
0: Besai gari ne.
1: Ah, besai gari ni awal.
0: Ya.
1: Ah, nyokap besai ujung tunjuk jari mian kita tahu. Besai
0: tu. Besai kukuat tahu ne. Dia tahu nyo tanya aja, ya ke besinya aja.
1: Aw tanya tinggal besinya lagi untuk pasua ke dalamnya.
0: Subah ngau bisik mimet ngau tanya nya neton.
1: Ya ke baru-baru subah raya di si bangsa motor lana mah kurang banyak kau nyusah terpak jari itu nya deh. Nya sigi kat yang ngau tanya SKP UK nya kali pasua ke dalam.
0: Oh, dia tahu nya tinggal tanya aja ke besinya aja.
1: Oh, timahnya dah tinggal masuk ke dalam kian.
0: Okey, duit kedua bunda ke pagi tu. Pagi same ngau tuan koya. Ya, koya tuannya lama ge tu. Pelawa aku nyau ke 30 tahun lah koya.
1: Nama
0: telefon kena siti rumah teleponnya koya. Kak sekali aja nukar SIM cardnya pun ketegal nyau telepon koya. Tak pelawa aku 90% tuan orang kenukar telepon tu ketegal telepon nyau.
1: Kan dia tahu nanti tu jadi penanggul kita itu tadi lepas ku aku tadi lepas tanya pasti pelanya tu kita mesti enak mesti apps SIM card rescue itu dah. Jadi kita boleh ngambil nombor ya kesama akhirnya nak kira non yang kita ke nombor baru ingat nombor baru nyalup tersau gaya belakaban sana tu nombor telefon baru aku
0: aku lepas ada experience ya tuan nanti dia ngambil nombor di kalah tuan
1: aku ni aku dah dalam tempoh nyokan 20 tahun nombor aku tahu puluh ya udah lenyau.
0: Nanti kita ngambil nombornya baru ne. Ya lu otomatik nombor lamanya password ne.
1: Ini sebenarnya madah dulu agak bukan contoh kaku deh agak telco agak beli telco nya. Pengalaman kebut ya. Agak telco nya lalu madah aku kangen nombor tu baru SIM card aku lenyau. Ya sih ngecek lebar data kita mesti dia deh. Beri di nombor IC ya. Dan dia beri SIM card kusuan tetap aktif dah pasuk. Boleh nombor baru.
0: Oh, lalu otomatik lah nombor lamanya. Dia baru lah.
1: Jadi WhatsApp kalau mak main lenyau nya sih masuk makan. WhatsApp, telefon, mesej semuanya.
0: Abang kena kalau kena rumor kau dah lenyau nya leton. Abang lekai lenyau sebab lalu kena nombor baru.
1: Aku kena tuai mesin kan dia dah pihak.
0: Tuai maksud tu. Tantanya kata tuan, masa aku kuat tau kena.
1: Oh,
0: kena besinya, tinggal ke kuningnya aja kah?
1: Oh, nyakanya kita ke banyak layer mayuan yang boleh coba.
0: Engkau. Okey, tu Cecilia Kumit pagi tu ngia pan ko ya skumbang kengena telepon. Kak sekali aja nukal umur ko tuan. Nombor himpun ke dia tu pan udah 27 tahun. Nanti udu betukan umur. Lapan aku tu uju-uju aku pun nak ingat ke umur.
1: Ini aku dah jangkan jadi sama masalah apa aku. Nama aku buah aku tadi ngain tunukan umur. Lepas aku, bangsa ya ke pedih akan ingat umur.
0: Pedias ya tanya okey semina pedias tu. Siti aku medak dah lah aku berarti ke kompo. Adik lembau kang ingat ke umurnya. Ngai kiro ah.
1: Siti lagi ngai kiro kan ingat ke umur. Kira ada mana aku buka aku cuba aku terubah ngambil nombor tu siapa? Nombor telefon aku kena tu. Asal aku setahun bisa aku nak nombor-nombor telefon kumpul.
0: Apun eh.
1: Nanti orang yang berapa nombor telefon sana, apa dah lu ngeri, aku miss call ya. Yang nombor aku, aku lupa aku pedih macam ingat nombor.
0: Nombor ni, sebelah tu lagi ingat ni?
1: Ya aku ingat aku telefon aku keterubah.
0: Ingat ni, ingat kan nyatun.
1: Keterubah yang lepas kita gaget melihat telefon sebab hafal magang lah. Telefon ku hafal, telefon NDC sebab si area. Nombor ku sebab 019-8684-966. Yang paling nyakap si orang dah kena nombor ni baru. Atau pulang aku.
0: Siapa nak kena kena ni?
1: Jadi sebab pagi mengganggu pendengar kita pagi tu. Elis Jawan pendengar kita. Terumah yang beri selamat pagi yang gaya. Semua Raban Serakup Induk Menua Sarawak SIDS. Jadi nanti bayang buka 30 tahun sudah. Agi berdaun nak nombor ya ke sama kebuaya pihak ya. Ngambil ke bala kaban nyamai ngiga lalu pia mega diingat ke bala semua.
0: Tau orang orang lama tu. Bapa aku engkau pakai orang lama nya meter ini tu. Setia.
1: Setia ya. Setia pada ya satu udah pada kali ya.
0: Nama udahnya lo nya aja me.
1: Ya mama.
0: Itu pe ukai kan. Okey, Riko Juni ke pagi tu hari batu ni ya. Ya sikit nak suah bertukar lumur telefon ke tuan ni. Nanti bertukar lumur pan bisik ke buah ku ya. Bakal ke dia tu lebih 10 tahun sudah kena lumurnya ku ya. Nak kalau bertukar laban semua tak berguna dalam lumurnya makan ni. Man kedua ku ya ngambil pala orang boleh ngiga kita meh kaya kadang tadi bisi penusah banyak kaya atau lain meh nanti orang bercinta kaya segi suai hagi tukar umur kaya nak pihak DJ kaya
1: orang cinta atau lain pemain belaya putus cinta tukar
0: tukar beluak
1: belaya putus cinta tukar
0: beluak okey nama ke siku udah ada beluak tuan alah nak beli umur baru meh
1: kena mesej kena mesej lagi ngiga baru lagi
0: kan ando kan jadi siko nya ngai digiga ya
1: tukar ke ujung apa tadi
0: ditendau lama siko nya tadi udah 20 orang nama tu meli nu baru
1: ketika kan giga ya jadi udah nemu tadi siko nya giga kena nemu lama nyu ngai menang nak nemu tadi selalu giga siko nya tukar ke siko nya me ora bercinta to me
0: ba
1: statistik paling mayu orang kan bukan umur.
0: Bukan umur. Tahu ke engkau udah kalau ada giga long kini ini kan. Untungnya tak ada ini.
1: Nyanya-nyanya, ukai bercinta gini. Orang ke ngiga cinta cara binasar.
0: Ngiga penyarut.
1: Ngiga penyarut. Oke, jadi ya pagi itu semua pagi mengenai peninggal kita itu nge Francisca Miet tuh tadi. Nanti ya... Suah kan pertukaran nombor lah ban. Tiap kali beli handphone baru nombor pan mesti baru. Mesti handphonenya.
0: Nombor baru pu. Nomornya bukannya ne. Bisa ke stylenya ne?
1: Ya kau tadi semua tay bangsa orang nanti baru sekali.
0: Baru.
1: Lak memori lama buai ke lama.
0: Buai ke lama ke?
1: Ya ke baru ambil ke baru aja.
0: Kini engau nombor lamanya ne?
1: Terminate kini ni terminate
0: aja. Oh, enggak stylenya tuh. Nanti kau beli nombor, nanti kau beli telepon aja. Nombornya kena baru kene.
1: Tapi saya enggak orang tuh tadi. Ini pun contoh semangat kita itu tadi. Nombor sampai CEO penyamar. CEO penyamar, CEO penyamar. Allah menyamar nombor telepon ya. Sampai dan muni bagi nombor telefon yang kamat. Semua fungsi makan itu betul. Ya kelama simpan, ya kan baru simpan. Simpan memegang. Kita kira cara ni bagi kengiga.
0: Kekada orang kena di admin yang dia pala me. Kan nama ad dia lama re.
1: Dalam situ grupnya kemarin nama yo dalam grupnya. Empat iko. Tentang enam itu nombor yang ngiga aja.
0: Bisa kapan kita ini itu berapa ke off day sehari itu
1: ngarap kayak off day ya nanti mulai singkat baru lah nambah
0: baru lah pergi lah bisa baru orang edit baru apa
1: city screen yang tinggi gak tenang aja jatah nombor lah lah
0: nombor aja jatah nih. Okay, ini jang ke pagi itu hari puncak Borneo. Ya sigi kaya jarang nukar nombor telefon. Tau ke nak kalau kaya tuan segal semua pengawal ke dikena entari kena lumurnya makan kaya nukur nukar telefon tang lumur lama kaya. Okay, nama bisik misis kapan tua tu?
1: Bisik masuk ke?
0: Benda aku bunuh sedua.
1: Nombor sendiri kena ya?
0: Tu nombor baru tu.
1: Nombor baru ni nama.
0: Nari nama ada.
1: Aku kira mana? Budak meja kau
0: ni. Aku ni lejauk tu tuan.
1: Aku kan nama dapat skis krimnya nama aja jah.
0: Aku kan nama sebab GB 1 GB 2 GB 3 tu nak nama aku nanti aku ngasih tu GB berapa
1: tu lagi. GB berapa nak aku tu setiap skrinnya si GB mengangkut aja apa benar tu
0: nombor tu nombor GB bagai aneh
1: aku penuh setiap skrin
0: lelah lelah peluak aku tu peluak lelah lelah sekarang
1: anak guna ya apa dia main giga bisa ingat
0: guna ya Anan berguna ha ya. Saja de mudah kena berguna ha itu. Okey anan baca-baca Suilin ngau Nelson Nehru nanti uli hana amai nukar nombor telefon ne. Tadi sebala kaban kang iga kita ne.
1: Arya penting lagi bi dapat nombor telefon official lau lah iga kalau mai. Oh,
0: kau madah ke wisi telefon anan amu bekenya ne tuan. Beli aja ke telefon anan nukar nombor ne.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bujang Ulu Sungai Marina Jara ke pagi tu 8.41 minit pagi.
1: Iya, sama pagi ngarai bala pengajar ba Ulu Ulu Sungai tengari tu dah nyedia ke diri kemulai ke diri kemenua sih dah.
0: Aman hari 5 sore tu neh.
1: Ya, temu anak, temu bini balas kedaknya tadi. Lepas mayuh kita mendak bagi sudah ke pengajar jadi sama pengajar tu. Dan ngajar siko sekolah lain, siko sekolah lain. Hari 5 jam, hari 5 hari 6 meh. Mayak kuliah temu pengajarnya kemudian. Mesti berkenan kan nyanya bakal biar ke dia babu dia ke balap kaya dia.
0: Ya, bisa suba kan kena perahu yang suba deh tuan. Dia tahu pelabak aku nyo bisa jalan alu nyo kurang ke sida yang kena perahu ne.
1: Nyo kurang. Agi bisa ke sekedar sekolah tu agi merau tanya nanti banding ke kurang ke lepas mayu waktu saja pendulu sungai udah bisa ke jalai lebih lagi kena jalai bala jalai sawit ada bisa jalai nur datai bak menuanya.
0: Ya, selamat pagi bala pengajar kita ke pagi tu.
1: Okay. Kawam guru besar.
0: Nah, kawam ne.
1: Okay, selamat pagi peningat kita yang tadi hari ini sampai ke pagi tu. Nanti bak ya segi nak kelab tukar meh nombor himpun. Laban nanti nadai kebuah ke nukar ya. Nada emeh nanti yang beli telefon baru agi meh tetap nombornya digunakan.
0: Agi kena nombor lama.
1: Agi dengan lama.
0: Telefon jangan telefon baru tadi.
1: Telefon baru nombor agi lama.
0: Setia pada yang satu ne. Nada guna genukar tadi nanti agi lumut telefon tu nombor jahi kena tentuan.
1: Dapat sisi nombor telefon tu ni atau pada kita sempama baka identiti kita. Kita cuma kerja kau
0: dek. Betul.
1: Orang lala di nombor telefonnya. Oh, nombor tu sana tu sana kenang orang lama nombornya. Kenang ingat nanti bakal nuan tu tadi kalau suah bukan si pen orang ujung-ujung penyok ada guna nyimpan dia tukar baru mengira
0: maka sana ne. Okey, kebunong hero pagi pagi tau.
1: Tumbuhnya nanti kita ne.
0: Tumbuh. Saya dari ya. Okey, Rimo Sebilung bedau ne.
1: Bedau.
0: Ya tahun 2012 suba ko ya ngena telepon ko ya sampai sari tau meh. Ngena nomornya ko ya. Jatuh gai meh suah nuka laban menyi ko ya tu urusan bank utai bukai ngena nomornya makan tu. Nanti akhir zaman sekolah suba ko ya. Engka bisi 4 kali nuka nomor ko ya. Laban kemaya tahu ya.
1: Tu lain macam tu sehingga bangsa rumio tu masuk nomor 5 biluang
0: tu. Ya, boleh harus bukai blok. Ngekak nombor baru ni.
1: Dia kan tinggal blok kan?
0: Ya, blok. Okey, orang ke nombor je lah nombor ni.
1: Ya.
0: Nak cerita subak tuan ko ya. On the way pulai dari Sri Aman ke Julau. Orang Sri Aman tuan.
1: Orang Sri Aman. Orang Julau tu sama ya.
0: Orang Julau ni.
1: Penyanyi kita Rimus Biluang.
0: Rimus Biluang, ya. Singgah dulu buat isi jalai ko ya.
1: Jadi Rimus nanti dia akan nyimpan nombor di sini. Nggak, tau simpan banyak nombor ini. Takual
0: mak. Nadai ya tuan. Kumpul mak ya nadai.
1: Kumpul nadai.
0: Indah kita itu nadai nyimpan umur lama. Kumpul skema lagi.
1: Okey, sama pagi pegang. Okey, peningkat kita Albert Abu ke pagi tu. Nombor ya kekena ya dia tu. Udah lebih ya 30 tahun nak tukar. Nak kalau minah, ngagai kebukai.
0: Stick ngau nombor lamanya. Okey, Nicholas Layau Tibu. Nak kalau bertukar rumah telefon ko ya. Angka basic 10 tahun meh ko ya ngena teleponnya ko ya. Dia tu tusah ga lagi nanti kaban bagi ga ka kita ko ya tu.
1: Nyaman.
0: Okey.
1: Lalu sekutu aku terkait tinggal komen ke di kena ke James anu yang tu. Kadang-kadang mesti kebuah ke kita tadi nukar nombor telefon ya. Kelebih lagi telefon ya kesuah kena hack. Di keluarga skamer ngopi mengar. Kadang-kadang pas tengah case tadi kau pernah nukar telefon saya penomornya mana ketika ke kabres bisi nak tu mana bak menua arti tadi bas atau jalai kadang-kadang ya mana pulang rumah alu terus
0: ternyata
1: mana kabres jadi kau pernah kadang-kadang kita yang ambil inisiatif ke nukar ni bagi telco ya ke kuat line bak dalam menua bukan jalan hidup lawan lain bak menua tu pan kadang-kadang nak tentu bulan tu ya ke kuning mana adanya bulan baru ya ke gaduang ke mana
0: gaduang ke mana
1: adanya tadi dah kita nukar gaduang nama adanya ya ke mansau nya ke mana
0: Oh, kadang ya kekuniannya mana ba pasar.
1: Oh.
0: Ya ke tanya ke lagi nama mana ba rumah panjai ke lagi nama mana.
1: Oh, nyonya mana nyonya yang kena tukar ke tipu dengan jadi ke kita itu nyonya berganti siti insentif itu yang mana ke pada aku deh. Lepas itu saja pun company-nya bertukar tan warna boleh kena nombor ke sama.
0: Boleh kena nombor sama.
1: Nya ke mana deh tu. Nombor ke sama company-nya dia boleh pindah ni ke neka deh. Pakai main bolnya macam kena main gitu di kita.
0: Yang mainnya tang bisi orang beli dua itik tu kan. Laban nomornya kena iba pasar aja. Nomor sitiknya kena iba benua ke?
1: Sebut kalau dua itik nomor sekarang mungkin kena dua itik nomor Sam.
0: Kalau dia tahu pan aku kena dua nomor.
1: Oh, sih kena. Aku Sam kaya bola. Aku tu sebut pasal nomor. Aku pemandu yang pedih kena dua itik nomor. Aku tu kalah sekali menan beli ke ni aja buah sebab. Beli ke nomor. Pedih main gak ada. Lepas aku tu meski pasan pedih kan nyawa telefon tu lagi gak. Lepas ba prinsip kumpulnya nanti guna aku WhatsApp aja. Nanti punya lepas aku kadang-kadang nak rindu ngelayan kebagi nomor kena disimpan orang ada kelak untuk telefon ngapa. Nanti punya sini nama. Kadang-kadang telefon kita minta lagu nanti dikerja.
0: Awalnya aneh.
1: Hanya kalau aku nak tukar dengan nombor jadi dia beli ke niangnya sebab aku sisi singkat. So kena aku gua kasih kan package kau telefon kali beli yang aku sebab. Dia mau apa lama aku nak
0: mesti ke
1: 2 hari ya.
0: 2 hari ya.
1: Aku nak fokus ke duit ini.
0: Betul.
1: Aku mesti ke
0: mayu harap kenya tuan sampainya nak boleh di tanya keni ke renew pak.
1: Nyo expired diri deh.
0: Expired dah. Jadi nombor aku nya tuan nak dikena aku kena aku melainya lapan ke lebuhnya meh ke bisi aktif-aktif mimi TikToknya kena nombor lapan nombor telefon kita nya na tahu na benumbur kena
1: ya betul
0: kena nombornya meli telefon site lapan kena TikTok deh
1: konten
0: hanya buah meli umurnya ta nombornya na kalau kena kita hidup ke lama
1: samanya maksudnya aku
0: bisi ada orang ke ada orang nombor
1: ada orang nombornya nombor kita aja
0: kita aja
1: bahkan aku bisi dua tiga kali dah uji kenyang ngagak pun mudah kabar dia balas kabar aku jaga tentang baku aku punah kalau megai nombornya nombornya pernah aku ingat lah bang minta aku sih masalah ingat
0: aku nggak mengingat itu nak aku hidup ke telepon aja
1: aku beli beli hidup ke telepon
0: kadang bisi tak ke guna-gunanya bisi aku forward ke kena aku nyimpan aja deh
1: hanya memangnya aku tadi kedua aku nya ayuh ya nya aku bisi singkat ke expired kena muka telepon anak
0: tak aku irau ilah ya expired itu dia tu nyo kurang baru ke TikTok takut ke kuih lah nak kena baru kuih lah expired ke baru
1: aku benar reload lama punya reload puang
0: reload puang boleh ke YouTube deh
1: sama
0: tak makai puang ni
1: sini dah jual ke aku ni betul isi puang nak ada kena
0: isi puang tupik puang
1: tupik puang
0: ok tu siapa gitu ni suruh ambil mata dah tu berdaun ni
1: berdaun
0: ok ya jarang orang bertukar nombor telefon kau ya tuan sigi setia dengan nombor lama bak ya kau ya sigi berguna amatnya kau ya nak tahu lenyau mayuh guna ya kau ambil ke contoh bakal kena ngisi bantuan betul udahnya mua bub sigi kan kena nya kau ya kau te guna ke bukai meh berapa aku lebih 10 tahun ni udah kena lumur nya meh tuan amat te kita ke ngisi nyunya ketua tadi meh te ke bisi kawal ngau ngisi te ke ba perintah deh peminta tadi nya guna mah nomornya nanti tuan nyo tukar nomor tang aku yo iran gak aku bakal kapan kita nya nanti orang hospital ngiga bekene ne
1: saya aku kaya mesti nombor hasil pada hospital enggak aku meh tang aku ngena kalau pun disebut kau form form dia tadi topan bisi apps my digital ID jadi banyak nombor telefon tu berguna benar lepas semua urusan rasmi kita itu ambil ke contohnya nuangkan adu app kawal ngau federal pun perintah saya semua ya mesti ke hari my digital ID ya apa nombor tadi berguna nuan tadi nak nuka nombornya pendekati
0: aman aku irau ke mesej tu ni buang ngurus penghidup aku nombor aku ngurus penghidup nanya berkena yang jana tuan nak nombor berkena ke orang mayuh nombor deh
1: betul ini sebenarnya alai nur kita ngeneng sama pagi mengagai aku mang bunga merjas ke pagi itu Jadi ke ya nya suah nukar nombor telefon ke Tegal ke ya tu tadi suah nukar nombor telefon ya. Jadi nama kuah dari tadi kami laban kalau mayuh nombor nak kala call ya. Kalau cara ngenyat deh. Jadi kadang-kadang tadi tu tadi ba ya nyau ngacau privacy. Nyau nak lah orang nombor nak kala telefon nombor nak kala telefon nyanya nyak mai. Inisiatif ya ke diambil yang ujung lah nukar dia pun ni cak kena kacau orang
0: ni nyak ni gara-gara nya aja ketegalnya aja
1: apa Siti main-main nangi apa scam
0: apa scammer lah
1: apa scammer orang ke telefon cuba telefon dia tu punya WhatsApp lalu pak scammer tu kadang nanti sebab ada ni mendak orang yang ke scam kita ni nanya WhatsApp nombor ni bakal tanya punya nombor kaban ni dia jak temu jak Melayu ni nombor ni oh scammer tu kena hack nombor telefon tu dia tu nanda scammer pan nemu nya nemu nya kiban
0: betul
1: ngena ai ai ayo si duit yang minjam dulu dak mari bank kena blok ya ni ngenyet aku sekali
0: kalau betul
1: aku sekali
0: scammer ni
1: skema, urus skemanya. Tanya ke nganyung, tanya ke aku. XYB ni patut. YB itu bukan menjauh RM50 baku kan
0: kau. Ya, mat. Bisa case-nya lah punya. Ya. Siko YB, siko... tanya ne ke salo kangau kita nya baru tu cari sobat eh
1: ya mana napa tu orang tu temu kami jauh duit bagi kita kita tu tak main sak
0: iya jaku nama yang punya tuan
1: Jaku Iban
0: ne
1: Jakui banyak mereka dia tahu anak ngumai tegal kia ke Jakui banyak sih yang maya minta nak laban skema dia tahu nyerap pintar dia canggih ya
0: translate dia ne
1: suba nak aku nombor laban kita pan dia tahu maya mendengar cerita orang di menua kita tahu baik kerja keluar alah so jadi skema paksa jadi skema yang kau orangnya kini
0: kau pernah kerja kau mat ni pelawa kau tahu ke orang ke bukain tadi ya nama nih ban dia tuan nama tu nama tu translate yang kena AI nya deh Google translate nya kena ya message nuan
1: nyapan kak menjadi jadi nya ke buah lebih lagi tajapan kita mendap jaku dari kamar ya jaku Iban berkaya pansiak dulu mayu mayu gak nyau tapi juga kena tipu
0: berkata nanti aku tu ne sagi-agi ya nak message aku ya call ne sagi-agi ya nak message nak tanya sigi aku nak reply meh ya nombor ya WhatsApp nuan nanti ya mamat ya kapan kita itu ke
1: sama-sama kadangnya sem
0: bala kita
1: ya aku tu si orang orang ya kecukup dia di giga ngena tipun si orang guna aku WhatsApp
0: jadi nya meh Siti kemka neton nanti kita nemu nombor orangnya nombor baru mah aku padah ke dulu ngena WhatsApp message dulu mah
1: aku sekena kalau layan aku ya WhatsApp kita padah sano tu aku tu sano
0: tang tuan lapan okay nama kalau nyadi deh tuan pak aku atin antu nyamai tuan atin antu nyamai numurnya deh tak tuan mu nyawut ke aku tuan amat bisi bala diri empu hari menua lipun madah ke bisi penusah menyata deh nyak meh ati tu nama numur tu nadai dalam list kita ini.
1: Tak suah telefon nama.
0: Tak telefon. Nanya meh ati tak sawat aja punya. So ngapa amat bala kita ke tuan. Bala kita ada menua dia madah ke bisik penusah. Jadi engka sida ya orang biar orang tua itu nak mungkin lalu berwhatsapp kita nadai numur ya ne.
1: Betul. Tengah kau nanti buka mesti numur kena. Tak mau kena orang balik tu. Biar nadai ya nak menulis apa? Nemu memang kena jom WhatsApp voice note.
0: Voice note kan?
1: Voice note nemu memang WhatsApp kita.
0: Kadang bisa orang voice note nak menemu tuan.
1: Hanya pulih. Tadi ada memang kena nemu itu.
0: Nadai menunggu enggak hodenya ne.
1: Okey, dah selesai kita
0: dah tema pengujung pokoknya pada 2 pagi 4 begitu ne. Okey, terima kasih Mayu berkenan ke lumur telefon ke pagi tu. Lapo tai tu nang suah nyadi ba kita deh tuan.
1: Betul, tang nama Mayu cirak ya tip fokus ke citang te pagi tu pun pukul rata ya nang medah ke diri nang ya setia ba.
0: Setia ngau nomornya. Siti ketegal ya tuannya tadi meh pedia suara kang iga kita.
1: Ya. Kalau pem gaya yang gaya ke baru dibaca tadi yang kau punya meh kadang-kadang ngai kita itu tadi lalu dikacau privasi
0: ketegal
1: ke nombor kita istinya. Mesti sekedar tu. Nah semuanya medah utai tadi ba pilih jari tempo.
0: Betul.
1: Kita pun dikandukan nombornya hal di kayaknya nya hal di semua
0: kita.
1: Ada yang nusah kurang. Kurang gigak kita pedih.
0: Lebih lagi bawa WhatsApp ke WhatsApp gawaknya.
1: Ya.
0: Orangnya kepedih. Ngigak kita lagi deh.
1: Ya, nangis punya aku. Tubuh ada 4 iku entang dalamnya bisi 10 tin umur. Nang mesti ingat siku ja, nang mun bagi nungi.
0: Kuat kiap magang tu. Puan Gibi satu Gibi dua puan lagi ni ke dia lagi ya mau reply
1: hari atas itu aku jual nama yang magang
0: ni aja situ screen. Okey, terima kasih Mayu ke udah komen. Ya, okey.
1: Lalu biar mengas dengan GP ada ringan.
0: Ada ringan. Minat betul naik bergakai jangan itu. Iya,
1: okey terus mulai baru kita bawa ya ke buka itu jam hari kesepakan.
0: Iya, mai kita topik macam-macam topik meh. Ni tiang pagi lebih aku tai kenang jadi ba kita empo meh. Ba penghidup kita besar sehari ini tuan. Okey, lagu ke penudin untuk awak kita Rem Jana Bisik Maya Berpuru Semua.
1: Tengah ke nombor tukar.
0: Tukar lumur telefon tadi. Okey, bye-bye. Selamat pagi.

Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan, laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

0: langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Banyak betul nak beli barang keperluan hari ni. Kat mana nak cari kedai dengan harga paling murah ni? Aduh, kadang-kadang kita tak pasti tahu harga mana yang paling berbaloi. Selalu rasa macam ada kedai lain yang jual lebih murah. Tapi sekarang ada cara mudah untuk kita semak harga barang terkini. Hanya dengan satu carian mudah je tau. Perlu lagi bazir masa ke sana sini. Dengan Price Catchers, saya boleh bandingkan harga barangan keperluan dari pelbagai kedai. Dia boleh tahu kedai mana yang tawarkan harga terbaik. Kat mana-mana pun boleh check out. Hasilnya, tak payah ragu-ragu lagi nak shopping. Guna je Price Catcher. Dengan Price Catcher, semuanya akan jadi lebih mudah. Semak harga terkini dan buat keputusan yang bijak. Price Catcher. Bandingkan harga, baru beli.
2: Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 kembali lagi. Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik ataupun mempunyai suara merdu seakan-akan seniman Piramli? Inilah peluang anda. Selahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil dan Bintang Piramli 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Bintang Kecil untuk kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 tahun hingga 12 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Kecil sebelum ini. Bintang Piramli untuk warga negara Malaysia lelaki sahaja berumur 18 tahun hingga 60 tahun tidak pernah menjadi juara kemuncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email Puncak Bintang Piramli sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang, horizontal, pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan tanda pagar Uji Bakat RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email RTM Sarawak, Seksyen TV RTM Kuching. Selain tag FB Seksyen TV RTM Kuching, rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email

Lagu ni Des Marcus Nguntian. Selamat pagi. Habu gulang aku dan saya tambah mahta ke isi bakwai 9-12 hari tu kena 17/7/2026. Nama berita kita pagi tu peningah. Aku harap ke berita kita manah pagi tu meruan gerai. Nyamak kita bisi ngasai isi ya. Celap angat, berinsak, batu kini. Tau nganjur dirim puau ke hospital atau ke klinik ke semak ngau kita. Jadi ukai nama aku jemput berkenyak peningah. Laban kandang seminggu dua tu asai aku kita pan asai ko bising asai ke angat kelebih lagi malam tajak pan bising kena aircon tang tumu pagi kemari hujan banget di Bandaraya Kuching de malam baru ngasai ke bisik berasai celap mimit tindok ne nyamai tindok de malam nyamai gujong ke mayu orang ke dikelala aku tu mada diri ndak dapat sakit jadi berubat mai kita ya harap ke kita meruan gerai belama. Jadi mari selamat pagi ngagi kita ke baru ke sangkai ke datai buat palan dor kita gawak pagi tu. Kita ke berjual buat tamu pagi tu buat public toilet. Gau dini-dini ajak meh kita gawak pagi tu. Harap ke semua pengawak kita mujur magang sehari tu. Bawai 9-12 lagi peningah pukul 10 tu lagi sama mendiang ke tanduk randau pengeluar program kami Priska Intiap Gulang Gawak Temuan Indo ya. Jadi udah nyak lagi buat jam 3 peduli kita bertemu baru sebedau kapan aku akan terus ke program bak ngelah tengah hari sehari tu hari 5 terus berlengok kami YFM Y912 siti lagu hari Shazliana Baby Indo Kemayari. Priska Intiap Gulang Gawak Temuan Indo ya. Jadi udah nyak lagi buat jam 3 peduli kita bertemu baru sebedau kapan aku akan terus ke program bak ngelah tengah hari sehari tu hari 5 terus berlengok kami YFM Y912 siti lagu hari Shazliana Baby Indo Kemayari.

Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan Sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati Sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi indah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar Sibu FM yang dirahmati Allah sekalian. Insyaallah rancangan sirah kita pada hari ini berbicara mengenai seorang sahabat yang bernama Umair bin Wahbin. Umair bin Wahbin pernah pergi ke Masjidil Haram setelah peristiwa Perang Badar untuk mengerjakan tawaf di Kaabah dan meminta berkat daripada berhala-berhala yang ada di situ. Kebetulan ketika itu ada Safwan bin Umayyah sedang duduk di tepi Hijr Ismail. Lalu Umair pun bertemu dengannya, lalu dia dah, jom, relax dulu. Sama-sama kita sembang-sembang dulu lah sementara kita tengah relax-relax. Maka Umair duduk di samping Safwan. Maka kedua-duanya pun mulai membicarakan perihal tentang Perang Badar. Lalu dalam masa yang sama sidak terkenangkan kekalahan besar yang telah memalukan sejarah mereka, maka mereka pun menghitung jumlah tentera Quraisy yang menjadi tawanan perang. Lalu terkejutnya mereka berdua apabila ramainya jumlah pemimpin Quraisy yang mati dalam peperangan itu dan dikuburkan dalam Al-Qalib. Maka Safwan pun menghela nafas yang panjang dan berkata, demi Allah, tanpa sidak tu makin teruklah hidup kita tu. Maka Umair pun mengeluh juga. Hanya pun mengeluh apa di padahnya, nyemada, demi Allah, benar pada kita ya. Munsiklah kerana hutang aku tu yang banyak dan banyaknya anak-anak yang aku terpaksa tanggung, maka sudah pasti akan ku pergi menemui Muhammad dan aku akan membunuhnya. Akan ku halang urusannya dan akan hentikan segala gangguannya. Yakni dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Safwan bin Umayyah tu tadi dengar je apa yang diluah oleh Umair bin Wahbin, makanya pun berbisik dengan Umair bin Wahbin. Nyamada apa, wahai Umair, jadikanlah semua hutangmu di bawah tanggunganku. Mun kau mati kelak, kelak hutangku settle. Muagi keluarga kau ya, dengan harta yang aku ada tu, insyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah boleh aku tanggung. InsyaAllah bagi berhala mereka. Maka dengan itu, Umair bin Wahbin pun tertangkap dengan kata-kata yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah. Lalu nyamada, siapa kita sama-sama rahsiakan apa yang kita kelakar tu. Jangan kita cerita dengan orang lain. Masing-masing simpan cerita tu sebagai rahsia kita. Maka Umair pun agak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipendekkan cerita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya tadi dengan tujuan nak ambil anaknya yang telah ditawan oleh orang Islam. Maka dalamnya tengah pergi ya tadi, dalam keadaannya pergi dengan pedang di sisinya, maka dilihat oleh kaum muslimin dari kalangan Muhajirin dan Ansar ketika itu yang tengah relax-relax berbicara tentang Perang Badar tadi, Safwan bin Umayyah dengan Umair bin Wahbin berbicara mengenai kekalahan, tetapi orang Islam berbicara mengenai kemenangan yang mereka perolehi ketika perang Badar. Lalu tanpa sengaja Umar Khattab telah menoleh. Lagi jauhnya nangga Umair tu datang dengan pedang. Pedangnya bukan pedang untuk menyembelih, bukan pedang untuk berburu, tetapi pedang untuk berperang. Lalu dia berpesan dengan para sahabat lain, kita orang jaga Nabi Muhammad SAW, aku tahu apa yang mau dipolah oleh Umair tu, dia datang untuk membawa keburukan. Dia nak mengancam Nabi Muhammad SAW. Lalu para sahabat pun menjadi benteng kepada Nabi Muhammad SAW, mendapatkan baginda. Lalu Umar Al-Khattab telah menangkapnya dan menjerut lehernya. Ditahan, dicekaknya leher Umar bin Wahbin tu tadi, datang ngembak dengan Nabi Muhammad. Lalu Nabi madah, jangan macam ni lah Umar Khattab, lepaskannya, tandahnya, apa yang dia mau. Maka Umar bin Wahbin madah, kami datang untuk mengambil anak kami, wahai Rasulullah. Aku ingin menuntut anakku. Benar kita nak menuntut anak kita tu, bukan ada perkara lainkah yang kita nak buat? Memang benar aku nak tuntut anakku. Tiga kali Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Umair bin Wahbin. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Umair, bukankah malam tadi kita dua, Safwan bin Umayyah, duduk di Hijr Ismail. Lalu kita orang madah, kelakar macam tu, kelaknya nanggung hutang kita apa semua, anak kita akannya tanggung apa semua, maka kelak kita akan membunuh aku dan kita akan menghalang usaha dakwahku. Maka terkejutlah Umair bin Wahbin yang tadi, terkejutlahnya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, sedangkan Safwan dengan Umair tadi sekda orang yang tahu rahsia sidak tadi. Maka dia takjub dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu memeluk agama Islam. Lalu setelah memeluk agama Islam, dia belajar dengan para sahabat, dia belajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hatinya menjadi lunak dan lembut kepada Rasulullah SAW. Dipendekkan cerita, maka Umar bin Wahbin menjadi salah seorang da'i agama Islam kepada penduduk Mekah. Jadi sekadar itu saja sirah kita pada hari itu. Berjumpa lagi insyaAllah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Marilah sama-sama kita hayati dan dengarkan rancangan sirah setiap hari 9.45 pagi di Sibu FM. Hayati sirah, sebarkan sunnah, hidupmu menjadi

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami Abdul Najib Riyadul Razak, ketua Dewan Muda DBS Cawangan Sibu, ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak kepada semua warga Sarawak. Terima kasih.

Baik, jam kita 10.13 minit pagi kita. Ini di jam yang kedua. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam Malaysia Merani kepada semua pendengar Sibu FM dan di mana juga anda berada untuk pagi itu. Kita harapkan anda semua sihat-sihat belaka untuk itu. Ya, mana masih lagi dalam pemanduan. Mungkin mau ke sini kah pagi itu ya. Mungkin mau ke Pasar Sibu situ kah. Ataupun dari Sibu mau ke Miri kah. Mau ke Kuching kah. Mau ke Betong kah. Jadi kita harapkan anda memandu dengan selamat ya. Dan sila patuhi segala peraturan lalu lintas yang telah pun ditetapkan. Selamat datang ke Sibu juga buat kita orang yang datang dari jauh lah, kata orang sana. Biasa lari Jumaat tu memang kebanyakan kita yang datang ke Sibu situ, ada yang dari apa nama tu, ada yang dari Serikih sahalah dekat. Okay. Ada yang datang dari Seraman ya. Dari Bintulu pun ada juga. Ada yang datang dari apa nama, dari Brunei pun ada. Okay, sama-sama dengan kita Bujo Minggu. Okay, di Sarawak Tengah situ ya, di Sibu situ. Apapun yang terbaik buat anda semua. Baik, antara info yang DS nak kongsikan di Sibu, di mana sambutan Hari Sarawak untuk tahun tu, tahun 2026. Yang mana Sibu tahun tu telah pun dipilih ya. Bahagian Sibu telah dipilih secara rasmi sebagai tuan rumah. Itu bagi sambutan perayaan Hari Sarawak 2026 bertemakan Sarawak Maju Makmur. Dan sambutan besar-besaran tu sebenarnya okay, akan berlangsung selama 3 hari ya, berturut-turut bermula 20 hingga 22 Julai bertempat di sekitar dataran.

Dan Tuan Kubu Jang di Sibuk situ. Dan sebanyak 7 acara utama kita telah disusun khas bagi memeriahkan sambutan kali itu, ya. Ya, di mana Karnival Jualan 20 hingga 22 Julai 10 pagi ke 10 malam. Bertempat di dataran Tuan Kubu Jang kita situ. Dan Majlis Kesyukuran Agama-agama lain 20 Julai bertempat di salah sebuah hotel di Sibuk situ. Okey. Zumba 21 Julai 11 pagi, ya. Okey, bertempat di dataran Tuan Kubu Jang. Dan Majlis Kesyukuran 21 Julai 8 malam bertempat di Masjid Anur Sibu. Okey, Unity Walk 22 Julai pukul 6 pagi di dataran Tuan Kubu Jang. Dan sesi Town Hall 22 Julai 2 petang bertempat di Universiti Teknologi Sarawak UTS. Okey, dan Perhimpunan Hari Sarawak dan juga Konsert Rakyat akan diadakan pada sebelah malamnya 22 Julai 8 malam di dataran Tuan Kubu Jang. Dan kita harapkan dataran Tuan Kubu Jang, okey, kita penuhkan datarannya untuk Perhimpunan Hari Sarawak dan juga Konsert Rakyat. Okey, 22 Julai pukul 8 malam, ya, di dataran Tuan Kubu Jang kita di Sibuk situ. Okey, dan marilah kita bersama-sama memperkukuhkan semangat jati diri kita, perpaduan kita di Sarawak situ. Okey. Di Sibu juga pelbagai aktiviti turut diadakan, tapi kelak dia akan kongsikan dengan semua pendengar semua. Apapun kita nak layan antara lagu telah pun disusun khas buat anda. Tapi sebelum ini kita nak ucapkan selamat pagi kepada rakan kita di mana juga anda berada. Baiknya di Bintulu ke di Mukah ke, tu ada kawan kita tu di Niah kini tu. Selamat pagi kepada Bulan Pengrindu, ya. Apa di bola ni? Tengah breakfast katanya, tengah bersarapan pagi. Juga kita ucapkan selamat bersarapan kepada semua pendengar Sibu FM untuk pagi itu. Baik, minta diputarkan lagu Melegai Pengrindu daripada Igu Anthony katanya. Buat hiburan yang tersayang dan juga diri sendiri dan juga rakan-rakan yang mengenali.

Hai, kami Anisha Zwani, merupakan artis Melanau. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Sarawak buat semua orang-orang yang di Sarawak tu. Selamat Hari Sarawak. Semoga negeri yang kita cintai ini terus maju makmur dan penuh perpaduan. Bangga jadi anak Sarawak. Itu Sarawak menang-menang.

Hai, saya Ahmadi Mohd Sapuan ini mengucapkan selamat Hari Sarawak 2026. Semoga Bumi Kenyalang terus diberkati dengan keamanan, kemajuan dan kemakmuran. Sarawak maju makmur dan Sarawakku gemuruh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Zunaita binti Bidi dari Regimen 510 Askar Watania, Kem Seri Rejang Sibu, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga negeri yang kita cinta ini terus maju, aman, makmur dan sentiasa diberkati. Marilah kita bersama-sama memperkukuhkan perpaduan serta menyemai semangat patriotisme demi kemajuan Sarawak dan kesejahteraan Malaysia. Selamat Hari Sarawak.

0: Program jualan rahmah madani akan dimulakan pada 9 Januari, 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan rahmah madani akan diadakan dan melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
1: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

Baca kita di konti 11.10 minit pagi ketika ini. Dan sebagai pandang muslimin dan juga muslimah sekalian, disampaikan waktu solat fardu untuk pertemuan kita hari itu Jumaat 17 Julai 2026 Masihi, yang mana bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Waktu solat fardu zuhur 4 merangkumi Igan, Oya Belingan, Mukah, Dalat Sibu, Kenawit Kapit dan juga Song. Zuhur 12.41 minit tengah hari, Asar pukul 4.05 minit petang, Maghrib pukul 6.48 minit petang, Isyak pukul 8.02 minit malam dan Subuh 5.18 minit esok pagi. Manakala bagi waktu solat fardu zon 5, yang mananya merangkumi Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarikir, Julau, Bintango dan juga Rajang. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan Subuh 5.21 minit esok pagi. Dan waktu solat fardu untuk zon 6 merangkumi Kabung, Lingga, Seri Aman, Kelili, Lubuk Hantu, Betong, Sepauh, Pusak, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.43 minit tengah hari, Asar pukul 4.07 minit petang, Maghrib pukul 6.49 minit petang, Isyak pukul 8.03 minit malam dan Subuh 5.22 minit esok pagi. Kami di Sibar FM mengucapkan selamat menunaikan fardu solat buat muslimin dan juga muslimat sekalian.

Salam segulai sejalai. Saya Ibrahim Omar ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak kepada seluruh penduduk Sarawak. Semoga hidup dengan aman dan makmur. Salam Sarawak ku sayang.

0: Cegah penularan berita palsu dengan tidak menyebarkan maklumat tidak sahih. Semak dan laporkan keraguan di portal sebenarnya.my. Membendung berita palsu, 3 langkah mudah. Tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya.my sebelum berkongsi. Bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadap. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada, waktu kritikal. Berhati-hati, terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran. Elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak. Pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai, terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera. Hubungi pihak berkuasa seperti perhilitan atau pihak polis sekiranya ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya. Peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Rahmat bin Sidi dari Amaran Hitam Malaysia mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak.

0: McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Hai, saya Puan Bibi dari

Nasihat kepada orang ramai ketika menghadapi cuaca panas. Semua orang berisiko menjadi mangsa cuaca panas. Walau bagaimanapun, terdapat kumpulan yang lebih berisiko. Antaranya, mereka yang terbabit dengan kegiatan aktiviti fizikal di luar, orang dewasa berumur 40 tahun ke atas mempunyai risiko 10 kali ganda berbanding dengan mereka yang lebih muda. Kanak-kanak berumur 5 tahun ke bawah menghidap penyakit sistem pernafasan, menghidap penyakit darah tinggi, jantung, kencing manis dan kelenjar tiroid. Risiko bertambah jika anda memakai pakaian yang tebal dan ketat yang menghalang haba keluar dari penyejatan peluh. Gejala cuaca panas yang melampau adalah sakit kepala, keletihan, lemah tumpuan, pening, lemah otot-otot atau kekejangan, mual dan muntah. Keadaan yang terlalu teruk boleh menyebabkan dehidrasi, kekeliruan dan tidak sedarkan diri. Cara mencegah dan mengurangkan kesan terhadap kesihatan akibat cuaca panas melampau. Anda perlu minum air kosong dengan banyak, hadkan aktiviti di luar, kerap berehat, mandi atau gunakan kipas angin untuk menyejukkan tubuh badan anda, pakai pakaian yang ringan dan longgar, pakai topi atau payung yang besar. Elakkan minum minuman yang mengandungi kafein atau kandungan gula yang tinggi. Bersenam dalam cuaca yang panas juga boleh membahayakan kesihatan. Jika anda mempunyai tanda-tanda masalah berkaitan dengan suhu panas, keluar dari kawasan yang panas, tanggalkan pakaian yang ketat, letakkan kain yang basah dan sejuk pada badan, gunakan kipas untuk sejukkan badan, minum air setiap 15 minit. Dapatkan bantuan jika keadaan tidak dapat dikawal. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika anda berasa tidak sihat. Pesanan ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Adakah anda tahu cara-cara menyemak senarai kontraktor elektrik berdaftar? Biar saya tunjukkan. Pertama sekali, anda perlu melayari laman web ecos.st.gov.my. Di laman utama ECOS, anda perlu klik pada maklumat. Kemudian, klik pada senarai kontraktor elektrik berdaftar. Di halaman ini, anda hanya perlu mengisi nama syarikat atau nombor ROC atau negeri yang anda inginkan. Klik pada cari. Terusnya, anda akan melihat kesemua senarai kontraktor elektrik berdaftar mengikut maklumat yang anda masukkan. Klik nama syarikat untuk maklumat lebih lanjut. Jadi, apakah kelebihan melantik kontraktor elektrik yang berdaftar dengan Suruhanjaya Tenaga? Antaranya ialah kerja-kerja yang dijalankan akan dilakukan atau dipantau serta diuji oleh orang kompeten yang ditauliahkan oleh ST, dan ia juga dapat mengurangkan risiko berlakunya insiden kemalangan atau kebakaran.
1: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak Pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

0: Bila hadiah menjadi rasuah?
1: Bila hadiah ni menjadi rasuah, di mana pemberian hadiah tu yang sama ada pemberi atau penerima hadiah mempunyai hubungan rasmi. Contohnya, pemberi hadiah tu adalah kontraktor, manakala penerima hadiah pula adalah penjawat awam ataupun pegawai kerajaan yang terlibat dengan tugas hakiki. Contohnya, dia ni terlibat dalam tender. So, bila dia terlibat tender dan hadiah tu diberikan kepada dia supaya dia boleh masuk tender tu kan. So, itu satu memang tidak dibolehkan sebab ada kepentingan di situ. Yang kedua, bila pemberian hadiah ni boleh mempengaruhi keputusan yang akan dibuat oleh si penerima. Dan yang ketiga, hadiah ni kita kira sebagai rasuah bila hadiah tu tidak setimpal dengan maksud hadiah yang diberikan. Contohnya, hadiah tu diberikan nilai lebih daripada RM5,000, lebih daripada RM1,000. Walhal hadiah tu sepatutnya kita tidak boleh terima pun dengan tugas hakiki kita kan. Tapi kenapa dia beri dengan kita? Di situ kita kena fikirlah, bila mana kalau kita mahu terima hadiah tu daripada seseorang, kita kena fikir siapa pemberi hadiah ni. Adakah dia ni mempunyai kepentingan dengan tugas hakiki saya? Ataupun kita boleh fikir juga, let's say lah, kalau saya tidak memegang jawatan di jabatan ni, adakah dia akan beri saya hadiah ni? Lepas tu, kenapa hadiah ni dia bagi dengan saya? Kenapa tidak bagi dengan yang lain? Nah, macam tu. So, sebelum kita menerima hadiah tu, kita kena fikir dulu.
0: Puan Susilawati Sino, Penolong Kanan Penguasa SPRM Cawangan Tawau.
2: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
3: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
4: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Selamat tengah hari, bukanlah aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Sarawak bersedia dekat berkongsi ke penelebak ngau penemu bak pemangsa guna kuasa ke ulih di Guna Baru ngau Brunei Darussalam. Sapi Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke Sarawak dekat merik peluang ngagai rakyat Brunei ke dekat belajar ke penemu serta bekerja bak sektor hidroelektrik ngau energi gadung bergulai ngau Sarawak Energi Berhad. Yang maksud ke penerang tu lebuh ke bertemu ngau Menteri Perkara Luar Dua Brunei Darussalam Datuk Seri Setia Eriwan Pehin Datuk Perkemah Jaya Muhammad Yusof di Brunei. Gempung bak sektor energi megah dekat meri awak dalam kawal ekonomi ke tegap agi lalu nyukung perkara pemansang Tik Merwan ngagai dua bengkah menua tu. Lebuh ke Beranau, sedua yang megah bisi berjurai ke pemansang projek kuasa karan antara Sarawak ngau Brunei. Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke projek tu dipedak oleh negap ke pengelikun energi serta ngangkat kagi penegap kuasa karan bak menua tu. Nyalai awam ngau atur penemu dua bengkah menua tu mujur lalu ia ngarap ke jurai ke benun diatur. Tau boleh pemutus ke mana udah tu ila. Ia megah ngarap ke sekedar dari perkara ke agik dirunding dekat boleh pemutus. Tu dikenak ngenyampat ke agik pengawak di odah diletak. Kelimpah hari atur sektor energi mayuh megak perkara bukai. Bisi dipejurai ke nyengkau mutar ke perkara bantara menua belalau ke peransang penemu bergulai ngau gempung kerat ba agensi ke berkawal dalam pengawaknya. Majlis Media Malaysia berguna benar dikenak negau ke ekosistem media bak Malaysia berlalu ke pemerhati-hati tiba pelasar ke profesionalisme accountability ngau integrity. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke kaunsel tu mandang ke pemuju industri media Malaysia dikenak nentu ke pemansang standard pengarang berita. Kaunsel tu megah dikarab ke oleh ngasuh rakyat Arab ke media. Tu dipedak hari kod etika lurus lebuh mutar ke report TBC diterima serta seruran mansang bak profesionalisme. Yang maksud ke jaku tu berpengerami makan lemai berserimai ngau hari wartawan nasional 2026 peringkat Sarawak ngau awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Sarawak seruran dekat negap ke pemansang ekosistem media profesional dikenak ngerapat ke penyerakup ngau napi persepsi bak era digital. Sapit Menteri Bak UPS Premier Dato' Abdullah Saidul madah ke landscape media Kenyau manjak mansang nang minta semua media ngembuan integriti lebuh ngenatai ke berita dikenak nentu ke pemayak penyerakup oleh ditan ke belama. Mensia mayuh diatuk mayuh napi mayuh bengkah penemu ke selebubung apa bak media sosial. Nyalain tinjemak penerang tu nak diputar ke ngau pemerhati hati tik lurus tu oleh ngada ke pemencik ekstremisme serta berbagi bangsa ke oleh ngerugak pemanah kawal. Ia berjakup menyetuk lebuh ke berjadi pengerami nutup awam media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Tunukah kami nabur ke berita dari YFM. Berita itu ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Edwin Nangga dari seksyen berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons, 308A. Ang Tin Wah, bisin muai ke Kuching, berserimbai ngawa-ngawa madu ke gulai sekedar Lyons Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching, diambat kaban komiti ari tiga klub terdekat di Ciri, kelimpah belakaban Leo Club ngau Lyons Club. Lebo di Kuching, Gabner Lyons yang bisi melimpang kawa nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara, Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke gulai Lyons Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban klub dan ngangkat ke semangat ngeri tuai ngau gawa keraban bangsa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban klub ke bisi datai.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Bro DR, Project of Dream Realize Roadshow Datai Baru. Roadshow Pelajar Ngau Batang Pengawa di Pasuk 30 Bengkah Institut Pelajar Ngau Latias serta UPIS Perintah Ngau Agensi Wang. Ianya City Program di diatur tabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak tegas. Begulai ngau UPIS Pelajar Menua Sarawak JPNS. Tujuh program Pro DR tu ianya nyadi One Stop Center. Tinggal natai ke penerang berkawal ngau peluang nampung pelajar. Bantu belanja serta peluang nampung pelajar kelebih lagi ngagai nembiak ari kandang menua pesisir. Program tu megak dikenak meri awak ngagai raban nebiak tidakkan ngambil latih teknikal ngelap pelajar tinggi serta ngirik pemerhati-hati pasal peluang gawak berbidang TVET, STEM ngau inovasi digital, nengah kerjasama mayuh bengkah agensi. Aram datai bak program kebisik diatur kami bak siri ke terubah kena endam ngakai 7 hari bulan 8 2020 bepalan bak Hotel Sri Malaysia Lawas kena 6 hari bulan 7, Hotel Purnama Limbang 8 hari bulan 7, SMK Long Lama 11 hari bulan 7, SMK Tatau 13 hari bulan 7, ngau SMK Mukah 15 hari bulan 7. Siri kedua berengkah hari 10 ngakai 26 hari bulan 8 2026. Bertemu kita bak Dewan Kampung Tekajung Semop 6 hari bulan 8. SMK Belawai Tanjung Manis 10 hari bulan 8. SMK Meradong Bintangur 12 hari bulan 8. SMK Kapit 14 hari bulan 8. Kolej Tingkatan 6 Seratu 17 hari bulan 8. SMK Liga 19 hari bulan 8. Kompleks Sukan Balai Ringin 21 hari bulan 8. Surian Convention Center Surian 24 hari bulan 8. Serta bak SMK Seni Bung Lunduk kena 26 hari bulan 8. Sekedari aktiviti kediatur lebuh Pro DR Roadshow ianya kuis interaktif, persembahan solo akustik, latih ngau peluang gawa, mandang ke barang serta mayu hagi kebukai. Kelimpah harinya, bisi mega diatur pekit mini craft, mini food carnival. Tegas information ngau photo booth, STEM exhibition, ngau hands-on activity, civet cupcake hands-on, ngau mayu hagi activity bukai. Anang ngelepas ke peluang tu, lawak program Pro DR, Project of Dream Realized Roadshow. Bertemu kita din ila. Gerah tu, datai ritabung ekonomi digital gagasan anak Sarawak. Tegas.

Kos ngiga peluang gawat. Sida dekat diberi peluang melekus ke engkeman, miteka pemutus persa engkos dikerinduk ke sida. Yang itu cukup kali kau untuk diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawat kau ditanggup sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak salah.

So, alam nang biyak maya niya. This day, kanyang gabalan nang biyak tilatay, ngulo po pinto. Kanang ikot lang biyak na ngira panatay academy, endure tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kesipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nemiak serta pengelandir ti betul, raban nemiak hari kedua-dua kandang negeri ngau menang pesisir, ulang ubah hidup sida serta mantuk memasang kemayu agi ruang bilik sida, serta mantuk lantang Sarawak. Kita dayak,

0: Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, peringkat hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan buat Dewan Serbaguna Selangor.
1: Info Aktiviti Y.
2: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English, ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
3: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Okay, lagu Hillary Gomez Malaysia. Terima kasih bergelanggar kami buat YFM tu jam ke. Terima kasih kita bergelanggar Semen Ngelah Tenggari 17 hari bulan 7 2026. Dennis Stephen bergelanggar kita sore itu. Kalau ada terlagi aku dekat majap Samrat berengkat 12 tengah-tengah hari, kita atai ke Samrat kita buat email yfmiban@gmail.com tak ke bawah WhatsApp 0138628422. Pemegang pukul 1 ngalih hari, kita dekat dengan ke pemutus catat siapa juara minggu ke 28 tahun 2026. Okey, terus menggelenggok kami bawa event sebelum aku baca pesan berat kita semua. Lagu baru tu, lagu hari Descendi, Always Solo.

Bisi mimpi katnya di penanyi, tu meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan po. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2020.

0: Datai ba maya macam pesan berat kita semua. Okay, pesan kita ke sekelito hari lijai anak muari tau ke indai sagai. Jadi pesan madah ke laki ya, sintan anak itap. Sintan anak itap odan adai kena 16 hari bulan 7 2026. Jadi ni antuk dekat di senggai barumah telanjan lempawang spek betul. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kemulayan di batan spek, batan layar ulu sekarang rumah ada dan poi kenawin ngau semua kawan belayan ti ngelala ni yang sintan anak itap. Jadi ni yang tu dekat di senggai pagila 18 hari bulan 7 2026, lalu dekat dikubur ke 19 hari bulan 7 2026. Lalu penerang ke silia telefon ngagai lijai anak muari ianya bini ni yang tumpu 013-829-8650. Tau ke sagai anak sintan anak ni yang tumpu ianya 011-2983-5270. Lalu isi berita pesan madah ke sintan anak itap. Sintan anak itap dan adai kena 16 hari bulan 7 serta dekat di senggai kena 18 hari bulan 7 ba rumah telanjan lempawang spek betung. Okey, pesan nangkan kenya atau pesan pemati megak. Jadi pesan Ari Joseph Ratan anak nyandang. Jadi pesan madah ke apa ya ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke dikangau apa Joseph udah nadai kena 18 hari bulan 7 2026. Jadi ni yang tu dekat di senggai barumah anak Yempu rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park Kota Semarahan. Lalu ni yang dekat di senggai pergila 18 hari bulan 7 2026 serta dikubur ke hari Minggu 19 hari bulan 7 2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan belayan ke sama semakai bagi kawan belayan di Lubang Ulu ngau Lubang Ulu ngau Ilik Pelawak Putus Rodit Terusan Pelanduk Beboling ngau kawan belayan di Pasar Atas Remabung Bukung ngau kawan belayan kebukai tinalah di rintai ke dito. Jadi nanti baru pesan tu madah ke ex staff sergeant nyandang anak Jelani tau ke apa Joseph dan adai kena 16 hari bulan 7. Lalu ni yang dekat di senggai rumah nombor 8816 lorong 3B4 Muara Tuang Park Kota Semarahan dekat di senggai pergila 18 hari bulan 7. Lalu dekat dikubur kena 19 hari bulan 7 2026. Pihak megak pesan ke bukai ke sekalitu ianya pesan ngetas ulir pesan Ari Joni telesun anak lindung. Jadi pesan madah ke ngetas ulir ni yang mayang anak Bandung tau ke inain tunan ke udah nadai kena nar bulan 7 sarinya. Lalu pesan ngetas ulir tu dituju ke ngagai semua kawan belayan berumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jake, rumah Mambang, rumah Cuat di Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli di Sungai Tau ngau semua kawan belayan di Pelugau, Setuan, Tekalit, Belingian, Sibu Jaya ngau kawan belayan ke Bukai di ngelala niang meng anak Bandung. Pengawal ngetas ulit 18 hari bulan 5 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang barumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau. Penerang ke silik telefon ngagai 017-807-4402. Nando isi berita. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang meng anak Bandung, ni yang meng anak Bandung kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam ngena Jalai Semayang bak rumah Bandit Jumat Sungai Kelawit Tatau. Okey, dia pesan ngetas ulit. Lalu pesan ke sekalitu risaka anak ungeh. Jadi pesan madah ke ngetas ulit apa ya ianya niang ungeh anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam. Lalu ditangkan ke ngau Muin Tebalu lalu pengau ngetas ulit barumah Saka Ulu Tiris kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan ting lala niang ungah anak mendan. Dan terlagi nampak macam pesan kita ke Bukai, terus kerantai ke pesan kita laban bawa ke sekeletor dekat macam pesan kita ba email ngau megak ba WhatsApp YFM.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kerana ke kita ngagai YFM kalau pesan
2: ya, nyaw, itu. Ya, hari itu, hari minggu, lagi ke di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
3: pesan ke 7.25. Pesan itu, ya kena lah di hari taik itu, kalau bagi rumah ya itu.
4: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
5: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 edit lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 edit lagu, seminar 12 edit lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
6: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SSJ ke 9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamim, Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
5: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
6: Arab sampai datai masuk nadai berbayar ACSJ ke 9 lelati ke industri music Iban.

Okey, lagu dari Linda tu sahnya di Menantu. Lalu lagi nampak macam pesan-pesan ke sekali tu hari Donis Anak Liang. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan Melayan di Macan. Nangga Macan, kawan Melayan di Berampui Kenawit, Rumah Siba, Angga Rumah Joni Aman di Sekuau. Kawan Melayan di Merurun Julau, Nangga Kelangas Julau. Ngau semua kawan Melayan. Ya ke bisi... tahu ke kawan Melayan tinglala liang anak payeng. Jadi pesan mada ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 17 bulan 7 2026. Lalu ni yang dekat di Senggai, dekat di Senggai Sarito, laban tu salah ribulan tu. Ni yang tu udah nadai hari 4, ianya kena 16 bulan 7. Lalu di Senggai Sarito 17 bulan 7, ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Jadi ini yang dekat di Kubur Pegila 18 bulan 7, ba Pendam Ketelik Jalai Macan. Terang ke Silia kita boleh telefon ngagai 019 217 9961 atau ke 019 806 4079. Ok, nando baru pesan ke bisik di Kenatai ke tu, laban tu salah hari bulan, hari itu betul hari, hari bulan ke bisik salah. Jadi pesan madah ke pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng udah nadai kena 16 hari bulan 7 ianya kemari. Lalu ni yang dekat di Senggai Sarito 17 bulan 7 2026, ba Pulau Wak Jalai Macan Kenawin. Ni yang dekat di Kubur Pegila 18 bulan 7 2026. Lalu pesan angkan kenya pesan muai bahasa ri bangi anak bungin tau ke indai ngadan ri rumah ribun tinting melaban sungai Kelampai Suratu. Jadi pesan madah ke muai bahasa ni yang menantu ya yanya ni yang menantu ya yanya canda anak majat tau ke indai jingan. Kalai pengawal muai bahasa kena 18 bulan 7 2026. Jadi pengawal muai bahasa diatur kena jalan sembayang pukul 7 lemai baru meh ribun tinting melaban sungai Kelampai Seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kampung Melayan, baru meh Dinis tinting remat, rumah Anita balai badak, rumah Richard sungai Muding, ngau rumah Belayung Ulu Ruban. Jadi penerang ke silik telefon ngagai William Lassen Jingan, ianya anak ni antuk empu 014 5752 457. Ya, pesan muai bahasa ke bisi di Kenatai keba YFM. Ke sekali tu pesan kata sulit ari lijai anak muari ada dibaca tadi, lijai anak muari pesan ya kau dah dibaca memula tadi. Okey, berperindah kita ke sekali tu lagu ari What Rock, kaban sampai mati.

0: Aram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerin okati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 hingga 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, pesan ke baru diterima kami bawa FM. Jadi pesan Ari Ani anak ambuh. Jadi pesan pada kengeta sulit. Ni yang sena anak ambuh tau ke anak ni yang lemuak subak. Jadi ni yang kengeta sulit ni yang sena anak ambuh. Ianya kena 18 hari bulan 7 2026 pergila 8:30 malam kena jalan semayang. Jadi pengau kengeta sulit dekat diatur ba Yuan An Enterprise Kemena Bintulu. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kapal belayan di Batang Uyak, Ulu Ngau Ilik, semua kapal belayan di Sekuau, Tamin, Pasai Siung, Sibu, Pakan, Julau, Mukah, Bintulu, Miri, serta juga kapal belayan ke BCD Sabah. Jadi penerang ke sidik telefon ngagai laki ni yang tumpu 013-983-3259 atau ke 019-833-0527. Okey, ni pesan kebaru diterima kami ba YFM. Dan terlagi kita akan ingat ke carta siapa juara. Carta siapa juara kita sehari itu akan ingat ke pemutus minggu ke-28 tahun 2026.

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jakun Melayu. Serta Jakun English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jakun English dan Jakun Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, bawa FM. Regulasi jalan.
2: Ladies and gentlemen.
3: Kita akan tu, penuh menyertu, bawa FM.

0: Hai, aku Austin Matthew. Dunia mana-mana, carta siapa juara. Kuliah dengan Ninting hari 5, pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10.30 malam.
1: Carta siapa juara.
2: Carta siapa juara.

0: Nesta Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ya Cata Sampa Juara Nintian Ngari 5 pukul 1 ngale hari. Nyentuh ke pukul 3 ngale hari itu lagi. Nah Jabon.
2: Betul. Sarito tusun ke 28.
1: Artinya 28 kali kita udah bergulai ngau bala ke bisik ninga ke program Cata Sapa Juara tahun 2026.
2: Betul.
1: Okey, jadi ngage bala kita kebenu mendiang ke YFM dan bakal selama program tu ditabur ke terus nintiang hari 5 hari pukul 1 ni jabut. Ya. Bergulai ngaku Sarito Monica Midi serta Mega Jackson.
2: Jabut.
1: Nama aku ningai nek de agik kembali kaki.
2: He, kemari kembali kaki. Tersipak batu.
1: Ya, tersipak ke batu. Ya, sigi bakanya. Laban dia suahnya lah ke batu ke mansa. Okay, batu mansa batu ke depan sa ya.
2: Ya.
1: Okay, batu mansa ya.
2: Laban batu ada yang muda ya.
1: Batu ni muda ya na.
2: Iya.
1: Laban ini nanya. Okay, jadi okay, apa lagi kita peninya? Terima kasih. Laban mendiang ke YFM. Nampak bunyi ke di padah ke jabut tadi. Kita bergulai dengan kami tusun ke 28 tahun 2026.
2: Betul.
1: Berarti ke penduduk 10 etik lagu bak tusun ke sekali itu. Tentu yang maga bisi berita ke berkawal engkau SSJT ke 9 semifinal tahun ke renggat semifinal. Bisi maga berita ke pemadu baru dekat di baik aku lagi jabut.
2: Betul.
1: Bak berita SSJT ke 9 datang sepedau tua bergulai engkau balati ninga ke YFM ke ngali hari itu. Tentu ya, tua mai sida yang mulai kepengingat dulu meh.
2: Betul, aku pun bisa ingat tadi ibu
1: bisa,
2: minut.
1: Bisa ingat.
2: Selalu aku ingat 2-3 hari itu jantung orang Selangau deh ketap ketup ketap ketup ketap ketup.
1: Jantung orang Selangau.
2: Dengar itu.
1: Dengar itu. Jangka aku kadang ada jantung Juni Juni aman sedua yang rasa ngalah.
2: Laban kamu tak. Bapak ikut penyanyi kita 24 ikut penyanyi
1: 22
2: 22
1: lagu ya 24 22
2: ikut penyanyi ikut penyanyi
1: bukannya tu ikut gak
2: nyak tengah
1: laban sida yuk ke kerak
2: nyak tengah suara dua ati sida dien
1: yuk ke nama laban 22 nya tahu di kumbai kita semua penyanyi kita bilang lalu 24 nya lagu ke tahu disebut kita lagu ke terbilang megak
2: betul bakal aku lagu aku bisa terbilang kai ibu mina.
1: Oh lagu dia terbilang tadi kurang. Nada sebilang Allah la Allah laban ini dia sangau.
2: Amai kena jauh kurmudian.
1: Okey itu mai bala ninga ke dulu. Mau kita tuan pun meninga ke recap ya. Penduduk 10 itu lagu tusun tika 27 minggu yang kemari. Laban minggu yang kemari kita bisi lagu baru.
2: Betul.
1: Nama lagunya
2: Nuan Milih Pergi.
1: Kini dini penduduk lagu Nuan Milih Pergi tu. Lagi kita ninga bak tusun ke 28. Terus ninga ke recap Cata Sapa Juara tusun minggu nyen kemari.
2: Betul.
3: Recap minggu nyen kemari. 10.

0: recap seminggu yang kemarin.
1: Ianya tadi recap minggu yang kemarin. Najah buat?
2: Ya.
1: Berkawan dengan pemutus lagu kita minggu yang kemarin. Tak minggu tu nak nemu meh kita. Agi sama tau ke bisi berubah nikit nurun ke sepiak kanan ke sepiak kipan.
2: Betul.
1: Jadi minggu yang kemarin, dua minggu dah juara. Ianya lagu Nick Raffinsi ke diberi nama? Pengerindu. Baca ada dia.
3: Pengerindu. Datai badan.
2: Nggak datai.
3: Oh, nak datai. Ada ingat kumai kau datai.
1: Nggak datai. Tahu dah datai lagi agak pia. Lepasnya lumur satu dah, jemput. Retik dah datai. Minta tadi ni ya.
2: Okey.
1: Okey, jadi lagu baru ke dipasok ke minggu yang kemarin. Minggu dah disebut tua tadi. Lagu Penny McLean. Diberi nama Nuan Milia Pergi. Orang ke ngagak ya tu siku hari orang ke kalak pinjen RTM tu.
3: Oh, amai ke.
1: Kapan lama kita suba. Okey, jadinya lagu ke berkawan kau cata minggu ni kemarin pemutus ia lalu minggu tu tentu ia bisi berubah. Okey, jadi ngakai bala kita ke lebih lagi ti rindu ke program cata siapa juara. Pasti ke bala kita nya tadi Anang dah ingat angka nak sempat ninga sarito hari lima kemanya selalu ninga baru tanda
3: tidak ya. Tahu ninga malam pergilah pukul 10 setengah malam ngagai pengembih program.
1: Ngagai pukul 12. Pukul 12 dah lagu negara ku.
3: Iya, pukul 12.
1: Okey, jadi yang tadi kita kena sempat dengan sehari itu munyik pada kejabun nintiang hari 6 malam. Ya udah berita pukul 10 malam. Tentu ya tanduk program. Matang kita akan ngundi, akan ngulih ke Prayas nadai hari 6. Hari 5 aja.
3: Ya, sehari itu udah pengujung program itu lagi.
1: Udah pengujung program itu lagi.
3: Ya, bat telepon ni pun minat.
1: Bat telepon ajaknya.
3: Nanti ia anaknya bak bukai udah program tu lagi bak catas Facebook catas siapa juara sampai ke hari 4
1: sampai
3: tengah hari
1: nintiang minggunya
3: betul.
1: Okey, jadi ya nak masa jam 8 mayuh berita kedekat dikunci ketua Sarito berkaul engau ACSJ 39 bunyi kepada tadi nyok ke ketap hati ketap kelebih lagi ngagai sama tadi Juni aman
3: ngapulu
1: orang buka kan penyebuannya ngalah kan
3: betul ngapai tido
1: siapa tido
3: ngapai tido sepiak rumah
1: sepiak rumah oh di ngalah pura sekuah
3: ngalah.
1: Okey, nama tahun tu bisnis special mimit di menua sekuah kian dah jabot
3: ya.
1: Okey, nama laban siko hari orang sekuah ayak de Jonas Siko Ari semi finalist tahun tu.
3: Betul.
1: Nyak Siti Ari pengeransia tentu ya pelabak aku ruruat orang sekuah nurun medak lah.
3: Betul.
1: Okay, semina nyukung YB sedak ya. Okay, semina nyukung SCJ tamaga nyukung Manok Sabuang sedak ya.
3: Betul.
1: Pelabak aku ke terubah ya Manok Sabuang sedak menua nyin ngetik ngelamak tu bisik ke pihak tak Riki ke kalak
3: anak,
1: jadi pengari.
3: Anak. Penyanyi minyak
1: sebenarnya tu anak pulau tahun tu anak terumah
3: anak terumah kuni aman.
1: Okey, jadi ya terus ngau penduduk lagu tika 10
3: betul
1: baca dia
3: bak lagu tiba penduduk nombor 10 minggu tu ibu minut anang di ngumbait nombor 10 kalak tu nyati juara.
1: Kalak jadi juara?
3: Ya, dua minggu.
1: Dua minggu, kalak jadi juara?
3: Betul.
1: Oh, tang minggu tu ia nurun dua gigi anak tangga.
3: Nanti hal, merican ngera bukai.
1: Amainya. Ngai nyadi ke kita belama datai, nah.
3: Betul.
1: Beri peluang ngera bukai. Ngambil ke bisik ngau ia berpekiat tahun baru.
3: 19 minggu tu dalam catat.
1: Kepa madu lama dalam catat?
3: Ya, orang tinggal ke leka lagu tu pun ukai Lucy M.
1: Lucy nama?
3: Lucy XL. Laban kelalu lama, udah besai.
1: Oh, udah besai. Ini ngawak orang gak sama tanya pun saya sudah berubah. Hanya di lagu tu demunyi ke daripada kejabut tadi di gagak Lucy M tang disada ke Raban The Crew ngau Lucy M
3: ya layak ke penudi
1: lumur 10
0: 10

0: Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri musik Iban. 9

0: Nyak tadi lagu ke baru di dengar kita Siti. Lagu ke namanya tadi udah 4 minggu dalam carta.
1: Ya.
0: 4 minggu dalam carta. Minggu tu bah penduduk 39. Artinya mengkang sama penduduk minggunya kemarin aja buat.
2: Betul.
0: Siapa nyak?
2: Edi Kuyang.
0: Edi Kuyang. Lagu tu megah digagak Edi Kuyang pun. Lagu kada beri nama Sayau Ari Intan. Jadi dua tim duduk lagu ke udah ditemu kita buat program Carta Sapa Juara. Okey, jadi sebenarnya tua mai peningan dengan ke lagu penduduk ti ke 8. Padah kedia menjabut berkawal ngau mimit dan berkawal ngau SSJ ketemu dek. Kabalan tadi agi baru nemu.
2: Kemaya
0: Dini.
2: Ya tak kemaya Dini nemu ko.
0: Nyanya jam ni. Ni pun tu mayu ah nemu ko dan nanti temu nemu mayu.
2: Aku kan nyebut lagi ngai ke penerbit SSJ yang ngano.
0: Iya mai tak bukannya jauh penerbit SSJ nemu dia aja. Mayu tak kena mangkuang dia lagi.
2: Aku nganya aku ngai mayu ya ko. Nyadi anan ingat kita ke bos langau dia di bumi nato pesan aku rarato.
0: Oh pesan rarat.
2: Nanti kita bertemu ngau 22 iko artis dekat berpikir maya nyanya ukai mimitnya.
0: Nanti bertemu ngau sudah ya.
2: Betabi jari beri duit.
0: Oh beri duit. Anang betabi jari ja.
2: Kusong. Anang betabi jari kusong.
0: Paling-paling apa maya duduk kedai kupi.
2: Betul.
0: Kedai kupi.
2: Anang nak ingat. Datai me barabaraban nyamai omai raban kena ke 1 hari bulan tu ilak pukul 5 lemai
0: 1/8
2: 1 hari bulan 8
0: tahun 2026
2: betul nak patut tahun 2025
0: ni nemu
2: udah ngelebuh
0: udah ngelebuh
2: bak dewan serbaguna Selangau
0: ni kalak ke dewannya dia jabat
2: kalak
0: engka mayo orang nak nemu laban dewan tu tahu disebut kita baru dewan tu deh engka diulih madah ngagai sidak ya dini
2: location
0: location lokasi
2: lokasi
0: tahu ke semak ni
2: ya.
0: Nimbai ni
2: nimbainya bisa pasal baru ibu minat
0: pasal barunya dininya deh
2: ya pas Selangau nyang ya. Meli papa dia
0: ada yang baru nemu
2: udahnya depan klinik napa tuh klinik
0: ada nemu orang kelebih lagi
2: dia ya,
0: kebecia becia pengerai lama
2: tiap
0: bulan ya nemu pagi
2: dia pun bisa kaban abang bumba.
0: Abang bumba dia megap ya. Ya seberai mama ya.
2: Seberai pana.
0: Atang yuk ke jalan besar yang kita.
2: Kien baru nyen.
0: Ya udah pasal Selangau nya. Anang biluak ngagai pasal Selangau
2: betul,
0: kita lurus
2: tahu aja. Biluak ngagai pasal Selangau.
0: Nanti ke ngiru kupi.
2: Ngiru kupi.
0: Tangti kita kat terus ngagai dewan anak biluak. Ulai re dewannya baru kita ngetu pasal Selangau.
2: Betul.
0: Ngagai bala kita kena nemu bagi ka nak nemu ukai orang Selangau nak nemu dini namanya tadi klinik
2: Selangau.
0: Selangau
2: kesehatan.
0: Kita kalau ingat nama sekolah Tong Ah.
2: Tong Ah, nya jauh gini nya.
0: Udah sekolah Tong Ah nya.
2: Oh, udah sekolah SJKC Tong Ah. Bisa ya. Aku uniformnya ibu
0: bisa
2: minat.
0: Lawam deh. Ya udah sekolah Tong Ah nya. Yakin mimit bisa 2 menit. Kini udah nya. Nya semak dia. Lalaban jalannya nan tu besar deh.
2: Betul.
0: Ya ukai jalai Pembonio nya ya. Nang jalai masuk ke simpang Selangau ampo. Ya nya tadi ni pukul 5. Pukul 5 nya ke benar ya. Ya berengkah live ba Facebook. Lalu pukul 5 nya mega utai kedik kumbai orang Grandstand. Tahu ke nanti ya final disebut rekapet.
2: Rekapet.
0: Tangti ya semifinal Grandstand.
2: Grandstand.
0: Luar kita interview bala semifinalis, bala penyanyi, artis, komposer ke bisa datai
2: ya, maka ngagai peminat-peminat pun bisa kena interview ya kemansa tang aku kumedai peminat aku selalu ngau orang ngerito kutai Mbak Grandstand orang kemedak ngai mansanya ibu minat
0: baik, apa orang ambil gambar jauh ya
2: nyak,
0: kita akan nemu siapa ke interview Mbak Grandstand lah nyabut lah
2: aku oh bisa ngau kak
0: mestilah dia bisa ngau
2: amai kau neng jauh
0: dia menterview rai lah sedia dulu soalan nek
2: Udah bisa, aku anang tusah. Abang long kuasaan bisa nyini aku.
0: Oke, lagi kita mayo gini usai cerita bakal ngesejen.
2: Betul.
0: Kita terus ngake lagu penuduk 38.
2: Betul. Lagu tiba penuduk nomor 8 minggu Siti nyekemari baru ditepuk ba SCSJ.
0: Baru ditepuk nah. Lagu to leka ya digagak Daniel Undi.
2: Ya.
0: Piun ya digagak Sirekayam
2: to Angkel Sirekayam.
0: Angkel Sirek de meto. Udah pincian ya lalu ngagak lagu.
2: Jadi kumpusa.
0: Oh. Jadi lagu to di baik sikok penyanyi baru. Tahu di kumpai baru aku pun baru kala ninga nama
2: ya to. Baru ya pasok bedau pas baru pasok itu. Kira ke baru meto.
0: Penyanyi pun baru.
2: Betul.
0: Penyanyi baru, orang baru dalam industri music.
2: Tang tajak pihak ibu minut lagu yang nyelai.
0: Nyelai pihak.
2: Nuan milih pergi. Nomor 8.
0: Nuan milih pergi. Tajak pun dia baru masuk.
2: Baru masuk.
0: Okey, Penny McLean yang nama penyanyi. Ngau lagu Nuan milih pergi bab penduduk tiga 8 udahnya terus tinggal ke lagu penduduk tiga 7.
1: 8.

0: Pukul 10 minit tu. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10 setengah malam.
1: Carta siapa juara 7.

0: Penyayau Tua. Lagu kebaru didengar tadi jabut.
1: Penyayau Tua.
0: Lagu bab 2237.
1: Betul.
0: Lagu tu digagak Leslie Lonas Empire.
2: Minggu tu yang ngentap ke bab penuduk tu sama ianya nomor 7.
0: Agi bertan bal umur 7.
2: Betul.
0: Lagu tu 7 minggu, 5 minggu dalam carta.
2: Iya. Yeah.
0: Jadi lagu tu diberi nama Penyayau Tua.
2: Penyayau Tua.
0: Di by Raban.
2: Loudness Empire.
0: Kayaknya lagu bab penduduk 37 reti ya. Kita bisik 4 itik penduduk lagu kau dah ditemu.
2: Betul.
0: Tinggal 6 lagi. Okay, sebedau tua mai kita peningan dengan ke penduduk lagu penduduk 36. Padah ke dia jabut. Bahkan ni cara merka undi dikira.
2: Oh, merka undi dikira. Okay. Ngagai kita ngambil kita nemu beken ni markah. Jadi bagi-bagi keseratuh peratuannya bagi berapa. Uni telefon bak pengujung program tu lagi.
0: Okey.
2: Ianya 60%.
0: Oh, banyak direknya 60%.
2: Okey, kena.
0: Lebih hari setengah.
2: Bak ya. Uni bak Facebook kata siapa juara 30%. Udahnya
0: Lalu ya
2: ke 10-nya nyau kai sidak meri undi. Ari kira kita ditau ni.
0: Ari playlist dalam.
2: Playlist. Yeah. Playlist. Kami ditau. Ya nyak 10%. Ari lagu ke nanti bisa ditebah. Dini stesen radio YFM ba Malaysia tau.
0: Suah lagi lagunya dipinta orang, ditebah, nyak tadi tau maksud meri poin ngagai lagu, sitik-sitik lagu. Okey, jadi nyak cara ngira undi nentukah penduduk 10 itik lagu nintiang minggu. Okey, terus ngagai lagu penduduk 36 ke sekali tau.
2: Lagu tiba penduduk minggu ke 6 minggu tu. Lagu tu pun okey celeng-celeng.
0: Kira kau udah udah namanya boleh
2: jempian. Boleh jempian.
0: Oh.
2: 2 minggu kalah jadi juara.
0: 2 minggu kalah jadi juara.
2: 11 minggu dalam carta.
0: Tak minggu tu yang nurun segigi nak tangga
2: ada yang
0: nomor 5. Ada yang awak
2: ni.
0: Laban ni udah kalah ba atas kali.
2: Kiruah.
0: Oh, kiruah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey. Jadi lagu tu madah ke diri udah manggai ke hati.
2: Ya. Yeah. Lagu leka ngotion lagu tu digagak Wendy Ali.
0: Ya, yeah, Wendy Ali. Lalu lagu tu disada ke Yus Andrew. Hanya penduduk 36. Sebenarnya kita dengar ke lagu bak penduduk 35. 6.

0: ke Bedau lagu bak carta Sapa Juara.
1: Di Bedau, buat jatuh bak Facebook carta Sapa Juara.
2: Wire. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Allen.
4: Watrof, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
5: 5.

0: Atiku. Wah, isi Atiku je buat.
1: Bisi atik, bisi isik katik.
0: Bisi punya kini. Isi atik utai ke dalam mati ya nyartin tadi.
1: Aku ada yang punya kum ayo.
0: Lepas lah.
1: Tau. Cepren kotongannya deh cekum ayo.
0: Di semua. Maka
1: kumbay ya kaki ya baro.
0: Iya, Dede bertemu gue ya. Dede selangau lah.
1: Aku kira kayak jamah aku ya. Nemu deh kak.
0: Medak ya, aku dah juara tahun yang kemarin. Halo kak, jadi boyfriend Dayana sini.
1: Oh, amai kok. Aku bisa ngambil gambar sama saya.
0: Apa ya?
1: Emak saya juara.
0: Oh, Dito. Seorang kau digambil gambar lalu jadi geprek.
1: Biasalah.
0: Hanya lagu kedi baik Dayana sini.
1: Betul.
0: Isi atiku.
1: Iya. Leka ngau lagu tu.
0: Leka ya?
1: Leka. Dika kak Paulus. Paulus Morris.
0: Paulus Morris. Bunyi nama orang orang ulu tu ah.
1: Ya.
0: Tang Iban, leka lagu Iban kak ya. Jadi Tion ya.
1: Di gagak Paulus Morris buku lain ngau Den Aladin.
0: Tidak berarti kejabuat. Hari Dayana sini ke lagu SSJ tahun yang kemarin. Den Aladin tu bega bisik ngau ngagak lagu Dayana sini. Jadi siko hari komposer tahu ke penengkebang lagu ke tahu di kumai kita ke baru dia tahu. Kalau medak ya tahun yang kemarin di Spawah mit-mit orang tu neh.
1: Mit-mit.
0: Talan dia kayak ngagak lagu.
1: Ya,
0: jadi lagu tu nikik segigen na tangga.
1: Nikik segigen na tangga. Hari nemu 6 ngagai nemu 5.
0: 2 minggu dalam cata. Okey, jadinya penuduk lagu tik kelima. Kita bisa 4-3-2-1.
1: Betul.
0: 4-3-2-1. Okey, ngagai bala kita peninya, ngau bala penanyi, penengkebang lagu. Ia kebisi dekat nganjung lagu ngagai RTM.
1: Ya, anang nak ingat kita.
0: Pasti ke kita tadi nemu cara nganjung lagu.
1: Law ya.
0: Tahu ke undang-undang. Tahu ke atur ya.
1: Betul.
0: Angka kita nengumbai undang yang tadi teke pakai, terdempak. Atur ya. Jadi cara nganjung lagu, kita ni buah mayuh tertanya.
1: Betul.
0: Email je ngagai. PPLTE RTM 1 RTM SWK Sarawak 1 1 at gmail.com.
1: Ya, ngarai urus setia ya.
0: Urus setia ya. PPLTE RTM SWK 1 at gmail.com. Kak nanya utai kah? Kak nganjong lagu kah? Kak minta burang to kepom kah? Dia magang ya.
1: Ya.
0: Anang terus nganjung ngagai endor bukai.
1: Betul. Anang nganjung email ngagai aku. Lepas aku ada ngagai burangnya.
0: Amai. Anang megang nganjung email ngagai ibu ini di sangau.
1: Betul.
0: Lepas ini di sangau pengen ada burangnya.
1: Betul.
0: Anang nganjung lagu ngagai Angkasa Puri.
1: Betul.
0: Lepas sidat din nadai PPLTE minat di Sarawak tu aja.
1: Ya.
0: Nyak cari cara. Nanti kita nganjung lagu din. Lagu kita masuk cata nadai. Nadai temu, nadai tertemu apa nah.
1: Betul. Nanti kita akan nganjung keladi. Tahu ngagai ini kau?
0: Nganjung keladi?
1: Ya, pakai babi.
0: Oh, nganjung keladi aja?
1: Ya, keladi.
0: Ya, okey babi aja kan soalnya makan. Nggak dedek sekali.
1: Iya.
0: Ya, patut ini dikade nyumai gede keladi.
1: Betul.
0: Laban di sigi ngasuh orang nganjung keladi. Keladi ini kesangau. Akhirnya tadi cara kita ke nganjung lagu. Jadi udah tua mai... bala peninga-ninga ke lagu bab nuduk 3-4 ngau 3 lagi jabut. Aku bisa berita pemadu baru bakawal ngau SSJ. Lebih lagi ngagai bala penengkebang, bala penanyi yang aku bisa dekat datai.
1: Betul.
0: Kau meda SSJ ke 9 semifinal di Selangau. Tang ketua mai peninga ninga ke lagu nuduk 3-4 tu dulu.
1: Ya. Umbas.
0: Umbas. Nemu lah aku dengar nyebut namanya.
1: Ya.
0: Mentang-mentang lah ex geparin. Ui, kak.
1: Naik ke danau sini. Ya, na sini.
0: Okey, dik. Ngerti kerengkai nyadi.
1: Nanti aku nyebut Ika. Dia na sini ke danau aku.
0: Tapi ya. Mayu hampangan itu jabut.
1: Ya, muka aku alih nanti aku ke langgok. Jadi, lagu. Bak penuduk nomor 4 tu ibu minat.
0: Siapa tengah gaknya?
1: Daga ayak gunrong.
0: Oh, Jesli Jabu Bajangau Meteos Mambang.
1: Minggu tu ya bak penuduk tu sama.
0: Sama. 15 minggu dalam carta. Taja pihak munyi ku jabut tadi enda lebu mega bab 2 3 4 lawan sebedau tu ya udah kalah 3 minggu jadi juara.
1: Nya.
0: Nya lagu 3 4 udahnya baru kita ningakan ni bagi lagu bab penuduk 3 3. 4.

0: sampai juara. Nintian hari 5, pukul 1 ngalih hari.
1: Nak lama lagi, dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah. Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak.
1: Program Temegak dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri Music Iban.
0: 3.

0: pun minat.
1: Lagu Nuan Berulah.
0: Nyanya tak kakau.
1: Bakal deknya lah jabut. Udu berulah memayuhnya pangan ni. Mesebai ni meika.
0: Anaknya buatnya tinggal orang.
1: Ngai gede malu gede na.
0: Ngai malu. Ngai ketinga seduainya. Belaya seduainya lagi.
1: Ini ada radio seratan. Ini radio.
0: Amai. Berarti anaknya buat ya.
1: Okey, ngakai pula kita ke baru ninga ke lagu tadi. Lagu Kedisada ke Raban ke Lumayang Band.
0: Iya.
1: Siti Raban ia kedekat ngau berpekit bak semifinal SSJT ke 9 di Selangau tu ila.
0: Betul.
1: Tang lagu bukai. Lagu kedua nama penerang dalam petang. Datang ke sekali itu lagu ke baru di dengar kita bab nuduk tiga.
0: Iya. Minggu tu baru 6 minggu.
1: Baru 6 minggu. Nama lagu antara jabat?
0: Bagai. Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah. Okay, lekah ngau tiun lagu tu
0: Dixon Big Boss.
1: Dixon Big Boss. Dixon Boss.
0: Oh, Dixon Boss.
1: Nya kengaga lekah ngau tiun lagu tu. Lagu ke apa penuh dua tika sama bak minggu nyian kemari. Nda begin siat. Medau begin siat.
0: Ya ya.
1: Okey, nya penuh dua tika tiga. Tinggal duit lagu dah gini aja bot.
0: Kati tu duit lagu tu pasang terus ka. Kati pasang awak sudah ngambil pasang terus dua duitnya.
1: Pasang terus. Tang sebenarnya, tentu ya semaya aku tadi aku kak bisik cerita baru.
0: Okey, cerita lo bermana
1: cerita baru. Okey, jadi ngagai bala kita udah tu lagi baru ku puas tu tu ba Facebook anugerah catah siapa juara.
0: Betul.
1: Jadi berkawal ngau nintiang SSJ, tiap kali SSJ naja buat kita suah bedak bala penanyi, bala penengkebang lagu. Ngau orang kecakah ba industri muzik kita bantu suah di pedak sidak yang mansak red carpet. Pian mega duduk ba siti penuduk penanyi atau artis. Sama mega ke sekali itu dekat diberi peluang. Tang kita perkelebih lagi utai tu ungkup penanyi. Penengkebang lagu, producer, ngau sidak TVC kait ngau industri music Iban. Tahu berengkah Bukiang. Nanti kita nyebut Iban nyebut Bukiang nah.
0: Bukiang.
1: Tahu berengkah minta penuduk
0: minta
1: penuduk datai engkau meda anugerah carta siapa juara.
0: Ya, fan
1: semifinal. Jadi kita tahu berengkah nganjong nama kena 19 hari bulan 7 kemaya jabul lusa 19 hari bulan 7 ngagai 27 hari bulan 7 nya timpuh ya kira ke seminggu metimpuh di bereto.
0: Betul.
1: Jadi peminta kita tahu kenama kita nya tadi tahu di anjong ngagai email. Email urusetia acsj@gmail.com.
0: Okay.
1: Hanya siti email ketau nur kita nganjong nama. Tang maya kita nganjong nama. Kita madah kediri siapa? Sekali ke kita nya penanyi, penengkebang lagu, producer, sidak ke jadi pengeluar program bar radio tak tahu magang
0: di. Sidak ya kari syarikat.
1: Ulih magang.
0: Production
1: semuanya uleh magang meda labat kedak sidak tu dekat di interview ba Grandstand.
0: Betul.
1: Ya ke interview kita ialah Jackson Jabut.
0: Betul. Pihak mega ngambil ke kita orang agak ngambil ke kita data dia udah tentu bisi
1: penuh.

0: muka timpuah ngagai sidak kedekat dengan yo nama.
1: Dan kak ada lama nya.
0: Ada lama
1: paling lama pun sehari.
0: Ya. 19 hari bulan 7 anang dulu arinya mesti 19 hari bulan 7 hingga 27
1: betul
0: laban oke nama ngelamak tu dah jabut nanti nyemak ketemu kita muka muka namanya peluang agak sidak ke nganjo nama mayuh sidak ke nganjo nama tu tadi ndak boleh datai jadi lepuh sidak ndak boleh datai lalu meri belukiang tau ke ketik mana meri ndak meri peluang agak rabukai
1: betul
0: ya kamai-amai boleh datai dekat minta penuduk
1: ya.
0: Lebih lagi penanyi tu oh ya ndak boleh datai laban tetiba tetemu bisin nerima meses madah ke ngasuh yang datai belagu
1: ya
0: nyalai penanyi bukai kesama kak medak tu tadi sama kak datai medak ndak boleh duduk laban penuduknya penuh laban nora bukai kedah dulu
1: bukai. Betul
0: jadi tu tu suahnya di ba
1: SMJ. Anang kalau kak ke ngai ngai ke kak kak ke ngai ngai ke kak
0: mesti
1: kak tetap ati
0: ya mesti tetap ngambil ke meri peluang ngagai bala ke amai ada kak medak ACSJ
1: betul okay.
0: Jadi nak ingat seminak 50 penduduk nanti dah penuh ditutup jadi nak ingat email tadi urusetiaSSJ@gmail.com lalu berkawal ngotok aku dekat post ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara.
1: Tak ada yang awak ke Ibu Minut. Nanti nanti tempat untuk ngkayau ke
0: mana? Ada ganti nang kayau ya boleh duduk apa? Free sitting.
1: Free sitting.
0: Tang rugi ya oke nama. Laban kita nadai nadai senarai nama.
1: Betul,
0: nadai
1: betul.
0: Temu siapa penanyi kebisik datai. Nanti kita dah merik penuduk atau aku dah ngumpul penanyi. Kita nemu. Oh sanuk bisik datai. Ila aku kak interview ya.
1: Nah.
0: Sanuk tu bisik cerita pemadu baru berkawal dengan lagu ya. Contoh. Jadi namanya dekat di tigging tau ke dekat di lekat ke kerusi tau ke bangku
1: ya. Datai aja kia lalu ngigak nama.
0: Ngigak nama. Bisik orang.
1: Bisik orang ngatur
0: nama. Ndur bertanya ila di
1: nemu orang temu ko orang ke ngaturnya.
0: Siapa?
1: Melati.
0: Melati Banun.
1: Banun.
0: Ibu Banun.
1: Banun.
0: Okey, jadinya tadi berita pemadu baru berkawal ngau ICSJ tiga sembilan semifinal. Okey, nama so jam. Tua terus mai bala sidan ingat ke lagu dua ngau tiga. Dua dulu ne.
1: Dua.
0: Kau kita bisi.
1: Okey, dua ngau tiga. Tiga udah.
0: Oh, salah. Dua ngau satu.
1: Ya, antu
0: satu ngau dua. Dua ngau satu. Kita ingat dulu. Ni bagi lagu bak penduduk tiga dua. Sekali ke Dunilang uliah ngerebut penduduk tau ke Nik Rafinsi bedau meri penduduk dekat meri penduduk ngagai Dunilang tinggal dua lagi kita terus dengar ke kedua
2: dua

0: Saya dengar dia buat
1: Pisik.
0: Saya kenuan sikuk kau ya. Siti lagu ke mana dia kena dia nuju tuju ke sebai. Girlfriend dia sebai.
1: Nak lagu ke juaranya.
0: Lagu ke juara.
1: Lagu
0: juara
1: ke,
0: baru.
1: Ya, naib juara tadi Siti lagu ke debai Nek Revensi.
0: Retinya Nek Revensi engkau duni lang minggu tu bertukar penuduk.
1: Betul.
0: Lagu Nek Revensi pengerinduk nak berbagi nurun segi nak tangga. Dua minggu kalah jadi juara.
1: Betul.
0: 17 minggu dalam carta.
1: Iya.
0: Ia akan gagal lekang otionya sebut dia menjabut.
1: Bersifaya.
0: Bersifaya.
1: Bersifaya.
0: Okey, lalu juara. Kita minggu tu pengagati ngagai Angkau de Dunilang. Lagu ke tujuh di ngagai sapat tama tadi sebaik penawar pengubat hati.
1: Iya, Loni Langa ke Cina.
0: Kali tere.
1: Loni Lang.
0: Nemu benda. Dunilang lang lagu tu digagak yampu. Minggu tu 9 minggu dalam carta. Baru seminggu jadi juara.
1: Umai.
0: Basi kuari penanyi tau ke semi finalis yang dekat berpikir bapanggau SSJ ke 9 tu ilak semi final.
1: Betul.
0: Okey, jadinya lagu juara kita bisi lagu baru dekat dipasuk ke dalam carta. Dan tentu ya kita megap bisi lagu kedekat dipasuk di pansut kari carta.
1: Ya, bisi keluar bisi masuk.
0: Bisi keluar, bisi masuk. Tang sebedau tua madah ke lagu ke pansuat ngau keluar bisik siku orang kebetul neka undi
1: penutup
0: rumah itu lagu.
1: Ya nyak ten Arab kemerik numu nama mama emang.
0: Ya mesti merik nama mama baru ya boleh ya.
1: Nanti ya dika mada merik nama mama. Alah lu perayanya ada berengke kau kalau
0: gitu.
1: Ini darah baji.
0: Ini darah baji ya. Mesti balik nama aman. Ini darah baji ya. Baru boleh diberi prize. Terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
1: Ya.
0: Ia akan beri prize ngagai pengundi nanti minggu.
1: Ya.
0: Yaitu atau ke pemenang dekat nerima hamper barang pemakai.
1: Pemakai. Ia nyak bakal sedak sos pansua. Pes pansua. Ngau sos kili asam.
0: Kasam sabi.
1: Kasam sabi.
0: Kemayuh dia butuh sos lah.
1: Ya.
0: Kelebih lagi sos namanya bisi dua bangsa.
1: Sos.
0: Ya kebira, ngau ke gadung.
1: Gadung.
0: Nanti ke makai ya ke mata atau
1: ya ke mantau. Ya ke bisa lagi bisi. Ya ke sedang-sedang bisa pun bisi.
0: Ya ke tabar bisi.
1: Bisi.
0: Pemilih dia. Ya,
1: pemilih.
0: Okey, jadi terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm. Ya ke sponsor ngagai namanya kita bala ke bisi ngundi.
1: Ya.
0: Kita dekat nemu bekeni gamal Kina Karampo produk tau. Mayo supermarket dia tau.
1: Ya. Bak mayo macam supermarket.
0: Mayo macam supermarket giga.
1: Ya, peda aja label Kina Kara.
0: Macam produk bisik ya.
1: Betul.
0: Okey, jadi ya terus ngau lagu ke dekat dicalon ke dalam carta. Tentu ya kita meri selamat jalai ngagai lagu nomor 10 tu nak jabot.
1: Ya.
0: Layak ke penudi. Lagu Raban de Crew ngalu CM. Udahnya baru kita terus ninga ke lagu ke
1: Pansut minggu tu
0: ke dalam carta. Lagu Pansut minggu tu.

0: Ya, mamunyi lagu ke di calon ke minggu
1: semampai di kerinduk ko ya nanya buat na.
0: Iya.
1: Sapa di kerinduk na nemu ma kita ya.
0: Kita nemu.
1: Nanti pangan kita mayo bakal jabu. Sigi mayo purang di kerinduk.
0: Betul.
1: Telepon pen mengelima itai bakal ini ya sangau.
0: Betul.
1: Okey, taja pia lagu yang tadi ukai di bai jabuat tahu ke di bai ibu sangau ini ya sangau tam di bai sikup penyanyi baru tu pelebaku.
0: Ronald K.
1: Baru dengan nama Ronald K.
0: Nama arti kita ni.
1: Ni ku nemu nama apa yang kini?
0: Renal kuecap.
1: Apa pandai deh kuecap. Beberapa barang ku ya lah kenya. Kebian kini.
0: Amai ku.
1: Ken kini. Jadi lagu tu diberi nama Sulu Seput Nyawaku ku ya.
0: Lagu tu di
1: Lekaya.
0: Lekaya. Di kakak Justin J.R. Bukulai ngau penyanyi tumpo.
1: Ya, lalu Tion ya Den ala Den.
0: Iya.
1: Ya, namanya tadi kengagak lagu Diana Shini ne.
0: Betul.
1: Okey, jadi hanya lagu kebaru dipasuk ke minggu tu. Tahu berengkah diundi kita. Tajap ya, sebedau meri peluang agak kita kerekan ngundi. Sebut baru Ari Lumur 10 nyentuk ke juara ngau lagu. Ari Lumur 10 juara nyentuk ke lagu kebaru masuk tadi.
0: Iya. Iya. Layak ke penuhi The Crew Lucy M. Nomor 10, nomor 9, Sayau Ari Intan. Ini kuyang.
1: Hah? Udah nyak? Udah, nakak ini kuyang. Mada ini kuyang ke bisa ya anak-anak darah. Lalu ngetuh.
0: Oh, bisa anak darah?
1: Bisa ya. Lumur 8?
0: Nuan. Milih pergi. Baru lagu ke baru dipasok.
1: Pini, okey pini ribut tak?
0: Ya. Di engka orang pak penduduk nomor
1: 8
0: Penny McLean. Nomor 7 penyanyi tua Lennox Empire. Nomor 6 Mangai Ka Ati
1: Yus Andrew. Nomor 5
0: Isi Atiku Dayana Shini. Nomor 4 Umbas Ika. Nomor 3 Nuan Berulah Kelemayan Ben. Nomor 2 Pangrindo nak datai ada Nick Refensi
1: juara Dunilang penawar pengubah hati. Lalu lagu kebaru di calon kata Ronald K.
0: Jadi lagu tu muka tahu dunia kita
1: bak berengkah sari tau. Enggau kita kena sempat telefon lagi ngagai Facebook undi lagu cara siapa juara.
0: Betul.
1: Sulu Seput Nyawaku ya nama lagu ya. 082-258-6344 kita ngiga pengundi tika terubah ya baru telefon kita. Hello.
2: Yeah. Hello. Hello.
1: Oi. Tu munyi orang miri to kai?
2: Oh, to mana?
1: Ya, Dennis.
0: Oh, Dennis. Nama nama gak kita ada miri de. Oh, panas
2: dia kan.
1: Ndau jan.
2: Mana muari?
1: Muari.
2: Ngadai mana muari?
1: Oh, mana? Mana? Mana hari di miri? Okey, ni undi Dennis.
0: Ni Dennis.
2: Satu mengkang.
1: Satu lagi dulu ni, okey.
2: Dua tiga berkali ya.
1: Dua tiga berkali ya, okey.
2: Empat lima berkali ya.
1: Empat ngol lima berkali ya, nah.
0: Oh,
1: okey. Okey, terima kasih Dennis.
2: Nah,
1: iya.
0: Ngajak Dennis.
2: Nah.
0: Okey, terima kasih Dennis.
1: Okey, ngau pengundi tika dua tu jabot sawat ya.
0: Iya, halo.
3: Halo, selamat yang ngale hari ngo, selamat ujung minggu ngage sedoi di bot. Nama Brenda Dwi Degara. Nama penama lagu ke baru masuk tadi. Aku ge mo dari Ari Mayo Muari dito.
0: Oh, Mayo Muari. Seput solo nyawaku.
3: Oh, piye. Seput ya,
0: solo seput nyawaku.
3: Ya, solo seput nyawaku. Kayak ya buat seput nyawaku.
1: Okay, jaga ada jabot.
3: Mana ingat buat dia kempalong kayak kena lagi.
1: Di kempalong kayak jabot.
0: Di.
1: Aku nak nemu siapa kempalong sama.
0: Nanti
3: mana ingat buat betul nek buat dia yang petuai dek nak.
0: Baik,
1: ngeri. Ada nemu tua aja buatnya. Nanti tahun 7 tahun umur.
0: Oke, Nyumina, uni dek.
3: Ayo nyabut. Nomor 1 penawar pengubat ati.
0: Oke,
3: nomor 2 Nuan Berulah.
0: Nuan
3: nomor 3 Pengerindo Nak Datai Badan. Nomor 4 Isi Atiku. Nomor 5 Umbas.
0: Oh,
3: betul kan. Oh, juga dua kali nyebut berulah.
0: Iya.
1: Menang berulah, Rek.
3: Oh, terima kasih. Terima kasih sudah baik dibuat. Terima kasih sudah baik di darah. Terima kasih.
1: Sama aja bingo ya.
0: Sama aja bingo.
1: Oke. Okay. Okay, jadi ya Agi terus nyambut telepon tu aja buat.
0: Oke.
1: Okay. Agi malah kedeka bertelepon dan bisa dua itik harus telepon ke tahu di kena kita ngundi.
0: Iya.
1: Okey, 082258634. Hello.
0: Hello.
4: Hello.
0: Oi,
1: siapa tu kini?
4: Rimiri tu.
0: Siapa Rimiri?
1: Siapa Rimiri tu?
4: Semek.
0: Ah?
4: Semek.
1: Semek.
0: Ada di jalan tu dinga. Hello.
1: Hello.
0: Hello. Oh, ada itu putut.
1: Ada nggak waktu ya baru?
0: Iya kesal. Eh, hello.
5: Halo, yes.
1: Ah? Oh, siapa tak?
5: Aki Jabot.
1: Oh, Aki Jabot, Aki ada Jabot. Lemandang, lemambang.
0: Lemambang banyak.
1: Ya.
5: Oh.
1: Lemambang banyak. Udah tu lagi ambil baik dia pula Jabotnya. Lemambang, ke lemambang.
0: Nama tu suara dia tu kak putuh-putuh ke.
5: Nah, dah siapa putus jo?
0: Ya, pas nayau.
1: Nayau, aku bisa kau putus mentong kan aku mana lain
0: dia. Okey, okey.
1: Unai lagu,
0: unai dekat.
5: Tunggu nanti berubah jo.
1: Anda ada berubah nih?
5: Oh. Bertanya.
0: Alright,
1: terima kasih.
0: Mai mebo minut dah sudah kerja bukannya.
1: Ya, anda ada berubah kau ya.
0: Betul.
1: Okey, jadi lagi nyawut kangau.
0: Hello.
1: Bedau.
0: Bedau.
1: Ni bala
0: kita
1: telepon. Galau kutai ya. Tengah wak bisi dua ulumur telepon ke tahu dikena sidak bertelepon.
0: Betul. Hello.
4: Halo, Bu.
0: Uy.
4: Selamat ngali hari ke dua ini.
0: Ya, selamat hari ngali ya.
1: Cepat rahim kai.
0: Okay.
4: Hari sedang nyeri.
1: Oh, kita.
0: Okey, kita undi kita.
4: Kakek Ermo 1 Dunilang.
0: Okey.
4: Okay. Ermo 2 Lemayang Ben.
0: Okey.
4: Ermo 3 Nick Repiti.
0: Okey.
4: Ermo 4 Diana Tini.
0: Okey.
4: Ermo 5 Ika Sepul.
0: Okey. Amai kasih
4: kita. Oi.
0: Oi.
4: Bud.
0: Oi.
4: Adi aku kirim ke?
0: Ila aku kirim ke dek nganti itu supaya.
4: Aduh, dah jatuhnya.
0: Nanti supaya.
4: Ada yang menikah ke? Kek, kirim.
0: Ya, datai tinggal Selangau, madik.
1: Amai, datai tinggal Selangau, dah rugi di dengundi belum mana kalau datai Selangau, madak SSJ. Bukannya jauh, nak jauh.
0: Dia tahu dia nama apa nyawanya, jalan itu mana.
1: Oh, dah bisa pin Borneo.
0: Okey, betul.
4: Okay.
1: Terima kasih.
4: Sama-sama.
1: Okay. Ini tadi Peter, pengundi tika sekali tu. Hello.
0: Hello.
6: Hello.
1: Oi, ya, siapa tu?
0: Ato ini darah baju.
6: Iya.
1: Ini darah baju
6: nak. Oh, iya. Good boy ya, buat.
0: Okay. Ini darah baju. Dia bisa kena nombor. Okay. Salah. Dia bisa peraya.
1: Ya.
0: Tang di itu silap yang ngai meri nama.
1: Ya. Mesti meri nama mai baru boleh peraya sah.
0: Ya.
6: Jadi beri agus dua lah.
0: Ya bulaku.
1: yang mesti meri nama baru nyamai tu jabut ah.
0: Beri ya ketua. Ada yang
6: ngomong. Beri agus dua dek.
1: Nama pengawal di sini ngasuh jabut ngepam sos setiap minggu.
0: Benar.
1: Ngepam sos lama jabutnya tiap minggu.
0: Ya, aku tisah makul. Ini darah baju.
1: Oh, dekat ni bagi undi minggu tak?
6: Dunilang. Nomor 2 Kelemayang Ben.
0: Okey.
6: Nomor 3 Nek Referensi. Nomor 4 Diana Chini. Nomor 5 Eka Sepul.
1: Okey, terima kasih.
0: Ini terima kasih.
6: Sama-sama.
0: Thank you for the
6: Labu.
0: Okey.
1: Ya, yang merik dengan suah dengan pam sos.
0: Pam sos. Tuntum.
1: Tuntum. Nada pengawam dengan pam sos jajak dia suah orang. Okey. 0822 5863 3.
0: Iya.
1: Hello.
7: Hello. Mia tu ada kapit.
1: Oh Mia. Mia tu mesti ngundi orang kapit tau.
0: Ya lah juga. Kami yang ngai ke telefon dia putus.
7: Ya mak betul ke?
0: Ya aku nemu dia. Dia ngai dia tunai aku. Nya ngai suatu dia berkata.
7: Oh, mayo ikan kami di Tajabun.
0: Ya.
1: Yang ngai beri di kapan baru.
7: Mia. Undi aku mau nikah.
0: Undi di mau nikah.
7: Sama mau pita tadi.
0: Undi di mau nikah. Nama berapa?
7: Bukan. Undi lagunya cerita siapa juaranya sama Mupita. Lapan yang udah ditulis ku tadi. Nah, boleh sebut sama aja lah.
1: Sama aja lah. Nama lagi ya lah juga.
7: Oke.
1: Terima kasih. Okay,
7: terima kasih. Bye bye.
1: Okay, bye. Ya, hari kapit. Sekali tu hari ni kini.
0: Halo, siapa tu?
1: Lenyau aja buat lah. Udah manahnya tadi ya. Enggak nyunyungnya nganti ge. Oke.
0: Aku tengah ngalau tengah apa?
1: Hello?
0: Barang utang.
7: Hello?
0: Kaitu sunti.
7: Hello, jam lebih.
0: Sunti. Hari sampun.
7: Hari sampun.
0: Nama jual kuat saya tau.
7: Ada rumah tu.
0: Oh, ada jual kuat tadi.
7: Kalau ada di kamu apa? Beres tu tadi jual.
1: Bedong gerembai jagoang ya.
7: Bedong gerembai. Bedong.
0: Kuat, sikit pandai. Akhirnya aku ngakai kuat ke kuat deh, sih.
7: Kasih
0: ya, kasih. Ya, okay, sunti unti.
1: Ada sedikit tu sunti. Sebut terus.
0: Nai.
1: Oh, sebut je sunti.
0: Sebut.
7: Saya kita berani. Unti ke satu kekal.
0: Satu sama. Nomor satu kekal ke dunia.
7: Dua
0: atau tiga. Oke, kelama yang band nomor 2, Nick Rosie nomor 3, oke.
7: Nomor 3 45
0: besar. Oke, Diana nomor 4 Ika nomor 5.
1: Oke, terima kasih.
7: Oke.
0: Ya, Ma.
1: Oke, kita ngiga pengundi ke Agi Bisik. Agi diberi awak ngagai bala ke rekan ngundi?
0: Ya, Bapak Ite.
1: Bisik, kita baru bisik nerima 7 hingga 3.
0: Okey, kita hingga 3. Alau. Betau kak?
1: Betau.
0: Oh, sekian tu.
1: Nama tu ngadi buat?
0: Ini nama telepon, nama pangkat.
1: Okey, bisik 3. Namanya 3 kota ke?
0: Ya, 3 kota ke.
1: Hello.
8: Hello.
1: Hello.
8: Nice jaga. Oh, ni kau kena aku dah ni.
1: Yeah. Okay, Mr. Mike, ni bagi undi.
8: Udah beri aku lima nak masuk. Sikit dua lima. Okay, aku beri empat dua ruas.
0: Ada yang menemung kau. Okay, undi ke cari tahu dah macam
8: cakap. Hati-hati aja.
0: Ya, madu pun.
8: Dari dulu kita bawa itu India.
0: Betul. Terima kasih.
8: Oh, jadi ini aku telah tahu lagi kesal.
0: Okey.
8: Nombor 3, beri nombor 2.
0: Okey.
8: Nombor 2, beri nombor 3.
0: Okey, bertukar. Right. Nombor 4, nombor 5.
8: Nombor 5, kita nak.
1: Nombor 4, nombor 5 pun bertukar, ne?
8: Nombor 5, ini ke 4. Nombor 4, nombor 5. Okey,
1: terima kasih. Terima kasih.
0: Iya.
8: Okey.
0: Kita habisi.
1: Pengundi ke 9.
9: Halo.
0: Oi. Siapa tu?
9: Tu Semek tu.
0: Semek tadi ke?
9: Oh ya ya.
0: Nama ke telefon dah putus hari ni.
1: Hari Miri.
0: Hari gua.
1: Hari Miri.
9: Hari Miri.
0: Oh, Hari Miri.
1: Okay, terus kau undi dia Semek ni kena dan tu boleh lain lagi.
0: Ya.
9: Nada berubah, nada berubah.
1: Oh, nada berubah. Nah.
9: Oh.
1: Okey, terima kasih.
0: Okay.
1: Kasih tadi Simek. Benar nguji cendo kali ni saya boleh na.
0: Oh, telepon sedekah.
1: Siti dagi kota.
0: Ya.
1: Ngagi bala kerek ngundi. Ke 10.
0: Ke 10. Apa nak
1: ke betua sekali to.
0: Halo.
9: Halo, Jabut.
0: Oi.
9: Aki Mia tu Jabut.
0: Oh, Aki Mia.
1: Tadi Mia tu Aki ya ka?
0: Aki Mia. Tadi sama Ari kapiat ka?
1: Ari kapiat?
9: Bukai. Kita betul kawan dia.
0: Oh, amai ku Aki Mia.
1: Jauh ni Aki Mia tu. Ucu dia ni kapiat.
0: Ucu ya kapiat dia.
9: Ya.
0: Ya.
1: Ni bagi undai kali tu Aki Mia.
9: Satu mungkang.
0: Satu okay. mungkang tu nilang, okay.
9: Dua ngau tiga tuka.
0: Okay. Dua ngau tiga. Kalau yang ben nombor dua, nih referensi nombor tiga, okay.
1: Empat.
9: Empat ngau lima tuka.
0: Oh, oh dia okay. nasi ni nombor oh, empat.
1: Ika. Ika. Oh, okay, terima kasih.
9: Oh, terima kasih.
1: Ya. Ya tadi 10 ikut pengundi. Nanti perhati ke sebakal magang.
0: Nama si datu berpusing-pusing nih. Nombor lima, nombor ya kebaru udah pasuk minggu ini kemarin ada dunia.
1: Nya koko. Okey dengan awak. Kita ya pelapa gunakan tu aja tua ninggal ke bala ke bisi mending ke YFM. Ya. Yeah. Sekali itu baca tas penjuara.
0: Ya. Yeah.
1: Sebedau ninggal ke bala buat program tu tentu ya. Kita ninggal ke recap. Cata siapa juara tusun ke 28. Bertemu baru kita minggu baru minggu ke penudi sebedau
0: SCSJ.
1: Minggu penudi minggu kedua penudi sebedau SCSJ.
0: Ah, mau buat tua.
1: Minggu tu. Recap minggu tu. 10.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke jago, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerin okati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngerecah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Info aktiviti Y.
4: Aku Rabia Jarum. Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan Pak Dewan serba guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu amarik peluang agar nenggak di kandang mana pesisir boleh penerang nampung pelajar bantu pelajar pengawak puan.

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus hingga peluang gawang. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus titik rinduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abang niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah.

Masuk balai nembiak mayanya. Disediakan ada balai nembiak teratai mulu pokento. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tegak status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelandir tiket.

kata selamat bertemu bawa rentak ngalih hari. Hari 5, hari 17, hari bulan 7, 2026. Lagu hari Suilin dengan Nelson Nero. Anak baca-baca bungkal rentak ngalih hari kita. Nama berita kita hari itu, ngarap ke kita sama belak gerai magang. Hari itu berjalan ke pengawak di Rimbu. Sebenarnya kita hanya tadi nyingkang ngagai ujung minggu tu. Hari 6, hari minggu. Sangka ku bisik kita ia kena sabar nganti hujung minggu tu. Nyangka kita bisik utai ia kena dekat digagak. Bisik dekat diatur kita hujung minggu tu. Minggu kedua penudi. Sebedau kita ingapus ke bulan tujuh tu. Bagai selama mulai bawa rentang ngelih hari ke sekali tu. Ngau aku Ken Michael. Untuk pukul 6 lemai tu lagi. Mayuh lagu dah ditusun bawa rentang ngelih hari. Kena merindang bala kita. Udah lepas tu lagi kita bisik lagu tu hari ini.

Jadi tentukah kita nak pindah kini-kini berlengok kami bawa retak galih hari tu. Dengar ke dulu lagu Ari Mariana Jara tu. Kena berenang balau rambu jang kita. Enggak kita ke Benung Berikan, Benung Gempang, Benung Nyala kini. Bujang Ulu Sungai bawa retak galih hari. YFM.

limpang kerunding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak diulih limpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: PC.
1: Timang Kremata Awas berhenti hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Ketahuan tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jago Melayu. Serta Jago English bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jago English. Ngau Jago Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Nyau kena tai ba pengunjung FIFA World Cup 2026. Pekit main bol berebut ke penduduk nomor 3 dekat diatur dini hari-hari Minggu tu ialah 19 hari bulan 7 pukul 5 pagi. France bersatu dengan England. Lalu ringat final World Cup Spain dengan Argentina pukul 3 dini hari hari Sabtu tu ialah. Sekali ke champion World Cup dengan Copa America, Argentina tu lagi mengkang boleh ngetan ke penduduk sidak ya. Pemain ke diatur bat New York, New Jersey Stadium. Tuk meh hari, tuk meh maya ke nanti di serata dunia. Kita berarti ke world ranking tau ke penduduk Spain ke Argentina tu. Tentu yang pengelebih bat Argentina ya ke dia tu bat ranking ya ke terubah tau ke tim bat lumur satu. Lalu Spain bat penduduk lumur dua. Jadi ini bagi tim ya ke di pelabak ke kita. Boleh gelar champion ke tahun tu Argentina atau ke Spain. Sama-sama meh kita dengan day out match yang akan diatur di hari-hari satu ialah 20 hari bulan 7 2026. Idi ngau lagu yang utai orang dan lepas tu merindang kita itang sebenarnya tu lagu tema FIFA World Cup Shakira ngau Burna Boy Die Die.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digumpul Nuan, awak kesidak di berkuasa, terengkah berjalan ke pansiak dipatut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai duit ku tu.
1: Nama tu nadai duit. Kita kerepai dia pergi tu ke Medai ya.
2: Nadai nya. Nah, nadai.
1: Pergi tu ke Medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedoi dia nya. Nam belaya. Cikgu.
1: Lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tamu ka runian. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja Nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.
5: Lagu-lagu bangsa kita, ini di sini.

0: Arito, mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Tang ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tiri pedak, serta didinga sidak ning tiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tip muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarka Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Anda muai peluang tu, siapa nemu hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: BTY.
1: Aku Rabia Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau serta naik kita sambal datai dengan program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

Milih sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngintak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitika pemutus persa engkau kurs di kerinduk ke sida. Yang metuju kali waktu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak

pasto balan nembia mayanya. Disediakan ada balan nembia kelatai nyeluk pokrento. Kenap ikut nembia anak ngira penatai akademi, endul tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Pelajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta pengelandir

0: Selangor 2006, tiket atur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi dan tak nombor lemai, kepalan Pak Dewan Serupa Guna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluan uang. Besri main ngebaram Regatta 2026 dan Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari Bak Dewang Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artist. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stock Madrid. Maya Audition by Minus One Nuanbo. Ana muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2006.
2: Okey, datang dengan Dewan Suara Baram kena 23 hari bulan 7 minggu baru nyin ila nanti kita ngasai gediri landi belagu kita ngelamat tu bisi ngemuan julu hati dekat nyadi penanyi kini ngasai gediri mana patah nyawa kita anang lepas ke peluang datang dengan audition Baram Regatta Bak Dewan Suara Baram ya kena 23 hari bulan 7 bunyi kena padah kena tadi tentu ke kita mai semua dokumen tentu ke kita mengaudah nemu nama lagu kekan baik kita tiket datai minggu baru inilah minggu tu jaga mana pengerai dirimpu nanti kita kebisi petuahnya ngirup air limau ke air lemon ke air nama ke suah nyawa kita yang tadi mana lagi tahu amal ke meow jadi harap ke kita yang kedatai lebih banyak inilah semua boleh pemutus ke mana kita boleh masuk nyingkang dipilih gagai renggat final bintang Baram Regatta Siti hari program dia kenang diatur di tiang tahun berserimai dengan Baram Regatta ya. Udah lepas tu lagi periga lagu joget Maraja Joget 36 mulai kami bawa rentak ngal hari YFM.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
2: Why FM?
3: Matang ai tinduak, macam-macam lagu.

0: Timang Irawati, Laban YFM, Seru Rabat TC.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita di Tenggari.

0: dengar Teraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

Jadi nama dah kini-kini terus bulan kami bak Raja Joget 36. Tu lagu Ariwan Joget Siapa Dia. Segulai sejalai bak Raja Joget 36.

0: Sonia, Raja Joget.
1: Segulai, sejalai.
0: Why FM?
2: Duh, pagi rewind.
3: Dalam tiap itu utaya ke
4: di kerja
3: ke itu mesti ya bisi tang ya megang.
4: Segi amat yang tadi. Nanti itu ada lebas, ada limit muni kerja aku kemari itu. Utaya yang tadi yang kanya dekat pulai baru kemudian tu lagi.
3: Betul. Ya. Nya kebuah anang kak lalu nak bentang tang muni ku kita.
4: Cara muntang tu es dua kemudian tu.
3: Betul. Nya kebuah orang kepada abarun yang panjai. Sebenarnya penuh sadar tak lagunya.
4: Ya, lagu tempat dia cak. Berundi yang panjai sebedau penuh sadatai. Kemudian nak
0: anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai tentu ya bawa FM
6: segulai sejalan.

0: Isi.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua alamat web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak ke maya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, banyak bagai cara kena orang nipu kita ke maya hari itu peninggal. Kena kumpai orang dunia tipu-tipu. Bukan 19 skamer. Jatang, tak kebalan nyadi jam yang kedia tu. Ianya orang yang kena nemu diri bank account cerah. Dia kena orang berjalan ke pengawal yang kena mana. Kena orang mindah ke duit yang kena betul. Lalu untuk kena kumpai orang keldai account. Jadi bersekedar kes orang yang ke bempu account tadi nak nemu account sidak yang kena orang berjalan ke pengawal yang kena mana ketuk. Kena jeli ke perkara tu tentu ke kita yang tadi nak beri penerang kelebih lagi berkawal dengan account kita, dubur account kita yang dengan orang anang nyewa ke account bank kita yang dengan siapa-siapa dan siapa orangnya orang ke dikelala kita orang ke di karap ke kita tang ke dia tu yang tadi mayuh benar kes ke berkawal dengan keldai account untuk jadi abang sekedar kes ke report ke orang ya ke bempu account nak nemu diri nak nemu account sudah dikena nyentuh ke sidak ya di kagau ke polis tau ke di giga polis nya baru nemu diri account tadi dan kena orang berjalan ke pengawal yang kena mana ya okay, yang ditentukan kita yang tadi nak jadi bangsa jadi orang yang ke dikena orang bambi ulih betul laman account kita yang ke dikena sedangnya tadi kena orang berjalan ke pengawal kena mana ya kena orang mindah ke duit kena orang nyimpan duit yang ke berpun dari pengawal yang ke salah. Rentak ngalih hari bawa FM terus boleh dengan kami nyentuk pukul 5 lemah itu lagi mendingan mendingan lagu-lagu joget bawa FM terus mendingan kami segulai sejalai bawa FM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi isiko nembia, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Dinting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duko.
0: Begulai ngau Edmon Langi. Tentu ya, Ba YFM.
2: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Bye.

0: dengar Keraja Joget.
1: Segulai, sejalai,
2: YFM.

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelur kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.
1: Jadi kita berjalan ke pengawak di luar rumah jam ya ke dia tu peningah. Bisik berkebun kini tahu ke kita yang ganyang-ganyang bisik ngabas utai ke dia tanam kita. Nanti kita bisik hidup ke api tentu ke sebedau kita mupuk padam ke mana apinya tadi pihak megak. Papuang insap tentu kena muai sengapa kebuah lain pihak laban jam kerja tu hari tu cukup hangat di bandaraya Kuching mengabisi diriput ke sekedar dur yang tadi penusah babas angus talupun kebuah babas angus yang tadi ianya berpun hari papuang insap ke degetik ke hari kerita okay? Jadi nuju kita ya ke insapnya papuang insapnya anang gue ngetik ke sebaran dur padam ke dulu ya ke mana-mana giga tu nguras tau ke dur ya ke patut meh tu kita muai ya tinadain dur ya padam ke dulu baik pulai buai betung ras dirimpu nya cara pemadu likun ya. Bukan nama kena nyeliah ke penusah hangus hari yang akan jadi 8 jam ke dia tu hari tu cukup hangat dia mega kita tadi tentu ke ngirup air yang ke mayuah nanti kita nya gawak berdalam bilik dalam rumah nanti bisik aircon tentu ke kita masang aircon ya. Nanti kita gawak dalam rumahnya tentu ke pejalan angin tamak ngepansut hari rumahnya bisik aw anak ngasuhai berkandang dalamnya laban hari itu cukup hangat ngelalau balapai naim kan kita bisik anak mien anak ninggal ke anak kita dalam kereta lebuh maya hari kehangat berkata aw penusah taunya di sebarang maya nak disadang kita bukan ngaji rangkang macuak mata tang anak dah berjaga weh kena kita lihat ke sebarang penusah hari yang akan jadi. Pukul 5 tu lagi kita mendiang ke berita National FM hari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai jam ke penudi rentak ngali hari lemah itu. Nika ke lagu tu lagu joget hari Nelson Nehru Bujang Tuai. Lalu dah lepas tu lagi mengga kita bisa lagu hari Nila Lisa Rosia Chick ngau Boy Max joget kain percak lama. Terus mulai ngau kami bak YFM.

Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki, Maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Rindu mendengar lagu-lagu joget? Tak.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Satu, saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang cukup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, kemudian kita perlu turunkan siaga tu. Sebab saya nak janji yang lebih daripada itu pun kakak ini tidak suka, tapi saya akan bawa hal ini tu dan kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini caranya orang-orang dan tu saya akan bawa ke mesyuarat di Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya KEJARA.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan penguncupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur. Dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pelanggaran yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata sanaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Info Activity Y.
1: Aku Raba Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau serta naik kita sampal datai. Engau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tiket datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7:30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 tu memberi peluang agar negara di kandang menua pesisir boleh penerang nampung pelajar, bantu pelajar

sekali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus minggat peluang gawal. Sidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitiakan pemutus persa engukus dikenduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar aban niat senang tangkus, engkau peluang gawak kuli ditangkup sidak cemah hilang. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, takkan batang pengawak tetap maik penanggul negeri sidak di hari, enak masa hari ngeduit bagus dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyalih ke sidak ditinggal peluang gawak kemana, pengudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak, Perantis,

kalau nembiak mayanya, disediakan agak bulan nembiak teratai ngeluk pokento. Kenapa ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu di ngemuan pengalaman dia, daya pengetan, nilai-nilai tik mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia tik seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengalaman tik betul.

0: pakai Karnival Belia Selangor 2026, tiket atur kena $25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak nombor lemai, kepalan berdewan serta guna Selangor.
1: Info Activity Wise.

Fee ngau RTM Klik. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: 2,000 ringgit sebedal kick off final FIFA World Cup 2026 antara Spain ngau Argentina pukul 3 pagi 20 hari bulan 7 2026 tu. Dipancar keterus dari New York New Jersey Stadium. Kita tahu benda ba Sukan Plus ngau piam ga ba channel TV OK. Download RTM klik kita peningan nanti benda download dia tu rugi. Di kita nak download jalan laban bukan seminar oleh benda World Cup. Kita mega ulih meda semua channel TV RTM ngau channel radio RTM jeng kawum YFM mega. Okey, berkenan ke berkawal ngau final World Cup 2026 Spain bersatu dengan Argentina tu mega. Siti Utai ya kebalak benar trending dia tu. Ianya Siti gambar ti dipadah ke Lionel Messi menuang meri mandi siku nebia miet baby anak miet. Lalu anak mietnya ianya Lamine Yamal. Siku hari pemain dari Spain ya kamu nyulut dia tu. Ngay kita ke bisi terbansak ke gambarnya. Gambarnya ukai AI, ukai dede dorang. Tang sigi amat-amat gamal Lamine Yamal. Messi benuang meri Lamine Yamal mandi dalam dulang. Lalu bisi cerita kebenarnya. Kini gambarnya tahu. Bisi gambarnya kebenarnya diambil 19 tahun ya ke udah lalu. Sebengkah program. Umur Messi dalam gambarnya lebih mayanya baru 20 tahun. Dia tu berapa umur Messi? 39, 40? Dini dah. Nyaukat 20 tahun udah gambarnya. Lalu gambarnya udah viral tahun 2024 yang kemarin. Lebih apa yang ngagai Lamine Yamal tu. Berkunci ke gambar anak ianya. Dia beri the God Lionel Messi mandi dalam dulang. Lalu ia caption ya lebih banyak berkongsi ke gambarnya ianya the beginning of two legend. Kena mahu siapa legend dan legend pedak meh final Piala Dunia World Cup hari satu tu ialah 20 hari bulan Argentina satu ngau Spain. Lalu anak ingat mengga meda pekiat batch ya ke dur England gab satu gab France berebut ke penuduh nombor 3 kena pagi hari Minggu ya pukul 5 pagi ya. Bukulai baru beberapa jam ke penuh di rentang kali hari kita yang lemah hari 5 untuk peningat. Selamat lemah ke semua bala kita. Kita ke bendung deribanya jimat. Selamat kita datang dari rumah hau di kita berjaga-jaga. Terus bila kau kami bak dini lagi tiup kai bawa rentang kali hari.

0: Kalau anda kena tali kledar atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Sebarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan dengan cermin kereta, tali kledar termeka oleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita yang begak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kledar tak jepun penyawah pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Info Aktiviti Y.
2: Aku Rabat Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena RM25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai berpalan tak jauh.

sekali kedekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus minggat peluang gawa. Sidak dekat diberi peluang milih kurs ke engkeman, nitihkan pemutus persa engukus ditunduk ke sidak. Nggak mai tuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang agar abang nemiak setenang tangkus, engkau peluang gawa kuli ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

di pasto balan nembia mayanya. Disediakan ada balan nembia kelatai ngeluk pokento. Kenap ikut nembia anak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar upaya seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembia serta pengelandir tepat

0: Sebagai karnival Baliasan 2006, tiket atur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, kepalan Bak Dewan, seluruh pengguna selanam.
1: Info Activity Wine.

0: statistik bandang ke penusah bepadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bepadi nyadi ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bepadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bepadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejakku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nak kati, di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

pintu kanuan ngerpau lutup nambit semua pintu peluak penjan tau kena mana-mana je meh teka kena kita nama diri ke rumah lianti kita bisi minah ujung minggu tu ya kita ke bisi rawan kini berjalan ngantang kati laman mayuh pengerami serta mengat program ke dia tu di selampur menua kita ujung minggu tu nanti kita berjalan anda ingat mega bekal payung bekal air laban hari kita dia tu cukup cukup ya pengangat au bisa amat panasnya tajapan bisi maya ya hujan ke lagi nak disadang kita gak hari tu kadang-kadang ya tergenyit hujan kadang-kadang ya tadi enti ya udah hangat hangat amat okey tentu kan jaga pengerai dirimpu kita ke bisi anak mietnya enti oleh nang meh ngirit bala seda ya kasih bala anak miet kita kau kain nemu tai. Okey, jadi ngarap ke semua kita ser mampai likun serta megak gerai. Jadi ngatu megak ngujuang ke rentang hari kita hari lima tu peninga. Udah lepas tu lagi. Sada lemai 6 ke 9 malam. Selamat hujung minggu guys semua bela kita. Selamat belelak. Aku Ken Michael. Nyurut ke diri ke lemai tu. Bye-bye.

0: Uli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyadi tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengalikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera anak Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengalikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, ari YFM Miri.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Krematawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sampal datai. Engkau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Badewan Serba Guna Selangau. 7 program Karnival

Peluang gawat. Sida dekat diberi peluang melekos ke engkeman, niteka pemutus persa engukus dikerinduk ke sida. Yang metuju ke level tu diatur, ngambil ke ngemli yang memberi penerang agar raban nemiak senang tangkus, engkau peluang gawat kulu ditangguk sida cemah ilah. Ngambil ke sida, nak salah.

ngau penau serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluh akademik, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara miak serta pengelan dia

0: World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English dan Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Kami, Lori Bang Gita, Nintian Lari, bermacam lagu.

0: собирай.
1: WAI YFM.
2: Ya, boleh jalan dengan YFM ni tiang hari 24 jam sehari. Terima kasih ni ke mengkam boleh jalan dengan YFM. Nak ngira muak ke pagi, tau ke tengah hari, tau ke muak ke ngali hari kini lemai, tau ke malam, dini hari. Terima kasih ke penduduk kita keseruan mendiang ke YFM ya. Jadi yang nampak program hari YFM ke lemai tu bawa sedang lemai. Kita boleh sejalan dengan aku, Rolana Gilbert. Harap ke berita kita menah Greister serta muncul dalam semua pengawak ke di kerja kita sepemanjai sehari itu. Jadi meri hari pengadah, selamat hari pengadah. Selamat nyambut hari pengadah bagi kita ke nyambut hari pengadah sehari itu. Tahu ke bisik berita mana ke sehari itu? Meri pengadah ting kita. Selamat pula bersampi. Harap ke semua pengawak ke di kerja kita ukai simnak sehari itu. Tambah sepemanjai tahun 2026 itu. Semua julu hati kita, pengawak kita belak mujur makan. Amin ya. Terima kasih yang agai Ken Michael kudah boleh sejalan yang kita peninga bawa rentak ngali hari. Jadi bukan selama bawa sadar lemai itu peninga ninti yang hari lima nak berasai sehari itu ingat 17/7/2026 hari lima hari ke maya diantik bala peninga kita nah, nama kunya nah. Kalau bagi sidak ke nak gawa ujur minggu sikit tu medanti sidak ya na uliah belelak di rumah tak ke uliah kerja pengak bukai kena uliah dikerja sepemanjai hari gawa ya. Jadi ya, berita hari kami menarik kucing di Tok Peninga. Kelebih kik bak jalai pi ramli di Tok. Puji Tuhan, urung pukul 4 lemai tu tadi. Si hujan kami di Tok banget diri ke hujan kami di Tok. Uliah ngurang ke pengangat keriasai ke ukai seminak keriasai muak hari pagi tadi. Tang beberapa hari tu kudah. Hari cukup hangat. Jadi harap kita semampai. Nyaga pengerai di Rimpu. Nyaga pengerai di Risbilik. Lebih ke maya kita napi gayari ke Bazato ya. Okey, peningat kena tengke pun ke awak sedar lemai kita ke lemai tu hari YFM 17/7/2026. Ya, tucum anang kurang ke Alun Lupeng ya.

0: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tau meh peluang uang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekip lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Anak muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: Okay, meningang jadi sudah mai kita mendiang ke Hello Y3 Aman. Dulu meningang kita ngasih lagu Ari Swerin Kulai Ngon Nelson Eru Anang Baco Baco.

Nama baru kita dalam program Hello Wai Sri Aman. Bekas lama Ibian berkongsi ke berita dengan kita. Berita yang kedatai hari bagi Meno Sri Aman sekali kenya datai hari bagi Meno Betuang. Nama berita jam diato, terima kasih lepas mampai milih YFM ke pangan kita. Ke sekali itu berita ke terubah di berkongsi. Bekawal ngau sebengkah program itu sudah diatur di pilih Meno Lubah Antu. Program itu dikumbai Program Ranau Solidarity Community RSK peringkat bagi Meno Sri Aman. Udah mujur diatur berumah hindang rantau kemayu manis Ulung Kari Lubuk Antu empai lama. Program tu mujur dipenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa, Industri serta Beranak ke Pukuk Sarawak. Di Megakaban Konsen Negeri N34 Batang Air yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah. Nyerumah program tu yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Anak Lamuah mujur ngemendar kagih belanja terlebih RM600,000 ungkup Community Inkari berjalai ke macam projek ke pengelantang community dia. Hari penyampaunya tadi RM400,000 ungkup projek ngagak rumah sembiang Anglika Baulung Kari pihak megak RM15,000 ianya projek mid menua pesisir tau ke MRP ungkup community pemansang serta pengelikun rumah ngindang rantau kemayu manis nangkan kenyak RM10,000 ungkup biro orang Indo rumah ngindang rantau kemayu manis nangkan kenyak megak RM100,000 ianya projek transformation menua pesisir 2027 ungkup komiti pemansang serta pengelikun nangas payak engkau nangas tamang nyalai ko yang berhormat Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air lebih mansut ke penerang perintah dekat terus komited ngenatai ke peminta komuniti menua pesisir engkau mai pemansang tiendang ditemu ngelantang ke rakyat serta ngerecah kage penumbuh ekonomi menua to. Belah datai nyempulang adun N34 Batang Air nguluk program to ianya DO Pelilih Menua Lubuk Antu Tuan Akui Ijau pihak megak pengari sekretari eksekutif Upis Pemansang Sosial KPWK Tuan Muhammad Syahrul Nizam Jamaluddin pihak megak pengulu PG Wow serta Mesir Mayuh Ari Ulu Angkarimpu. Nyata dek berita ke terubah kita nguyang agak berita kedua. Jadi berita kedua tu kita ngagai bagi Menua Betuang. Kalai bak rumah panjai Sengalang Debak Betuang empai lama mujur diatur program merarau berserimbai ngau pengawak ngingat ke biro orang Indo. Rumah panjai tu Sengalang Debak Betuang tiudah 11 tahun ditumbuh ke. Diatur bak rumah panjai tu empu. Program tu mujur dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam Sapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak Timegak Kaban Konsen Negeri N35 Saribas. Sama datai ngulu program tu mayanya ianya Kaban Parlimen P24 Betuang yang berhormat Datuk Dr. Richard Rapu pihak mega SAO Upis Pelilih Miet Debak Tuan Muhammad Khairul Rani bin Muhammad Ibrahim pihak mega Temenggong Haji P.E. Alwi Bala Pengulu Bak Pelilih Menua Tu pihak mega Tuai-Tuai Raban Bansa Ari Pelilih Menua Tu mega. Dirombak program tu diatur mega pengawak nyuak ke bantu agih-agih belanja disuak pengagai ketuai-ketuai biro orang Indo genap biro orang Indo tidak pegai

di Leliah Menua Tau. Ini berita kedua. Kita insert dengan berita ketiga. Agik mengkang dibagi Menua Betuang kalai bak Dewan SJKC mention suratu empat lama udah mujur diatur program makai lemai diatur berserimbai dengan pengawak ngingat ke gereja Anglika St. Peter suratu udah 100 tahun ditumbuhaka digagak bak tahun 1926 dulu menya. Program tu mujur digulo lebih 1400 ikut mensia mayu tebal lagi raban dari gereja Anglika Selampur Sarawak. Sama muka data yang ngulau program tu mayanya ianya The Right Reverend Dato' Donald Judd, Diocesan Bishop of Kuching and Brunei Darussalam, pihak muka Assistant Bishop The Right Reverend Nelson Ugas, pihak muka Assistant Bishop The Right Reverend Eris Sumping Jingan, pihak muka Archdeacon Reverend Tuni Jilat, pihak muka Reverend Rodriguez Viker St. Peter Seratua. Nangkan kenyak bala pedri ia kekalak gawak bak gereja St. Peter, pihak mega yang berbahagia Profesor Datu Spencer Empadiang, pihak mega yang berusaha Tuan Datuk Richard Michael Abu Nawas, Presiden bagi Menua Betuang, pemesai-pemesai upis perintah, tuai-tuai reban bangsa serta mansia mayuah. Ini berita ketiga. Lalu tu berita keempat. Program ia kedekumbai kempen penyedar penyakit denggi ngerogak pengerai serta kempen pengelikuan pihak megak nagang penusa angus mujur dipejalai ke bak rumah makup nangal lempak kabur seratua. To kebenarnya program ti diatur rumah makup nangal lempak kabur seratua ngau kerjasama macam agensi baka upis bomba seratua, upis pengerai pelilih menua seratua, upis pelilih menua seratua pihak megak upis polis pelilih menua seratua. Program tu mayanya mujur dipenyadi yang berhormat Tuan Friday Anak Beliak Kaban Konsel Negeri N39 Kerian lalu penataya nyadi tanda pengari rakyat menuanya nyukung pengawak sedar keguna perkara pengerai komuniti pihak megak pengelikun serta pengawak bersawup genap komuniti nagang seberang penusah ramah Ari Nyadi. Maya program tu macam aktiviti diatur bakal lica sekali kenyap penerang tiap kawal ngacara nagang serta ngawal pengelakai penyakit denggi dikenatai ke penolong pegawai kesihatan persekitaran unit vektor denggi upis pengerai pelilih menua suratua Encik Haji Kipli bin Haji Jenai. Pihak mega pengawal berkongsi ke penerang tiap kawal ngacara munas kalai nyamuk Aedes bertelok serta info berkawal enggau guna nyaga pembersih genturong peniau. Bisa mega diatur pengawal berkongsi ke penerang berkawal dengan pengelikuan genturung peniau serta cara nagang penusa angus dikenatai ke pemesai bomba kanan dua suratua Tuan Dominic Anak Ribun. Lalu pihak mega bisa diatur pengawal berkongsi ke info tiap berkawal dengan jenayah cyber penyalah berpakai kedadah merugi ke semua penyalah nyadi scam online pihak mega cara-cara ngelindung diri dari penusa dikelakar cara digital diperkongsi ke pegawai dari upis IPD Seratua Sarjan Roslinda. Nyak tadi berita keempat. Lalu untuk berita yang kelima, mengkang dibagi Menua Betuang kalai dikabung sampai lama dia adun N40 kabung yang berhormat Dato' Muhammad Cikade udah mujur nyuak ke bantuk lampu solar ngagai sebenggah serakup ianya Persatuan Bomba Sukarela Kabung diatur bah pusat hikmat Kaban Konsel Negeri N40 Kabuang. Jadi bantuk tu disuak ke adun N40 Kabuang kena nyukung serakup tu ngelengkap kaget perengka logistik ngau fasiliti asas ngamik ngelancar kaget operation bersari-sari sidak serakup tu. Maya tu bisik 3 unit lampu solar mujud disuak ngagai penawang Persatuan Bomba Sukarela Kabuang tu ianya Pengulu Rahman tau ke Dom Kapua. Pihak megak ko adun N40 Kabuang semua kaban serakup patut meruan bersedia lalu perkara pengelikuan napik sebarang penusah patut ditegap ke belama ke pengelantang semua komuniti. Pihak megak ko ya lampu solar tu ilah dekat dipasang uang bilik operation serakup tu ngambil palan tu ilah lebih likun kelebih agik maya malam serta ngelantang kagik pejalai sebarang operation serakup tu bapalan tu. Nangkan kenyak ia megak mantai ke pengagati ngagai serakup tu Persatuan Bomba Sukarela Kabung tegal komitmen serta pemanah servis tik dipejalai ke sida ke pengelikun serta pengelantang komuniti.

0: Bakti Bakonsel Negeri N40 Kabuang. Jadi berita ke penudi ke sekali itu, di debat empat lama mujur diatur pengerami nyambut Hari Orang Indok 2026. Beramai keleka jako orang Indok Sarawak bak ekonomi digital. Diatur bak Dewan Perpaduan Debat Betuang. Program tu mayanya dipenyadi kesapit Menteri Pemansang Komuniti Sarawak yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam, Timbaga Kaban Konsel Negeri N35 Saribas. Mayato dia yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Razis Hitam, ia bisa ngenang kalai kuya perintah Menua Sarawak meruan berjalai ke inisiatif ngenegap ke ekonomi orang Indok dito, ngan terus ke bantuk tidak kumai bantuan Ketua Isi Rumah Wanita Sarawak. RM1,000 sekali bayar ungkup ini tunggal, pihak mega orang Indok tinjadi tuai bilia serta orang Indok tinjadi orang dagang dipatut buliah bantu to. Pihak mega upis menteri orang Indok ngau ruang bilia Sarawak JWKS bisa nyedia kelatih tidak dikumai latihan kemahiran vokasional wanita WST ndak berbayar, kena nambah kage penemu orang Indok serta mantuk sida nguliah ke penatai pemisai. Bantu-bantu itu tadi uliah dipinta semenjai tahun dengan cara online dengan laman web Jabatan Wanita dan Keluarga Sarawak. Senentang perkara menegap ke penau orang Indok menjadi ketuai bagenap serakup tau ke gerempuang, program-program baka geran kena menegap kage NGO-NGO orang Indok, program kepimpinan wanita, kem kepimpinan belia, literation digital ungkup orang Indok tetuai umur, sesi libat urus engau NGO sekali kenyak gerempung-gerempung orang Indok teukai dikuasa perintah, serta program kesaksamaan gender dekat diterus kemega. Kaban Konsel Negeri N35 Saribas menyatu mega bisik ngelansak program terdekat diatur upis Menteri Orang Indok ngeruang bilik Sarawak JWKS terdekat ngatur program nyambut Hari Orang Indok Tikas Negeri Sarawak 2026. Program tu ialah dekat datur 2008-2026 bak mengeri kucing ngenak tema yang kesama mega orang Indok Menua Sarawak bak ekonomi digital. Program tu diatur kena merik bahasa ngagai pemujur orang-orang Indok Menua tu. Tibula udah ngangkat kenama serta ngemansang ke menua seriris ngau pemansang ekonomi digital menua kita Sarawak. Program tu ialah diadang di penyadi Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pihak mega diadang lebih 800 ikut mensia mayuah dekat ngolok program tu ialah lalu 45 bengkah pelilih menua di Sarawak dito dekat medak program tu cara online. Nyalainya berita-berita di perkongsi bawa ke sekali tu tu aja Arya Kuibir temu baru bawa ke Bukai. Selamat lemai. Selamat hujung minggu.
1: Okay, terima kasih Angga Gaya Steven. Tepasilai kurap kunsing. Kita peningat. Bak Hello Y. Sri Aman.

0: ya kenalah di hari tai besok klub bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Anda tahu ke pesan berat ya ke BC diterima kami hari email yfmiban@gmail.com dan ke hari WhatsApp konti yfmiban. Kena pesan ke terubah tu diterima kami hari Joseph Ratan anak nyandang nuju Kaban Belayan ya ke dia bak Luban Ulu, Luban Ilik, Pelawa, Tutus, Serudit A dan Serudit B, Terusan, Pelanduk, pihak megak Kaban Belayan bak Pasar Atas, Remabung, Bebuling Atas, Bebuling Baru, Bukung, Peligung, Kerupuk, Semujuk, Batu Lintang, ngau Kaban Belayan Kebukai. Nak ngira sidak ke diau di Miri, Sibu, Bintulu, Seriaman, ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah dirintai ke nama ditau. Kalau pesan tu, madah ke ex-sergeant nyandang anak Jelani, ex-staff sergeant nyandang anak Jelani, Udan Adai, ianya kena 16/07/2026. Lalu, ex-staff sergeant nyandang anak Jelani tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah anaknya bak lumur 8816, lorong 3B4, Muara Tua Empang, di Kota Semarahan. Lalu dekat di Sungai Belamayuh, ianya malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu ianya 19/07/2026. Jadi sekali lagi madah ke ex-staff sergeant nyandang anak Jelani Udan Adai kena 16/07/2026. Lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh, bak rumah anaknya, ianya bak rumah lumur 8816, lorong 34B, Muara Tua Empat, Kota Semarahan. Ianya kena malam hari 6 tu 18/07 serta dikubur kena pagi hari Minggu 19/07/2026. Jadi berita kesili lagi tak tanya ngagai anak niang tu ianya Joseph Ratan bak lumur 013-8494-330. Pesan kedua tu ianya pesan ngetah sulit datari Johnny Tellerson anak lintung. Mesan Kaban Belayan ia kedia bak rumah Nas, rumah Jonathan, rumah Jack, rumah Mambang, rumah Cuat bak Sungai Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Singan, rumah Semuli bak Sungai Tau, Kaban Belayan bak Sungai Pelugau, Andau, Iting, yang megak bak Sungai Anus, Cigu Cukan Semadik bak Setuan, Gulu Meri nak lubun ngau Bala Kaban bak Kakus, rumah Dora bak Nanga Tekalit Tatau, Kaban Belayan Ambun bak Sungai Bawan Belingian, yang megak di Sibu Jaya ngau Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai ke nama ditau. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli ianya kena hari malam hari 6 18/07/2026 pukul 9 malam ngena cara sembiang ianya bar rumah bena Jumat Sungai Kelawit Tatau. Jadi ya sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit niang mang anak Bandung tak ke indai entunan tak ke nuli kalau pengawak tur kadiatur kena malam hari 6 pukul 9 malam ianya kena 18/07/2026 ngena cara sembiang bak rumah bena Jumat Sungai Kelawit Tatau. Pesan ke Siti Top Ninga datai Ari Donis anak liang nuju Kaman Belayan yang kedia di Sekayu Aik Macan, Nangan Macan, Baram, Pui Kenawit, Rumah Sibang, Rumah Joni Aman, Skuau, Merurun Julau, Nangan Kelangas, Julau Pimgat Kaban Belayan Kebukai kenalah rintai kenama Rito. Pesan tu madah ke liang anak payeng, liang anak payeng Udan Adai, ianya kena hari 4, 17/07/2026, lalu niang tu dekat di Sekai Belamayuh, ianya kena 18/07/2026 bak Pulau Wok Jalai Macan Kenawit serta dikubur kena pagi hari 6 tu ianya 19/07/2026 bak Pendam RC Jalai Macan. Jadi pesan untuk peninggal kalau hari bulan engkau Ari tu tadi nantu betul nanti kita berhati ke tu. Jadi ku maca pesan tu baru. Kalau pesan tu madah ke liang anak payeng udah nadai kena 17/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya kena 18/7/2026. Bak Pulau Jalai Macan di Kenawit. Setadi kubur kena 19/7/2026 bak pendam RC Jalai Macan. Jadi nanti kita ada dekat nemu berita kesili lagi kelebih ke kaban belayan niang tu. Kita tahu-tahu bertanya ngagai Donis anak liang ianya bak lumur 019-217-9961 tau ke 019-8064-079. Lalu pesan ke Siti Tok Meninga, ianya datari Lijai Anak Muari tak ke Indai Sagai. Kalau pesan tu nuju kapan belayan, ia ke diau di Batang Sepak, Batang Layar, Ulu Sekerang, Rumah Adam, Pui Kenawit. Pian megak kapan belayan kebukai, kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu mandah ke Sintan Anak Itap. Sintan Anak Itap udah nadai, kena 16/7/2026. Lalu niang Sintan Anak Itap tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya malam 18/7/2026 berumah Telanjan Lempaung Sepak Betung serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi ya, sekali lagi merah ke Sintan Anak Itap udah nadai kena 16/7/2026. Lalu niang tu dekat di Sengai Balamayuh. Ianya malam 18/7/2026 bak rumah Telanjan Lempaung Sepat Betung serta dikubur kena pagi 19/7/2026. Jadi berita sikit lagi tau tanya ngagai Lijai Anak Muari tau ke bini niang tu ingat bak lumur 013-829-8651. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit serta ngelumbung datari manca anak awing pesan kaban belayan yang kediau di rumah sebeli nangadap batang rajang kapit yang megat di nangang meke, nangang buya, nangang buluk, nangang peraran pasir nai, nangang setapang, nangang melal yang megat kaban belayan di balih si bujaya ngau kaban belayan kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang anak ugun. Ianya ngetah ulit kena pagi 18/7/2026 lalunya dilumbung kena 18/7/2026 ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Jadi sekali lagi madah ke pengawak ngetah sulit serta ngelumbung niang awi yang nak ugun ianya ngetah sulit pagi 18/7 lalu nyadi lumbung dekat diatur ba rumah lumur 1F lorong Sibu Jaya 12B di Sibu. Lalu pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan di datai hari ke ngari ke bayang anak rantau. Kalau pesan tu nuju kaban belayan ya kebenar pesan tu peningan nak tu terang di terima kami ya. Jadi aku macam pesan ke Siti Tok Peningal ianya pesan ngetas ulit datari pengajar Doni Sigi Thomas. Kalau pesan tu nuju kapan belayan ia ke diau di nangan tawau balih batang balih, batang berirai, batang gad, batang mujung, rumah jarup pulau pisang, batang rajang pihak mekat rumah nyuak nangan balih, rumah kaya nangan dia, pasar kapit, Sibu, Bintulu, Sri Aman, Kuching, ngau kaban belain kebukai kenalah rintai kenama di tu. Pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Jimbun ianya kena 25/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi bak kapit Tai Senten Funeral Palo tau ke rumah Satu Malaysia Lalu pengawak ngon ulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya kena kari 5. Jadi sekali lagi merah ke pengawak ngetah sulit niang Thomas anak pengulu Cimbun ianya kena 25 hari bulan 7 2026 hari 6 pukul 10 pagi Bak Kapit Tyson Ten Funeral Palo tak ke rumah satu Malaysia. Kalai pengawak ngon ulit kena 24 hari bulan 7 2026 ianya hari 5. Ya tadi peningat pesan berat ya ke bisik di terima kami hari peningal YFM.

0: selagu hari Sylvia banyak ngelagu ya diau ketegal sayau. Jadi lagi macam pesan berat ya ke visi di cerbak kami ada peninga WFM. Kalau pesan ke si Tito inya pesan ke diterima kami hari Deni anak tinggang hari rumah Hasan dengan engkuah Katibas Suong. Pesan tu nuju kaban belayan ya ke jauh atau ke semak ya ke ngelala niang tinggang anak dunggat. Kalau pesan tu madah ke pengawak semiang satu sari ke niang tinggang anak dunggat dekat diatur ianya kena 3 bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu ianya bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Jadi sekali lagi madah ke pengawak semiang 100 hari ke niang tinggang anak dunggat di dekat diatur kena 3 bulan 8 2026 hari 1 pukul 6:30 lemai bak rumah anak niang tu bak lot 1904 sublot 42 Taman Sendayan Ria di Sibu Jaya. Lalu pesan ke sitik tu peninggal ianya pesan ngetas ulit dah tadi remi yang nak teruni pesan kapan belayan di kediau dilipat sekarang terbarung sekarang tembuang sekarang melugus kim berangan Sri Aman pemkat di Sinjur imung di Kuching jati di Lubau Betung kapan belayan di Menalam Limbang Rasau Merindun Pungut Jinggau San Semanjuk pemkat di Kumpal Anggir, Suka, Danau, Sungai Keruh, Ngau Kaban, Melayan Kukai, kena larintai, kena maditu, pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18/7/2026, pukul 9 pagi. Jadi sekali lagi, madah ke pengawak ngetah sulit, niang led anak sigan, ianya kena hari 6 tu, 18/7/2026 pukul 9 pagi. Jadi pesan tu nadai madah ke dinindur tanpa jat pihak pesan tu ngarap ke peninga kita kelebih kita kengelalan yang led anak sikan mesti mendiang ke pesan tu ya tadi pesan kemudi ke diterima kami dari Remi anak teruni
1: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23-26 Julai 2026. Beramai kejaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggeri nokati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja asai kemeh regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan 23-26 Julai 2026 Baram Regatta 2026 bertemu kita di Marudi.
0: Okay, terus ke penginduk kita peninga boleh sialan dengan YFM ke lemai tu bawa sedar lemai hari 5/17/7/2026 kita kebenung di rantau jalan jam kedai tu ngarap ke semampai berjimat ya kelebih ki nak ngira kini kepenung kita peninga titih kemeh undang-undang jalan alun. Setiap lagu hari igu yang tani meligai pengerindu.

Maka selama peningat pukul 7 lemai itu lagi, kita sama pula mendiang ke program Turai Penghidup bulan lepas ter Edward Langi. Tak sedarnya cerita lagu lama hari Jimmy Griffin Lelengau dekat petemu.

0: Haleluya. Selamat kita bertemu baru belum menjadi semua. Bawa dalam program Turai Penghidup. Tabik Shalom mari aku ngagai kita. Kelumai tu. Ngagai kita jadi kerindu kalah talo tiap pai. Kita kelikun dijaga kuasa nama Jesus Kristus. Kita keditanggam dalam serakup Roh Kudus. Awak kepengasih, pemayak, pengago, ngau pengerindu. Diberi nambah menambah ngagai semua kita. Amin. Aku bersampai ke semua pengadang. Semua tai tidik ingin ke kita. Beloknya di magang-magang. Datai gerah, datai mudah. Lalu semua kita nerima mulia timuruan belamoyo. Ti nadai bandiang. Laban kita ukai berniang ngagai utai ti uliah dipedok. Tang ngagai utai ti nda uliah dipedok. Laban semua tai ti uliah dipedok. Minok tanda lamoyo. Tang utai tindak dipedok. Tan belamoyo. Nyok kubuah kita berani mansang wati ti kempang. Ngagai panggau gereja salah talo. Ngamai ke kita uliah nerima pengasih. Uliah ketemu keberkat. Kena nulung kita lebuah maya kita berguna kia. Laban kita hidup ngenok pengharap menjadi. Bukai berpangai bautai tuliah di pedok. Minggu tu tadi, kita dah berkunci ke. Bahkan ni kok golayah tindak ngetu-ngetu nyakap balas dadu orang Israel. Main sedap belaban. Belaban siku ngelaban siku. Belaban one by one. Dan tajak panopo ti diberi Raja Saul ngai orang Israelnya cukup mana. Ianya, siapa ti terbunuh ke golayah, dekat kaya raja, lalu nyadi ke menantu ya. Dan ada siku bujang berani nerima tawarannya. Tajak pan sekedak bisi hati kok. Dan laban ketakut magang medak pemesai munsuah sedak. Ndak ke sedak berani majak ke venture sedaknya. Medak tan ada siku balas dadu berani bertangkup laban gogo lah ya. Dia adalah kalau mpu lalu nganjuang siku nemiak bunga. Ti baru lanjau. Ti gap. Ti sigat. Ti manah mua mata. Ngambil kia nyelamat ke bangsa ngga menua Israel. So minggu tu kita dekat berkelala dengan nembiak 17 tahun tu. Nanti dia tahu 17 tahunnya baru form 5. Empat pemiak ya. Kita dekat berkelala dengan orang tu disebut Allah talanya. Orang ke ngerinduk kata aku. Ku ya. SPKR 13 ayat 22. Bajak ku orang putih. Allah talanya nyebut. A man after my own heart. Nama nembiak tu ianya David. David anak Jesse. David tu kai datai kio leban tikok ngau orang berperang. Leban ia mpu kai sedadu. Tang leban ti dia suah pai nganyo bekal ngagai menyadi ia. Menyadi ia tiga ikut ti nyadi sedadu Raja Saul. David tu batang pengawak ia. Orang ti pengibun bedus bermenua kuang dia. Lebuah ia ti boring-boring bertungok ngebelah jelur bedus ia. Nadi utai bukai di pedok. Ia selalu belagu ke diri. Lalu bermain muzik. Ngelantang kati ti selalu sunyi me. David datai berlebak ilahnya. Menurut kebelabannya. Manah dah maya ya. Cun dah teming ya. Agi tumu pagi. Pagi tegi celap berambun. Angin tegi celap bertiup-tiup. Tegi ngasuh kau belungun. Haleluya. David medok balas dadu Israel mansang berperang lawan orang Filistin. Ia ningau munyi panjuang sidak. Nak nemu gitu tinggal panjuang sedok. Kena sedang hidup ke bulu diri. Lalu kena sedang ngeransiang ke dirimpu me. Pia belandok, pia kecil, pia manjuang me balas dadu nya mansang etek yang kaya daruang lebak di baruah dia. Lebak ilahnya. Agi hidup pergi ngelaban ku sedok ya. Buka rawah mansang kemua ke. Lebuah David, nemiak tinggi lanyau yang tadi ni. Ningo battle shout balas dadu Israel. Agi hidup pergi ngelaban ku sedok. Ti madah ke diri ndak surut. Ndak mentul ngepok ndang tan tagan. Ia pun sama ngau orang Belanda kian ke. Bekal menjadi ia tadi udah disuak ke ngagai orang ke nyago bekal sedadu. Belanda mentul dah tua itu tadi nitiah kurang. Tak rindu hati ngau orang begau. Tak rindu ngau orang berami. Tak rindu ngau orang puruk. Rindu ngau orang berbelah mayuah. Ndak nemu bahaya deh. Tak nitiah kurang ketua ia. Nyak ia menjadi nemiak tinggi miaknya ti baru lanjau mansang ngagai dua orang berperang nadai mai senyata nadai mai apa tak ngau orang berbalut dia tambah kagi Leban ia kekiok ke tong igot menjadi ia tiga ikut tinggal di sedadu. Lalu dekat nanyok cerita sudah sebuat Leban apa ia berat benar dekat nemu pengerai penyamai sudah tiga menjadi ia. Namo lagi deh nyok capuah berkerawah memunyi nyamo bala orang dia. Bisik sekedaknya dia bersesuai ke pemberani dari empu. Bisiknya bersesuai ke mimpi diri. Bisik sekedaknya nyerita ke penajam senyata sudah. Macam-macam karakter orang dia. Bisik sekedaknya hendang tak bulak matok-matok negak cerita aja. Tang tiba-tiba aja golayah tak datang ngerigang diri. Lalu nyakap sudah. Bakal keselamu bakal kudah dikerja yang nintiang hari tiap malam. Bob 1 Samuel bagi 17 ayat 23 nyebut lebuh David lagi belum berjakuk ngasidak Goliath mansang kemua dari bala orang Filistin lalu nyakap orang Israel bakal selama Bible madah ke lalu David ningo ya. Haleluya. David ningo Goliath menjadi orang Israel kebukai pa sama ningo Goliath semua sidak sama-sama ningo ya. Tang reaksi David lebuah tiningo jakuk cakap Goliathnya lain lagi aringgi balas dadu Israel kebukai nyelai lagi aringgi orang mayuh penemu David tu orang sedadu Israel yang takut tan David tak ayat 26 nyebut lalu David nanyok bala orang ke Semaya namo tai ti dekat diberik dengan orang ke sebunuh orang Filistin tu lalu ngelepas ke orang Israel dari pemalu tu. David terus terang menjadi namo prayas ti dekat diberik dengan orang ke ngalah ku Goliath tu kuya David kompu prayas pemenangnya menjadi ia nak berniang dengan pemesai Goliath. Laban bati ia dalam dia. Nanti grace Allah telah ngeri ke ia. Ia gerinti menang. Berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu Allah telah tidur ku David. Tituk bub kudus nyebut orang kapir. Tambah New King James nyebut siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyekap balas dadu Allah telah tidur ku David. Balas dadu dia lalu madah dengan David. Namo prayas di dekat dimpu orang ketubunuh ke Goliath. Berani amat orang kapir tu nyekap balas dadu Allah telah tidur ku David. Dengar kita menjadi David madah ke balas dadu Israelnya. Balas dadu Allah telah tidur. Balau orang bukai nak nemunya seminak David dia nemu. Laban David nak meniang dengan pemisai problem tidak tang ia fokus pada pengasih Tuhan. Menjadi namo kini utai tidak pedak David lebuah ia tidak bertunggak dengan Goliath. Namo kini penanggul penekul tidak mempang buat mua ia. Goliath. Gerasi Goliath. Bakal tidak pedak orang bukai juga. Hantu gerasi. Nadai lain. Nadai nilai. Kan David tidak merenang dengan masalah ia. Ia tidak fokus buat problem ia. Lebuah David merenang dengan gerasi Goliathnya. Ia tidak munsuah ia orang Filistinnya. Uliah dialah ia. Bukai gerasi di pedak ya. Tang ruti. David nak ngelunian kejakuk cakap Goliath. Ia nak ibuah kejakuk keriak munsuah ya. Tang David ngelunian ke Goliathnya. Udah garian-garian mati. David udah uliah imagine ke dirimpu udah berdiri babangkai Goliathnya. Nerima prayas ya. Nerima pingat. Nerima berkat. Laban David madah ke. Siapa orang Filistin tindak ditutus tu berani nyakap balas dadu Allah Ta'ala hidup. Menjadi Allah Ta'ala kita hidup. Merti ke kita itu? David mai Allah Ta'ala hidup dengan penanggul penekul tidak. David nyerah ke penakut dengan pemuyan balas dadu Israelnya ngagai jari Allah Ta'ala hidup. David mendak penggerian dengan penguat ia buat pengerinduk Allah Ta'ala hidup. Allah Ta'ala kita hidup menjadi nya alai yo boleh ningo kita. Nya alai yo boleh nyago. Boleh ngelindung kita dari semua bahaya. Nya alai kita boleh bepangai be yo. Laban yo hidup. Kita boleh berjaku, boleh berandau ngo yo. Tadi kita ningo David madah ke Goliathnya. Orang Filistin tindak ditutus. Orang kapir. Orang kena dai kawal sempekat ngo Allah Taala. Laban ngo ngok tutus tu deh. Tialah Allah Ta'ala ngagok sempekat yang ngau orang bangsa Israel punya. Berengkah hari Abraham nyentuk ngai meja Jesus diangkat hidup baru. Laban ngenau adat bertutus tu nyok tinanggam sempekat orang Israel ngau Allah Ta'ala tidur. Jesus mpupan Mayo ayo baru umur 8 hari. Jesus pan ditutus bakau orang Israel ke Bukai. Laban ia hidup hari baru hadat. Tang dia tahu, udah Jesus melik darah ia bakai organ. Ini pan macam darah menjadi, ndak dikenal lagi. Laban darah Jesus bergaul lagi dari semua darah TBC di serata dunia itu. Lalu kawal sempekat kita dia tahu, ditanggap dengan darah Jesus Kristus sempur. Bak pemakai Tuhan, mai nyambut sakramen, Jesus madah ke guna darah ia. Matthew 26 ayat 27 hingga 28. Ku bebel. Udahnya Jesus ngambil mangkuk. Lalu lebuah ia udah merik terima kasih. Ia nyuak ke mangkuknya ngagai sidak murid ia. Lalu ku ia berjaku. Hirup tu semua kita. Laban tu darah aku. Kena nanggam sempekat baru walah talal. Haleluya. Darah Jesus saja tinanggam kita bersempekat baru walah talal. Ukai darah jeluh. Nyalai berperang laban Goliath itu, David nemu diri keturun Abraham laban sempekat. David nemu diri besi kawal sempekat ngolah talal. Lalu ia nemu semaya olah talalnya, dah sigi dekat ngelindung, dah sigi dekat nyaga, dah sigi dekat ngari kaya. Laban David ti nemu olah talal ti hidup dah ngari sepiak ia, nyalai ia berani serta kempang, berpangai bersemaya olah talal. Ti udah disebut Tuhan berulang adat 28 bagi 7. Ti nyebut Tuhan dekat ngasuh munsuah penyerang kita Allah laban kita. Munsuah dekat nyerang kita nengah siti jalai. Tang rari ri kita nengah tujuh bengkah jalai. Tertinya munsuah Allah. Pepar sida lari. Helter skater. Burak sepok kaki sida. Rari Allah lalu ndak lagi berani ngacau kita. Puji Tuhan. Nadai ngacau, nadai ngawak. Siapa ke munsuah ya? Kok kena singa ke? Kok kena beruang ke? Kok kena mensia ke? Penyakit atau penyuntuak ke? David nemu diri ulih ngalah ke semua tanya. Laban dia nemu diri besi kawa sempekat ngawalah tala. Ngau Tuhan ti hidup. Bible madah ke kita pan? Bakal David maga. Sama peturun Abraham. Laban kita udah harap ke Jesus Kristus. Tetap moga udah ngaku Jesus jadi ketuhan dan juru selamat kita. Semua kita itu udah dibaptiso. Kita dia itu udah diambil oleh Allah jadi kena yampu. Lalu Bible mendah ke kita itu peturun Abraham. Ketegal pengharap kita. Nyalai kita bisik kawas dan pekat dengan Allah Allah di hidup. Ulih darah Jesus Kristus. Amin. Menyadai. Bak perang orang Israel itu. Tak sapo-sapo pan keberani mansang laban Goliath nge, nang gerinti menang megang. Laban Tuhan dah sigi ngau sida. Semua sedadu dia, sama bisi kawa sempekat ngau Allah Ta'ala. Bakau David. Laban Allah Ta'ala nak berpilih mata. Koribai, God is no respecter of person. Tuhan ukai nyukun David laban dia rindu lagi ke David. Ndak. Tan Tuhan nyukun David, laban David percaya ke Tuhan. David barap ke ia ulia. David berpangai baik ia. David barap ke kawal sempekat yang kau Tuhan. David ngagak ia nyadi betul-betul Allah Ta'ala. Haleluya. Asuh majizah nyadi Allah Ta'ala bagi hidup kita. Tan kita yang menyadi, mesti kau ngecek diri mpu. Bani ndu fokus kita. Bani ndu pengharap kita. Dini nak fokus kita ngelamat tu menjadi. Namau tai di pedak kita buat mua mata kita ngelamat tu. Kati kita tembuk medak pemesai problem kita. Kati kita tak tembuk merniang agai masalah. Agai penyakit. Agai pemerinsak kita. Kati kita tak selalu lagi ngigak utai ti negatif. Utai ti jaik. Hari utai ti positif. Hari utai ti mana. Jampat lagi madah kita rimpun dah uliah. Hari ti ngaku dari uliah. Jampat madah dari Allah. Hari itu madah dari menang. Ni bagi ya. Taukah kita kena pengharap merni yang agak regang. Berpangai berkawa sempekat kita dengan kuasa Allah Ta'ala. Ni pengelamak kita menjadi. Udah nadai berandau. Udah nadai ngasuh Jesus nemuai agak kita. Ngasuh yang nuluang kita. Ngasuh yang nyukuang kita. Ngasuh yang ngangkat ke kita. Lamak dah nak. Nadai ngawak. Nadai rau. Lagi bisi peluang. Laban lebuah kita yang nguyang kepikir undian kita yang agai kawal kita yang ngau Tuhan. Ngau sempekat ya. Haleluya. Semua tai tindak manah ti bisik ngelingik kita yang lama tau. Tau bertukar magam-magam jadi.
1: Bertukar manah, bertukar lempuang, bertukar bergo. Bisi miracle tahunya deka, nanti kita ngubah jalai kita muda utai, ngubah cara kita berundian, ngubah cara kita muda Allah Ta'ala. Uji muda utai nyalai agi hari tidi pedak orang mayuah menjadi. Uji muda utai hari sudut lain. Orang bukai, gereja bukai nusui cara mensiaw muda Allah Ta'ala. Sidak ngasuh mensiaw datai ngi Allah Ta'ala. Tang kita, kita nusui berkeni ke Allah Ta'ala muda mensiaw. Berkeni ke Allah Ta'ala udah datai ngi mensiaw. Lalu nyelamat ke sidak. Dia tahu, bak dispensation of grace tu. Kita medak utai hari kacau mata pengasih. Lebuh balas dadu Israel medak gulaya. Sidak ada rawah nyebut pedak kita pemesaya. Sapa kuliah ngelaban ya ke sidak. Nang aman. Munsuah sidak nak besai. Tu mentaliti nyerah kalah tu nyadi. Pikir undian tengah kuk dari mpun nak uliah. Tak lebuh David medak pemesai gulaya. Sama mesai tidak pedak orang bukainya juga. Tak David nyebut nama prayers di dekat dempu aku lubah aku dah munuh gulaya. Kuya. Tu mentaliti orang ke selalu menang menjadi. Menang basmo tai. Ya ndak medak ngai pemsai problem ya. Tai ya medak ngai pemsai prayers di dekat dempu ya. Ti dekat di uliah ya. Ti dekat di enjoy ya lah. Laban nang ko duit ti aja jalai kita oleh medak problem kita menjadi. Kuliah dia selesai ke? Tau kena uliah dia selesai ke? Bahaya tau kebergak. Kok kengai pilihan yang berpanggai bagi kita. Laban jam kita itu cukup nyalai kita nyambuan cerita David laban gulaya untuk minggu baru. Okay, minggu baru tu lah kita berkongsi ke nama penyadi pertarungan antara orang Israel tiba perang laban orang Palestin berlebah elah. Allah Ta'ala nyago, Allah Ta'ala ngintu semua kita seminggu-minggu tu. Ia merekat ke semua pengawal kita lalu jalai di tengah kita digagak ia besar serta lurus ngambil ke kaki kita ndak terpuru ndak terpilu dalam nama Jesus. Amin. Bertemu baru. Shalom.

0: ละไม Why FM Sada Kita
1: Tiap hari 5
2: Pukul 7.15 malam
3: Why FM
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bala peningah, bertemu baru kita anggap aku Patricia Griffin untuk Damia Alamesara dalam rancangan Sada Kitai diterbitkan oleh YFM Engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Mengharap kebala peningat semua semampai dalam rahmat Engau kasih sayau serta semampai dalam pengikun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kesekali itu bala peningat semua, aku dekat bercakup ke senantang

0: Bo akla ti mana ya ukai semina nyermin ke keimanan siku-siku orangnya tang mega dekat nyadi ke kebuah pengelantang bak dalam kandang mensia mayuh bak dunia tu. Akla ti mulia ya oleh ditunjuk ke arif pengawak ti mudah daripada kita ianya bakal contoh ya lebih maya berjakuk ya, tadi kita berjakuk engau jakuk ti siru serta basah ti tinggi kita berjakuk engau rotuai engau cara berbahasa ke orang tuainya lebih banyak kita berandau engkau nolong orang tak berguna ketolong hari kita nyak tadi contoh tak paling mudah di kerja kita kita akan tunjuk ke akhlak tak mulianya jadi buat dunia kemayang hari itu kadangnya ada bahasanya tadi nyau nada daripada kita lagi lebih lagi lebih maya bala mensia mayu henti berjakuk bermedia ramah tu nyak tadi bala peningat semua tahun baru tu nang sikit patut meh kita nyadi kepeluang tu kena kita micik cara kita berandau serta bergulai engkau orang bukai jadi nuju bala nembiak rebak baru megak berbahasa ke apa indai enggak bala pengajar segi ulah ti amat dikemeran ke serta mesti dekat dijaga kita selalu lebih maya akhlaknya jadi dibikik insyaAllah semua azam kat bukai megak ya dekat muntang lagi diulih ke kita aramih kita bala peningan semua nyadi ke tahun baru hijrah tu ya pemun kena kita mikik serta ngadu ke pribadi ulah kita nyadi mensia tak lebih mana lagi hari ke udah naban pemansang bak dalam mensia mayuh ya berpun hari siku orang tak berakhlak mulia enggak penuh basa ti tinggi wallahu alam nakak terdulu kunci di baik aku harapkan kunci ke di baik aku tu tadi bisik mari manfaat bagi kita semua insyaallah bertemu baru kita masa dah kita ti dekat datai begulai ba YFM engau Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nak ramai lagi dekat di tebu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
1: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
2: Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
3: Maka selama pukul 7.30 lemai tu lagi peninggal kita sama belak mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Tanya kita sama belak mendiang ke instrumental sampai semina duduk berimai.

Selamat malam, Mai Peninga. Datuk, kami nabur ke berita lemai 17 hari bulan 7 tahun 2026. Penegak politik ngepenyerakup rakyat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semuanda dalam sitak konsel negeri Daro Diato sudah disediakan ngekuasa karan 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara ti benar, atur kerentang ngeriput ke setimbang. Nyak tarik batang berita lalu tu isik berita.

Penegak sokong penyerakup antara rakyat yang sekedar hari kebuah, Sarawak sudah mujur berjalan ke Maya Bengkak agenda pemansang serta boleh nyungkap penatai pemisi menuatau. Premier Dato' Penitan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke penegak politik dengan penyerakup antara rakyat ngujuang ke perintah oleh nurus ke perambu dalam timpuh ke panjai serta nak dikerugak penkerkang ke tau nekul pemansang. Ketegal penegak sukung, Sarawak Dato' dah mujur berjalan ke pemansang infrastruktur, ngalih hengkai ekonomi hijau, ngada ke pelajar tinggi ke nak berbayar ungkup nembiak Arim Nuatok, serta berjalan ke pemansang ekonomi tiba pelasar ke teknologi Enggau Innovation. Ya mansur ke Jakutok bak program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro. Bak program tu yang bergak udah ngemendar ke pengawak ngagak masjid, bak skim nangkir pemesai tumpuk pendiau tak ke SPK, tik mungkur kampung Lemang Pek, kampung tengah ngau kampung Pantre, kelimpah hari ngemendar ke projek ngagak jalai ngagai sekolah SK Lasa. Sita Konsul Negeri Daro Diatu udah nerima mayuh projek pemansang infrastruktur ti udah nguntung kerayaan. Kawan Konsul Negeri Sita Daro Dr. Safi Ahmad pada kesebengkah hari pemujur besai ti udah diasai ke ianya kuasa karan udah disedia ke bak semandur di Daro kenyau hari 13 hari bulan 7 tetadi ti ngujung ke orang bak kandang menuanya nyau ndak agi berpangai bak inyen api kenguna minyak diesel. Projek nyambung karan ke berungkus 31.1 juta ringgitnya dikemendar ke Perintah Sarawak serta nguntung ke 28 buah rumah pancai ngogen turung pendiau nyengkam di Sungai Pasin ke bisik 186 pintu ruang bilik. Projek kuasa karan yang megah olehnya ngelimat belanja orang bak kandang menuanya di kediatuk seminat berbayar kira RM50 ajak enti dibanding kengau kira RM500 sebulan kena meli minyak diesel bakar ke ngelamat tau. Ia mansut ke Jakarta buat program tuai bergulai dengan rakyat ke diatur di Daro pagi tadi. Dr. Sapi madah ke jalan dari Sungai Pasin nyentuk ke nanga semah di sadang dekat temu gagak dalam bulan 3 tahun baru tu ilak. Jalainya ulia mandat ke pejalai orang ke Daro ngagai 15 minit ajak nanti dibanding ke ngap pejalai 2 jam nanti ngenak perengkap ngangkut bak sungai. Bak program kesebakar Dr. Safi'i marah ke pemansang nanti dipejalai ke dalam sitak Konsul Negeri Daro ulia nyap ngelatih kagi ekonomi bak kandang menuanya. Contoh ti ulia diperhati ke ianya penguat berjadi Jematan Batang Lasak dalam ujung tahun 2024 subak ti mujur ngangkat ke penguat penatif misik nyengkam ngelaku ke barang dajak serta mantuk orang kemuka palan homestay. Di kena nambah kaki penguat penatif misik dia mahu macam projek megak sama bisik dipercalai ke nyengkam pasar tani ke bungkus 15 juta ringgit ti bisik nyedia ke 90 itik lot undur jual. Ungkup orang tinggal matuk seminat berjual bak TC-TC jalai tumpuk pendiau sidampu. Sama bisi digagak ianya projek ngangkat ke library Daro jadi palan innovation kelimpah hari projek berumah kenyamai agi ditangkup. Perintah megak benar berjalai ke projek ngagak 40 itik lot kedai kenyerangkum 10 unit kedai mit ngak 10 unit lot ke dekat nguntung ke industri cottage. Atur tindak kelalu nyekat media patut semampai disempulang ke ngap pemerhati ke tanggung pengawak serta nak patut nyadi ke Tegal alai nak ngibuh ke perkara ti benar tau ke ngapi pemencik. Sapit Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusof madah ke atur tindak kelalu nyekat media patut dipercalai berpelasar ke perkara ti benar atur kerentang serta setimbang kelimpah hari ti ngirap ngelantang mensiamayuh. Tok dikena nentukan media tau meruan nyari kaban strategik perintah kompani luar dengan Mensia Mayuh dikenak niri ke menua ti lebih maju serta rentang. Ia mansur ke Jakarta bak pengerami mekelemai ke diatur berserimbai dengan hari pengarang berita nasional 2026 Renggat Menua Sarawak dengan Om Media Sarawak SMAC 2026 di Kuching. Kita diatur benar mendiangkan berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching. Perintah Sarawak Dato' Benua Nyerenih langgur penemu ke ngasuh numbuh ke sebengkah palan khas Endur Raban Media Bergaul berkongsi penemu serta gawak bergulai. Sapit Menteri Bak Upis Premier Dato' Abdullah Saidol merah ketuk endang dikenak menentu kesidaknya bisik palan kelantang agi Endur Gawak serta ulih nyukup pemansang industri media di Sarawak.
Ia mansur ke Jakarta tu bab pengawak nur nutup gempurut media Sarawak SMEC 2026 di Kuching. Berkawal dengan SMEC, Dato' Abdullah Saidul mendah ke format gempurutnya dekat majak di Kelati kengenak pengawak tingatur mayuh agi kerja jurai enggau pengawak pemansang kapasiti. Tok dikenak ngelati kagi ikas profesionalisme raban media ngambil ke setipak enggau pemansang teknologi communication enggau media digital. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pendusri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Sedui Biniya Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Mamat Sanusi bisik ngangulup pengerami makai ke Diatur Nyurumbak hari pengada ke-80 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan ngau yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Sultan Hassanah Bolkiah Muizzaddin Wadaulah kemari. Sama bisik data ianya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Raja, isteri pengiran anak Hajah Saleha. Sama nyempulang Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi, ianya sapit Premier Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan, ngabiniya Datuk Dayang Mulyah Awang Daud. Pengeraminya kreatur Pak Istana Nurul Iman, sama megat diguluk Bala Kaban Belayan Ari Brunei, Bala Pemesai Ari Menua Luar, Orang Terbilang Nama Ari Menua Luar, serta Bala Pengarih Perintah Kor Diplomatik. Program Perumahan Rakyat Sejahtera PPRS nyak ngayan ke pengeransi yang perintah mantuk raban orang kepatut ditulung kelebih lagi sidak tip guna ke rumah ke manah serta boleh ngangkat ke pemanah penghidup sidak. Kaban Konsel Negeri Balingian Abdul Yaakob Arbi mereka pengawak ngada ke rumah tip manah lagi nyak ukai seminar boleh meri penglikun ngagai bala penerima tak megak meri penglantang dalam penghidup. Nyalai bala penerima tu dikarap kagi ulih ngambil peluang ari rumahnya, ndur serta sidak niri ke penghidup di lantang lagi, begulai ngau sidak sebilik. Ia mansur ke Jakarta tu bab ngawak ndur nyerah ke rumah PPRS ngagai Muhammad Fakri Fasin ari Kampung Lintang di Palingian. Sarawak Forestry Corporation SFC dikaturit agik ngemata ke pengawak orang ke udah diberi lisian ngikak ngau nangkap bayar alai nentu ke sidaknya semampai nitiah ke atur ke udah ditetapka. Pengurus besar SFC Abang Arabi Abang Emran pada kesudah lisian dikeluarka orang ke minta lisiannya dekat dulu diberi penerang ngau latih tik berkaul ngau prosedia operasi standard tau ke SOP kena ngikak ngau nangkap bayar. Tujuh lisiannya ke diberi ianya kena nyaga pemayuh bayar serta nyaga pengelikun reta tengkira ngau nyawa mensia. Lebuh kita tanya pasal sekedar raban orang ti ndak lantang hati ngau pengawak nangkap bayar yang medah ke perkara tu patut diperhati ke ari cukup profesional ke dikena nyaga pemayuh bayar ke udah majak nambah di menua tu. Enti belalau ke pansi SFC pemayuh bayar di Sarawak jam ke dia tu dipelabak ke bisik kira 25,000 ikut enti dibanding ke ngau kira 13,500 ikut dalam tempoh 10 ngakai 15 tahun tu kudah. Abang Arabi mansur ke Jakarta untuk ngagai RTM di Kuching. Di kenang ujung ke berita kita ke lemai itu, tu batang berita dibaca baru. Penegak politik ngau penyerah ke berayat ngemudah ke perintah merambu serta berjalan ke projek pemansang. Semua ndur dalam sitak konsol negeri Daro dia tu sudah disediakan ngau kuasa kara 24 jam. Atur tindak kelalu nyekat media patut dipercayai berpelasar ke perkara tip bendar, atur kerentang enggau report ke setimbang. Nyalakan kami mak kita mendiang ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kerana berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi hari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Kiri. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: World Cup 2026 19/7/2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Okay, terima kasih kepada yang kita ikat lagi mengkapulai sejalan dengan kami. Pak awak sadar lemai jam tik kedua semudah berita ke lemai Tok Peningan. Terima kasih ke penduduk kita. Kita ke benung kan tadi baru dah ngintu diri bergulai dengan duit sebilik kini. Tak ke benung dia nantu jalan berbaik ke kereta. Tak ke benung kawak kini. Engkanya kawak shift kini ke lemai Tok. Terima kasih ke penduduk kita. Nah. Okay, terima kasih yang mengangkat peningkat kita ke bisik nak taik ke pesan rindu hati, minta lagu yang mengangkat nyapa aku ke benung kawak ke lemai itu bawa sedang lemai. Terima kasih ke pengrindu kita sudah aku maca pesan dari kita. Kita berpindah dulu dengan setiap lagu Ari Remjana ya, lagu ya bisik maya berpuruh semua.

Bisik Maya berpura semua lagu Ari Rim Jana nak merindap ninga kita ke lemai tau ya. Baik, salam lemai ngakai Jessica Itan meninggal kita hari bau ke bisik nyapa ke lemai tu. Terima kasih Jessica Itan ke suha mendiang ke YFM. Siku hari peminat ke cukup rindu mendiang ke YFM. Nah. Jadi salam lemai DJ sama jalan ke pengawal nuju nuan ko ya. Mana gaya hari kami di bau. Minta putar ke lagu Saya Warintan hari di Kuyang. Kena merindang kita semua yang kebunuh mendiang ke radio jam ke dia tu. Kelebih ke balap minat setia YFM. Terima kasih DJ. Sama-sama Jessica Itan. Biar buka bisik nyapa ke lemai tu Iba Vincent. Merah ke dirimpu bunuh mendiang ke YFM. Terima kasih Iba Vincent. Biar buka saat lemai nuju Margaret Unci. Saat lemai DJ ko ya hari sibu. Minta putar ke lagu Requen ko ya. Kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Stamos Davis Taylor Mary Ubun Martin ngau DJ Mpu Ba YFN. Terima kasih Margaret Unciang sikut gi peningat kita ke cukup rindu mendiang ke YFM nah. Lalu peningat kita ke sekali tu peningat tucum selalu soal lemai DJ soal berjalan ke mengawak berjimat pulai kawak malam lagi. Terima kasih tucum selalu Monica Malia Bunga soal lemai DJ hari Miri soal lemai soal berjalan ke pengawak nujunuan hujan memesik kami di Miri ke lemai tu Juni Band soal lemai DJ soal berjalan ke pengawak gayari kami di Miri mana lemai tu. Terima kasih ke berita gayarinya nah hari peningat kita David Ikum soal lemai DJ Rolana soal berjalan ke pengawak. Terima kasih Assalamualaikum Reza Roker. Hai selamat lemai DJ ko ya. Alex Delta Vina Watabarau Ari Batu 6 Jalai Penrisen di Kuching. Selamat lemai DJ. Minta putar ke lagu Dah Kelak Sangkai Bati Ari Sandai ko ya. Hanya ajak ko ya. Terima kasih ya DJ sesama Alex. Terima kasih sila ku mimpi nyapa. Selamat lemai dan selamat berjalan ke pengawal DJ. Terima kasih Ellie Spencer. Hai ko ya, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Buri Nyalu, selamat lemai DJ, selamat berjalan ke pengawak Nuju Nuan. Terima kasih Buri Nyalu. Pian mengkap sini apa Luisa Jugi, selamat lemai DJ serta selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Richa Unup. Mana hari kami di Detok ke ya? Bak jalai simpan semunjan. Minta tebah ke lagu hari Silvia Banyi. Diau ketika saya. Udah kemutar ke lagu yang tadi. Bak sadar lemai jam ke terubah. Terima kasih DJ. God bless you. Sama-sama. Sendi N. Set lemai DJ. Sama jalai ke pengawal. Terima kasih Sendi N. Roy Kuang. Ya, mantai ke gambar radio. Ya, nah. Sama jalai ke pengawal. Mana hari kami di Sri Aman kot ya. Jam ke Datuk. Benung gawak sambil mendiang ke nuan DJ serta selamat ujung minggu. Okay, terima kasih Roy Kuang, Agnes Inerubin. Berita hari kami di Miri lemai tu mana? Mesti awak tu lagi tahu tebah lagu Ari Anderson ngalai Brian nanti kena melindang dari Empu. DJ Empu berjimat pulai lagi ngarap ke gerai pelama. Terima kasih klien temawai MJ selamat lemai DJ RG tugas bak RTM Kucing. Terima kasih klien temawai MJ CMS Fred bisik nyapa. Hai CMS Fred ini tinggi apa ni kita di Betung sama berjalan ke pengawak si saya mana hari kami di Tok ya. Terima kasih sama-sama ini tinggi Ani tana wai muka bisiknya apa hangat nar gak asar itu bisa panas ko ya. Terima kasih DJ Meruan Gerai Belama. Amin. Andrew Jai Masing hari di Miri mana kelemah itu salam menuju semua kaban FB ngau kaban WhatsApp ngau semua peningau YFM ke lemah itu Ari Andrew Ujai Masing Ari Miri ke ya. Lily Anthony selamat berjalan ke pengawak celum muari kami di Limbang nganti ke Labuah sejam kudahnya kadangnya udahnya kini nah. Jadi ke sekali itu Ari Rini Sabai selamat lemah di jantip si awak minta putar ke lagu Ari Rini Albert tu lagi ke ya bisik ganti nuan. Tipsi awak ku nebahnya lagi semudah program randau ya semudah tanduk program randau kelemah itu nah tak kau malam betul lagi. Jadi bisi muka nyapa mual Landa Starly Starly Mami Abah pian muka Sindon ED selemai DJ minta putar ke lagu Meligai Pengerindu Ari Igun Terni udah tebah ku lagu yang tadi nah Sindon ED nuju dirimpu ngau peningau YFM. Selamat lemai DJ Ari Apai Lambai sebab jadi kemawak. Terima kasih Lina Bugis Ari Johor
Johor, minta putar ke lagu Ari Angela Lata Jua, Ingat Ingat Lalat, kena merindang sidak sebiliak kok ya. Pemka di Johor, kelebih lagi di Johor ngau nuan pupak konti Clarence Mida dari Pakan lemah itu minta putar ke lagu Ari Ramblis Walter Puntan, kena merindang dirimpu kaban AB Shasha Manda di Sibu ngau semua peningga YFM ngarap ke terperindang meh. Terima kasih ya Iba Vincent sekali lagi nyapa ke lemah itu mandahkan dirimpu benum diang ke YFM. Terima kasih yang peningga semua kebisi mendiang ke YFM tips awak aku dekat nebah lagu ke bisi dipinta peningga kita ke lemah itu. Dan tak jap ya, kita pindah dulu dengan lagu Ari Sandai Liung, Udah Kelak Sangkai Batis, dua tem dieng ke tanduk program Randa Pemansang.

Selamat malam ni ya, Dato' Kemal Mike Tamdian ke tanduk program Randau Pemansang. Ladies and gentlemen. Kita tentu, penuh, menyanyi.

0: Okey, terima kasih yang mendengar kita lagi mending ke program kami di YFM Mengkop ya. Lemai tu ya, bakal selamat juga buat program Randau Pemansang kita. Kelemai tu bisi temui ke di Kangau untuk aku ngisi program kita, program Randau Pemansang. Sigi juga pemesai sigi udah di kelala kita sigi mesra rakyat pun ya. Okey. Ianya temui kita yang berhormat Datuk Larry Seng Wei Shian, Kabar Parlimen P29 Julau, akan mega Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Jadi mari sebelum mai bagai peninggal kita kagi dengar kami di Bandar Kuching 101.3 tau ke dengar online RTM Klik tau ke ngena My TV ya. Jadi Randau tu boleh didengar kita kena ke hari itu hari 5 pukul 8 malam, tanduk ya kena ke hari 6 pukul 10 pagi. Munyi ke udah disebut aku tadi, temui ke udah berdugau bak mua aku ditu aku berandau di konti kita YFM. Aku melalui ke penatai yang berhormat Datuk Larry Seng, ia ke boleh limpang ke kita ke lemah itu tajak panjang tadi enggak balai yang baru datang hari sibuk terus ke Kuching eh.
1: Oh,
0: sama datang ke genuan yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Amy.
0: Okey, tentu bukan banyak program ke diatur bak palan tuan pu kelimpah engkau pengawal tuan pu berdentu laun kira kemerit selamat tahun baru 2026 ke genuan.
1: Oh, terima kasih sama-sama tu.
0: Okey. Jadi itu terus nyingkang agai tanya ke terubah tu yang berhormat Datuk. Jadi laban nama nuan tu kebendara suah sudah didengar kita kalau jadi pengaruh rakyat bak dun, kalau mega jadi menteri lalu dia tu pengaruh rakyat bak parlimen. Engka ya berhormat Datuk boleh ngerintai ke tahun berapa berengkah berdiri jadi pengaruh rakyat?
1: Oh, aku tu start dari tahun 2001 maya masa aku umur 22 tahun lah.
0: 22 tahun
1: 13 hari. Oh, ni maya aku baru berdiri abah Sita Pelagus. Udahnya aku megai ke Sita Pelagus 2 penggal. So udahnya pada tahun 2011. Udahnya sambung baru apa parlimen. Mula-mula aku berdiri 2013 pada Lumpuan tu, Namujo. Udahnya aku berdiri baru apa Sita Parlimen Julau. Udahnya menang atas tiket bebas. Dia tu udah penggal kedua. Kira udah bisi 8 tahun lah. Kasmat 8 tahun tu megai ke Menua Julau lah.
0: Okey, laban manyo agak balang ke bisi bala bukai ke dari segi nama ya, nama Cina tang lebih tua ke Brandau ribuan tadi yang berhormat Datuk segi orang ke landianmu Jaku Iban.
1: Boleh Jaku Iban.
0: Nyamai Brandau nak Jaku Iban. Okey, segi landiak Jaku Iban sudah jadi YB.
1: Nah, maya aku berdiri tu baru aku belajar. Oh, tang sebelah tu sikit bisi baru rumah aku tu mayo orang Kaban Iban. Sida tu bisi pukul lain aku hari mid tang maya aku berkempen baru aku tu selalu baca teks ucapan dalam bahasa Iban, belajar belagu Iban. Kemudiannya bergulai dengan orang berkedai kopi. Mayanya nak nama aku berjako tak aku selalu dengar meh. Yeah. Tinggal nama jako orang. Okay. Nah, aku empu, aku nantu pandai alam bahasa tu. Ya, tang apa boleh buat? Kita yeah. Itu udah di tikau simpan dalam laut tu.
0: Yeah.
1: Ya, kita itu semua mesti belajar meh. Belajar semua bahasa adat. Kemudiannya aku pen bisi ka bergulai dengan orang rakyat. Ya, lai maya aku berkapidin kira selama 10 tahun aku boleh berjako Iban sampai aku bermimpi Iban sampai bini aku tu madak aku nama tu semalam tu nuan bisa berjako bahasa Iban tu dalam mimpi ni kira aku udah pas eh.
0: Kira-kira dia tu kira nyamailah kita berkomunikasi dengan bala rakyat kita bangsa Iban eh. Nadi nanggol eh.
1: Nadi nanggol.
0: Laban dengan lama tu selalu muda media ramai YB lebih ke bertemu dengan bala rakyat. Okey, sidak ya semuanya apa YB nak jaku Iban. Kira-kira nadi itu berpenanggol bak YB lebih ya ke Brandau atau ke bertunggak dengan bala kita Iban eh. Okey, bala menyu akan kini dengan program kami ke lemah itu. Terima kasih. Jadi kita terus nyingkang ngagai tanya ke tiga tu yang berhormat Datuk. Tu nyengenang ngagai Sita ke di peganuan ya. Alaban dia tu yang berhormat Datuk udah buat penggal kedua nundak gunuan tadi nyau 8 tahun eh. Jadi Kaban Parlimen P29 Julau ni pemesai bungkur menua atau ke kilometer persegi Parlimen Julau ke di peganuan berapa itik rumah panjai lalu bangsa nama ke pemandu manyu hanguan Parlimen ke di peganuan Parlimen Julau.
1: Okey, jadi kawasan Parlimen Julau tu sekurang-kurang 2,800 lebih kilometer square lah.
0: Ya. Yeah.
1: Now kawasan parlimen tu bisa dua dun, Siti Dun Meluan, Siti Dun Pakan. Nanti kita ke banding pemesaiannya Bas Menanjung tu. Tu kurang lebih bakal ke negeri Melaka bergabung dengan negeri Perlis dengan wilayah. Tiga negeri tu lah.
0: Size.
1: Size, ya. Mm-hmm. Sama dengan size julau tu.
0: Okay.
1: Jadi rumah panjai kita di Bajulau, kira bisi kurang 500. Tu termasuk rumah panjai ke bisi sijil dengan rumah panjai ke narai sijil.
0: Mm-hmm.
1: Narai nerima, firma ke narai nerima sijil lah. Tiap tu kawasan julau lah.
0: Okay. Hingga peningkat kita ke lemah itu, bisi ke ningah hari pilihan menua julau. Sebenarnya ke program kita hanya di itu, biar pengari rakyat kita kemenandikan randau kami dalam program randau pemansang. Jadi itu, laban setiap pengari rakyat YB tentu megak kita berkenang ke senentang pengawak pemansang kau dah diberjalai ke siku-siku YB. Bak Nuan Pu laban kau dah dua penggal Nuan Begai Parlimen Julau engkau yang berhormat Datuk ulian kerintai ke pemansang kau dah digagak udah tembuk tau ke kebenung dekat di kemansang ke di Parlimen Sita Nuan Julau.
1: Jadi maya aku start tahun 2018 kami untuk bisa berkampen isu berapa isu Parlimen Julau yang berdau di bisik.
0: Mm-hmm.
1: Pakar kita mainnya berdau bisik main ATM machine.
0: Yeah.
1: Kita mainnya berdau bisik balai bomba. Kita mainnya bisik ke narai post office tu. Kemudiannya kita itu sama lagi bisik isu stesen minyak. So to isu lima ke penting. Lebih hari ini lagi bisik isu pasal jalan internet semua. Dan lepas 2018 pasal hal ATM, isu ATM tu. ATM tu sebenarnya bisa siti aja apa julau. Dan julaunya selalu narai mesin tu selalu jahit siti dan cukup duit. Jadi ini alai sampai sehari tu kita sudah bisa dua, bisa tambah siti lagi dia. Kemudian apa area pakan sebenarnya tu narai ATM mesin, kita dia tu bisa siti ATM mesin. Ba simpan ba pejabat daerah din. So kira aku isunya sudah selesai lah. Jadi pasal hal isu balai bomba dengan isu ke stesen minyak. Stesen minyak dia tu Bajulau bisi siti ba area yang terbaik. Jadi stesen minyak tu sistem sudah kena PCS, Portable Container System.
0: Okay.
1: Jadi jadi kira aku pump sudah ya bisi dua lah. Tang alam perancangan tu agi bisi dua lagi dua atau ketiga di stesen minyak kebaru. Kagaga di Pakan ngau kagaga di area Julau tu. Tang bedau nganti ke kelulusan hari ke SPA dia tu, State Planning Authority. Jadi nanti ke utainya kelulus, kira aku isu minyak stesen minyak dah selesai lah. Pasal hal balai bomba, balai bomba dia tu sama nganti ke kelulusan hari SPA. Jadi tapaknya sudah bisik dikenal pasti hari ke kerajaan kerajaan ngau sida tu sudah memilih ke siti tempat ke semak ke SMK Julau nombor 2.
0: Jadi, hobis bomba kelas
1: kelas saya ku kelas D.
0: Kelas D.
1: Jadi nanti utainya ke lulus kira aku bombanya oleh ke cover area Julau lah, termasuk ke area Pakan. Jadi isu ke siti lagi pasal hal post office post office tu walaupun mula-mula aku bisa nyebutnya, tak aku mendak dia tu orang mayo tu kurang lagi kena post. Mayo lagi orang dia tu kena WhatsApp, SMS, email. Jadi isunya nadai isu lagi ya.
0: Kira kurang lagi lah di tempat kita serban ni.
1: Aman.
0: Okey, lepas kita inyo kira ke sudah mansang kena.
1: Sudah mansang internet digital, dunia digital dia tu. Jadi kita nanti rumah panjai ke jauh pun kita sudah tu bisa oleh nerima berita. Bukai hari handphone aja, tangki sudah pen oleh bisa satelit atau kenama parabola oleh nerima keberitanya. Jadi dia tu aku pada hari ke cara lama tu, maka anjung pos, anjung suratnya dia tu sudah kurang lah.
0: Mudah bisa beza hari jeman keliat engkau jeman ke dia tu.
1: Oh, ni ame.
0: Okay, tu lagi kenang senentang pemansang tu yang berhormat Datuk ya. Labannya tadi antara pemansang kau dah digagak, engkau ke benung digagak, kau dah dilansak Nuan oleh di pedak rakyat Sita Julau. Jadi kati bakal planning tau ke perambu pemansang kedekat diasai ke rakyat Julau udah tilak Bak Nuan.
1: Okey, jadi selain hari ke isu ke sebut aku tadi, kita lagi bisi pemansang bukai. Bakal selama 8 tahun tu kerajaan hari ke kerajaan komunikasi sidaya bisa ke bisa tubuh saya ku nanti nak sarut 40 lebih 48 itu tower kebaru hari jendela 1 jendela 1. Jadi tower tu sigi bisa ke nama tu bagi ke lebih rumah panjai tu, mayo lagi rumah panjai tu coverage. Now dia tu kawasan Julau tu bisa ke 58% coverage
0: daripada internet.
1: Internet, yes. Tuh ke utai ke setakat tu lah. Now, kerajaan pun bisa ke bisa jadu bisa perancangan bisa ke laksanakan jendela nombor 2.
0: Yeah.
1: Jadi jendela 2 tu nanti utainya ke bisa selesai lah. Saya sebab aku coverage tu segi bisa lebih lah, angka sampai 70-80% tu. Tu ke aspek infrastruktur ke utamakan bahagian area Julau. Nah, aku pada selain hari ni infrastruktur jalan bisa kerajaan, bukan kerajaan pusat saja, kerajaan negeri pun bisa salurkan peruntukan sidato bisa perancangan ke mansang area menua Lasi. Nanti kita pada sampai lama area ulu kota Pakan tu sama sebenarnya tu benda bisa jalan mana dia tu udah bisa jalan ta. Jadi kira aku niak area Pakan tu semua udah bisa jalan magang, kira area Julau tu nak lama dah asal aku boleh cover magang meh. Nanti bagi 5 tahun kini saya sebab aku area dia pen selesai isu ke situ lagi isu air. Isu air kita dia tu bisa kurang. Now, laban ukai ketegal lama, laban ketegal pemansang tu bisa jampat. Mai lagi rumah panjai tu bisa sambung ke pipe air. Tu siti sekolah subah, nane mayo anak ambil ke belajar dia tu bisa mayo. Subah bakal SMK Julau siti aja dia tu udah bisa SMK Julau nombor 2. Anak ambil pen bisa sampai berapa ratus. Jadi orang pengguna air tu segi majak mayo
0: bertambah.
1: Jadi ketegalnya air dia tu bisa kurang. Jadi loji bajulah dia tu benung digagak. Bisa upgrade lah. Nanti utainya upgrade tu selama 50 tahun nada upgrade lah. Tu baru-baru dia tu sudah benung upgrade. Jadi nanti udah upgrade pipe baru dipasang. Saya sebab aku isu air pasemak pasal Julau area Lasi atau area Pakandin. Saya aku bisa ke oleh selesai sebelah tahun 2030. Isu aspek bukai, saya sebab aku kita pun bisa ke fokus hari ke socio-economy. Socio-economy maksudnya bakal ke cottage industri tempatan. Mantu ke orang Indo ke sira atau gagal craft tangan. Soft skill utainya yang penting. Engau pasal hal hari aspek agri commodity, tanam sayur, tanam lada, kita pun bisa bantulah hari ke kementerian tu. Kementerian melalui bakal MPB atau ke hari ke MPOB. Jadi tu semua agensi kerajaan ngau termasuk ke Pusat Khidmat Parlimen Julau, kita semua kerja rapat lah. Bakal ni kita boleh tolong ke rakyat bagi khusus kaki kesidaya ngau boleh ke nambah pendapatan sidak.
0: Ya, boleh bantu nyungka ekonomi sidak ni.
1: Oh, nyame.
0: Okey. Tu ngenang laban nuan ke bab penduduk parlimen tu, yang hormat Datuk, tentu mega kadang-kadang kita kami ke jadi rakyat tu, laban kita bisi kaban parlimen, okey, bakal nuan pu, tentu mega nuan tu jadi jematan mai serbana ahli rakyat Julau ba dewan parlimen. Jadi nama kini peminta ahli rakyat Julau ke dibegai nuan, aku dah kalak di baik nuan atau ke dibantai nuan ba dewan parlimen tang nakak ketunya lalu beda bisi di sawut atau ke diberi hari perintah besar.
1: Jadi aku selalu pasal infrastruktur, aku selalu sebut pasal hal balai bomba. Selalu aku sebut pasal hal air. Selalu aku sebut pasal hal isu bisnes stesen minyak. Pernah aku bisa sebut bisa aku sebut isu nama tu isu lada. Lada lepas berapa tahun lepas harga lada segi sudah turun. Jadi kami tu bisa jika menteri minta ke kementerian KPK maka ni sudah boleh ke naik harga lada. Now, manalah dia tu harga tu sudah bisa kira sudah stabil lah. Sudah bisa mana lagi hari ke subah. Now, aku pun bisa baik ke isu isu pasal hal pendidikan lah. Lepas sekolah-sekolah kita itu lagi bisa sekolah daif. Now, aku harap ke Kementerian Pendidikan tu boleh fokus kelebihan hari ke infrastruktur ngangai ke area Julau. Awak ke asrama ngau classroom kita itu selamat. Ini yang penting ngangai anak biar ngau termasuk ke cikgu ke bisa belajar dia.
0: Nyeng kaum kuota sendur bala mengajar bermalam ni. Tadi Nuan bisa ngelansak senentang lada tu yang berumat Datuk. Tadi dah ngelansak mimit tang kita nemu rega lada sigi ya bisi maya yang murun bisi maya yang niki kita tu muka tentu rakyat kita yang kena nam ladanya ya, tapi engkau ungkus racun baja jadi muka penanggul ke di tapi bala tidak ke nemberan ke wabat tanam jadi bak penemunuan yang berumat Datuk engkau si cara bukai untuk kita mutar ke isu rega lada tu atau ke merangsang rakyat engkau uliah nanam komuniti bukai utak tanam bukai sebab penemunuan
1: aku medak laban lah sebab aku megai sebagai pengurusi lada lah 2 tahun dia maya tahun 2019 saya sebab aku 1920 bakal nyame jadi aku tu bisa medak maya raga nurun maya orang tu ngetu lah ngetu nanam ke lada walaupun lada sudah udah setahun dua tang maya sudah ngetu kira utanya dah angus lah. Jadi tak ada hasil sekali. Jadi aku tu bisa asai tu walaupun setakat tu rega lada dia tu sudah stabil sudah oleh cover cost lah. Nanti jaku untung kira nare untung mayo tak lagi oleh cover cost. MPB tu sida patut ke bisa break mayagi incentive. Aku nemu sida bisa break incentive ngagai orang ke tanam baru. Atau ke bisa mayo sida break. Tak aku bisa harap incentive sida ya oleh ke nama tu selalu bertemu ke siapa ke bisik agi dalam lada abang rekod sidaya laban subah maya aku cek sidaya tu bisik maya break baja semua dengan orang break allowance break bukan allowance break bantuan tu dan kadang-kadang orang ke nerima bantuan tu nada agi dalam lada nada agi dalam rekodnya dan agi sidaya break laban rekod sidaya nare update tu jadi nanti sida boleh update ke rekod sida ya angka hari ke peserta atau ke orang ke tanam tu sikit nurun lah jauh nurun dan orang ke agi yang nanam sida boleh break maya agi ni aku utai ke harapan hari aku tu dan nanti sida bisa maya bantuan asais pi aku industri lada kita itu oleh bisa menambah bisa nama tu bisa maya agi nanam lah
0: Okey, ngarap ke utanya penerangnya boleh dikemas kini kita ngambil ke teli ni. Ngambil ke sedak ke sikit yang berat kau lada jadi boleh diberi kita baja atau ke mungkin lebih baja pan.
1: Lebih.
0: Bakat tu ada nanam lada. Aku dah badu nanam lada tapi aku gini lima subsidi baja. Kini aku tunggak bajanya kan macam merugikan ni.
1: Aman.
0: Aman lagi beri agai orang ke sikit yang merantainya lah.
1: Betul.
0: Pengawak petanam. Okey, tadi kita dah kenal tentang pengawak pemansang. Aku dah disebut nuan tadi yang berhormat Datuk. Pembeli kita dah kenal tentang lada tadi itu kita ingin ngagai dagang temuai atau ke pelancongan lepas kita nemu sita parlimen julau ngebuan rampak menua ke mana okey bisi palan atau ke genturung menua ke bebukit manyuh air uung atau ke air terjun air sungai kerangan ke mana untuk kita ngelantang kati apa megak lumbung bujang berani rentam megak baru pegai sita julau jadi semua tu kita berhati ke ia boleh narik hati temuai luar data yang ngelantang kati ke menua julau jadi bisi nak kini perambu ngagak si kita julau tu jadi kawasan pelancongan untuk kapalan dagang temui di Sarawak.
1: Jadi aku mendak dia tu. Putai ke penting tu kita mesti bisi ekosistem pelancongan. Ekosistemnya rutinnya kita bisi supply chain, kita bisi orang rakyat, kita bisi bekerja dalam industri pelancongan tu. Ngau kita mesti sediakan produk. Jadi termasuk ke kita mesti bisi tour guide lah. Tour guide atau ke package tour pakai ke area julau lah. Lepas nanti kita narai perancangan tu kita bisi produk aja. Walaupun produk tu mana bisi orang berminat perancangan datai tang nanti narai orang local tempatan tu boleh mai ke sida kia atau ke bisi ke utai pengawa ke sida oleh kita kira oleh oleh dia ke semalam dua tu asais aku impact bantuan ngagai ke perancangan buat area julau bisi kurang. Jadi ni alai dia tu. Aku tu bisa fokus berjaku bawah rumah panjai. Dini-dini tempat aku berjalan bawah julau. Aku ngasuh ke rakyat termasuk tuan rumah, termasuk biru wanita, termasuk JKK. Awak ke sidak runding meh. Runding ke nguna ke rumah sidak setiap jadi homestay. Kedua nanti oleh biru tu fokus buat kraft tangan. Nanti kraft tangan sidaya siapa nemu bisa skill tu untuk gagal ke utainya. Kami tu hari pusat himat. Bisa ke gagal, bisa giga orang ke hari semenanjung tu. Ngajar ngajar silat. Bakal kita yang paling lama besi ngajar silat gagak clutch bag, you know, black berkulit tu. Tang hari tu silat oleh personalized nambah ke design hari ke local tu. Mereka utanya lebih canggih lah.
0: Yeah.
1: Jadi nanti ke besi bakal produk oleh ke nyual ngagai ke pelancongan tu. Turis, you know. Aku percaya kita itu mesti bisi tempat terlekat ke utai semua.
0: Mm-hmm.
1: Mesti bisi siti kedai, kita mesti bisi siti pusat latihan.
0: Yeah.
1: Untuk ukai nama tu, siti kebantuan pelancongan, siti kepertahan adat kita.
0: Yeah.
1: Laban dia tu aku muda orang biar tu, mayo sira tu, nanamu lagi gagak puak kumbu. Nanamu sira gagak, nanti dia tu, agi bisi orang nemu gagak tika, agi bisi orang nemu gagak mari. Nanti selama-lama tu, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, engkau tanya, orang pen nak ingat lagi ya?
0: Yeah.
1: Jadi kita itu mesti bisi pusat latihan, setiap pusat ke bisi oleh ngajar, belajar, utanya semua. Kau orang pelancongan datang, tidak pen boleh beli. Kau kita mesti bisi tour guide hari tempatan tu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tour guide dia tu, nanti sila kak gagak khusus, sila kak berlesen, aku nemu sudah belajar apa kucing.
0: Yeah.
1: Bayar ke RM7,000 untuk untuk 6 bulan.
0: Yeah.
1: Dan aku bisik memohon bisik hati mai ke sudah ngagai ke julau atau ke serikai atau ke sibu sama dia. Gagal ke siti khusus dia awak ke orang tempatan oleh sama belajar.
0: Yeah.
1: Angka nanti bisik subsidi bisik bantuan dari kerajaan.
0: Mm-hmm.
1: Kita nurunkan kosnya. Saya supaya aku mayogi orang boleh masuk. Laban kedegalnya mah, bisik ke orang sidak nemu jako English, bisik ke orang nemu jako bahasa bukai, bisik orang mayo kerja offshore.
0: Yeah.
1: Dan kadang-kadang ukai semua agi oleh kerja.
0: Mm-hmm.
1: Bisik ke orang udah badok, sidak narik kerja baru mah, boleh ke sidak nyadik tugas. Laban tu pengawal tu, ukai pengawal berat.
0: Yeah.
1: Ngah aku percaya nanti ke bisik source of income tambahan tu. Saya kutuk sikit oleh bantu ke rakyat kita ini.
0: Ya, lepas kita berhati ke menua kita di Sarawak itu sikit ya, terbilang kau gaya rampak menua kita ke cukup yang mana. Tambah lagi kita kira ke di Sarawak itu tentu enggak manyu menua-menua ke tahu di lawak kita kampung atau ke hutan asal kau lihat di lawak kita ibak julau pun nanti kita ingin rembai dengan pengawal homestay bisi palan bermalam mai bala bermalam tua di pilih julau tentu tanya Siti Ali berita mana lah ni.
1: Ngau tambah lagi pasal hal dia tu kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sarawak sida pen fokus buat pelancongan. Nanti kita mendap menteri kita hari kerajaan pusat tu. Menteri kita hari ni pelancongan hari Bintulu. Sampai ia hari ni hari Kebiri. Nanti kita mendap

0: orang pelancongan tinggal buat Kuching, Sibu, Miri tau ke pintu lu.
1: Yeah.
0: Nanti orang kena bus tu. Hari ke Kuching, ke Sibu. Patut silap ngetu lah. Ngetu bas Riaman kini. Yeah, ngetu yeah. Babetong. Tau ke ngetu baju lau. Jadi ni alai, aku percaya Julau tu segi bisi maya utai ke di pedak. Oh. Natural beauty segi bisi. Tu area keaman, hutan tu mayo.
1: Yeah.
0: Oh. Nanti orang luar negara tu, orang Arab tu, nak kalah sila mendak hutan tu. Oleh mendak hutan Basrawa.
1: Ya, yeah. Sebab di maya sedap bermalam rumah panjai, mendak budaya kita Iban.
0: Betul.
1: Orang di menua.
0: Betul, aman. Yeah. Hutannya nak boleh di pedak di luar, di tempat-tempat buka itu. Betul. Basrawa aja. Oh. Orang ngajat, oh. Kita orang pepantun kini. Orang ke nama kita oleh jadi showcase tu jadi city product hari ke menua kita ulu luar bandar.
1: Iya, tebal lagi nyam gak oleh mantu nyungka penatai pemisi rakyat di pelilih Julau dia semua utanya oleh di kemujur ke kita jauh ke dia nah ya mana tu. Okey, jadi balap dengar kita ke diau di pelilih menua Julau kita ke dengar ke program kami kelemah itu temuai ke dikangau dalam konti kita ingin si awak program Ronda Pemansang enya ia berhormat Datuk Larry Seng agi ngau aku berandau di konti jam kita kira ke nyoka setengah jam ke dua berandau udah tu lagi sedau kami dua ya nguyang ngagai tanggung pengawak ke di pangku ya dia tu nyadi chairman lembaga industri kayu Malaysia kami dua yang menggal program tu menggal Siti lagu dulu ya. Okey, peringkat banyak mari kita berperindah menggal Siti lagu tu. Okey, lagu nama yang bernama Dato'
0: Anak Dara Ibu.
1: Okey, penyanyi ya
0: Ricky L.
1: Okey, bergulang sejak lagu kami di YFM udah lagi nampak baru Randau bergulang menggal temuan kita dalam program Randau Pemansang.

0: Utamanya sekali ni kami secara online mega, okay, RTM Click tau ke ngena My TV kita, okay, tambah lagi ke malam tu hari ni ngah randa ke bulan kau temui ke di kangau kita, okay, yang berhormat Datuk Larry Sung untuk pihak program randa pemansang YFM ke tau di dengar kita mega tanduk program dia kena ke hari 6 pukul 10 pagi tadi udah berkenan ke tentang pemansang pengawak ke dekat diatur tau ke udah mujur diatur di pilihan parlimen julau yang kaum dagang temui tadi yang berhormat Datuk tunggang kai pangku pengawak nuan pu laban nuan ke jadi pengaruh rakyat ke Datuk nuan mega dipadu mangku pengawak jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia atau ke gerempuang industri kayu Malaysia jadi nama tanggung pengawak lembaga tu boleh nuan ngerintai.
1: Okey, jadi lembaga tu segi setiap badan berkanun lah. Tau ke enten jaku orang putih tu statutory body jadi kuasa tu segi regulatory lah. Maksudnya kita itu bisa gagal ke perancangan untuk strategi untuk membangunkan industri perkayuan di Malaysia. Now, kita itu bisa pelesenan, kita issue lesson untuk syarikat-syarikat untuk beli, jual, import, export kayu dari Malaysia ke Malaysia. Now, kita sama bisa ke R&D, kita bisa ke untuk ke tanam semula ba kayu species local tu. Kalau kita sama bisa ke setiap anak syarikat untuk membangunkan syarikat-syarikat Bumi Putra untuk dalam industri perkayuan. Kalau kita itu bisa ke nama tu bisa sama bekerjasama kau agensi di Sarawak.
0: Yeah.
1: Lepas Sarawak itu sidak bisa agensi hari ke pustaka. Sidak pustaka itu sidak menjaga Sarawak. Jadi MTIB itu kelebihan itu jaga Semenanjung. Jadi sidak bisa kuasa itu. Jadi kita bekerjasama hari ke latihan. Hari ke kita bisa WISTEC. Sabah dengan WISTEC bahas Semenanjung. Manting dia awak ke orang biar itu boleh sama belajar meh.
0: Yeah.
1: Baka ni ke sidak gagal perabot. Baka ni sidak gagal latihan itu.
0: Sehingga nuan-tuan bila berengkah menggumuk jadi chairman lembaga industri perkayuan Malaysia?
1: Kira sudah 2 tahun.
0: 2 tahun.
1: 2 tahun lebih ya.
0: Sebenarnya
1: sebenarnya aku tu bisa jadi pengurusi MPOC untuk jaga ke sawit,
0: yeah,
1: export ke promotion lah export.
0: Yeah.
1: Now sebenarnya buat MPOC aku bisa buat MPB ya, Malaysian Paper Board.
0: Yeah.
1: Net isu tu untuk jaga ke lada.
0: Yeah.
1: Jadi aku jadi pengurusi buat dia. So kira aku sudah alam ke industri agro commodity lah selama 8 tahun lah.
0: Okay. Kira-kiranya sama penggal gunuan ke udah jadi kaban parlimen
1: ni. Okay,
0: 8 tahun. Tentu juga banyak cabaran ke di tapi nuan ya Berhormat Datuk. Enggak piam enggak. Biasalah penguat kita memang bisik cabaran lah. Okay, abang nuan pun tentu juga banyak juga pemujur ke udah di baik nuan. Sebab tangguh nuan kan jadi chairman lembaga industri kayu Malaysia ni. Okay, itu pulai baru mengagai penguat nuan. Bak Dewan Parlimen tu ya Berhormat Datuk. Laban nuan si keluar dari rakyat ke nyukung perintah besar di parlimen. Bakal ni gaya sukung ngau kerja sama nuan ngau perintah Sarawak kena memansang ke rakyat tambah lagi di Sita Julau.
1: Aku muda hari antara kerja tu hari ke tun ngau ahli parlimen tu kita kerja rapat tu kita ada masalah lapan kita dua-dua tu kita fokus atas membangunkan rakyat kita memansang ke menua. Jadi ini adalah hari ke pejalai kita, hari ke dasar-dasar kerajaan negeri Sarawak. Sama aku muda, utanya dasar sama go hand in hand with kerajaan, yeah, negeri pusat, kerajaan pusat. Aku sama belas sokong lah nama inisiatif di gagak bahas Sarawak itu. Hari ke atas pendidikan, sidak tu bisa gagak dual language program,
0: yeah,
1: sidak recognize UEC, sidak bisa bagi bantuan dengan orang anak biar masuk universiti belajar percuma,
0: yeah,
1: abah khusus STEM. Asal aku tanya semua tanya ke mana kalau dia tahu Sarawak also fighting for its right lah dalam MA63 nah,
0: yeah, yeah,
1: untuk ambil ke lebih kuasa hari ke isu hari ke nama tu minyak dengan gas tu. Nah, aku muda nanti kita boleh sama control tu aggregator tu role ke jadi aggregator angka bisa lebih duit dana hari situ hari-hari ni boleh kan bantu ke Wansang ke benua kita ya.
0: Iya.
1: Yeah. Termasuk ke area Julau tu.
0: Betul. Okey, tentu juga bisi pendengar kita hari pelilih menua Julau ninga program tua ke lemai tu dalam program kita hanya rendau pemansang kita. Engkau sidak yang engkau bisi serbana, okey, tahu ke permintaan hari rakyat ke di Pegunungan. Ini adalah sidak yang oleh mengatai ke serbana atau ke permintaan sidak ya. Engkau bisi palan servis hikmat nuanpu di ofis di Julau Din atau ke cara telefon atau ke bisi pekerjaan nuanpu ke handle.
1: Oh ya, yeah, bisa. Aku bisa duit pusat hikmat.
0: Iya. Yeah.
1: Setiap pasar pekan, setiap pasar Julau, then kami tu bisa buka sari-sari lah. Negai ke menjaga rakyat din lah. Now, aku pun bisa setiap tempat bahas serikai lah.
0: Iya. Yeah.
1: Staff aku bahas serikai leban. Area serikai tu semua ke area area pekan. Now, bisa ke orang rakyat tu selalu bisa ngai serikai kembali barang semua. Jadi jamai ke sida nanti boleh bertemu ke staff aku Basrikai. Aku tu segi berharap pasal hal komunikasi semua semua staff aku tu handphone sida bisa megang.
0: Ya. Yeah.
1: Bagi ke rakyat. Nah, nanti bisa nama-nama isu sida sama oleh telefon ke aku. Lepas aku tu bisa ke buka handphone aku nanti bisa nama WhatsApp tu aku sigi balas
0: dalam
1: dua hari.
0: Terima kasih daya bisa yutai ke ditanya okey tak ke permintaan dari rakyat atau datang ke palan servis ke dah dipadah nuan tadi
1: ni. Betul.
0: Nanti ya ba ofis yang berhormat Dato engka yang berhormat Dato ingat nombor telefon lah boleh dikongsi engka dengar kita.
1: Oh ya boleh. Okay, nombor telefon staff aku Bajulau nama ya Oscar. Nombor ya handphone 013-886-4372. Jadi aku sama bisa dua staff apa area pakan nombor cabin tu 013-832-6927. Aku bisa sama sikut staff nama Jennifer nombor telefon dia 013-961-3824. Nombor Angela ya ba serikai lah 011-1992-4641. Aku bisa siko staff nama Ida sama ba serikai. Jadi nombor telefon dia 012-852-9833. Dan nombor aku pun 012-804-6688.
0: Okey, nyat tadi nombor telefon ke tahu di Kangau bala kita di tempat bisik serbana atau ke permintaan. Jadi yang berhormat Datuk tu Uka Ismina ngebuan manyuh pangku pengawak. Ia juga ingat ke nombor telefon bala pekerja ya. Tahniah yang berhormat Datuk.
1: Terima kasih Mayo.
0: Jika nombor yang berbukan ada rahsia dah dikunci yang kau peningan manyuh. Okey, jadi Datuk ilah nyamai kita yang ngenatai ke serbana kita permintaan kita direct ngagai bala pekerja ya atau ke ngagai yang berhormat Datuk bu. Jadi sebenarnya tu waktu ngujung ke rantau itu yang berhormat Datuk engkau mesti sekedar program pemansang atau ke pengawak ke dekat dia Tuan Wan bak Parlimen Julau engkau tak disebut tu tadi engkau boleh ngelansak.
1: Oh ya, aku tu mesti katakan gagal aktiviti tiap-tiap bulan aktiviti bekerjasama dengan agensi-agensi perintah bakal ke program John Fit ke gagal tahun lepas mesti ke kita gagal ke Fun Run. Jadi John Fit aku kerja ngau bekerjasama ngau Kementerian Kesihatan ngau Fun Run aku kerjasama ngau polis ngau aku bisa hati bekerjasama ngau rela ngau agensi bukai leban kita itu ka mayo lagi orang rakyat Bajulau sama oleh ke sama oleh bugulai lah bugulai ngau cara-cara mana ngau kita anang ke menua kita kelalu suni ya. Ada yeah. aktiviti, ada ngawal semua. Nanti ke nganti ke pesta pakan, pesta jul, pesta pakan, pesta lada tu. Kelalu lama.
0: Jarak ya, kelalu jauh.
1: Jarak kelalu jauh.
0: Yeah.
1: Ngau, aku menda semakin lama, semakin kurang. Ada ke orang peserta, orang ke aktiviti. Lepas bajet nak cukup. Jadi mana lagi kita gagal aktiviti tiap-tiap bulan. Walaupun aktiviti ni pengawal tu sehari dua. Dan aku mendak impact ia dengan orang rakyat kebisik ingatkan ia lama lagi. Jadi ni ke utai ke target kami tahun tu.
0: Betul. Maka nanti kita yang ngatur penguat belandaan tadi. Jika kita boleh ngatur di menua julau, mungkin kita boleh ngangau bala buka datai bermalam berumah panjai homestay.
1: Betul.
0: Nya boleh kena kita nyungkap benda temisi rakyat dia ni.
1: Betul. Yang aku bisik sama kagak-kagak mai lagi aktiviti-aktiviti keratangan.
0: Ya. Yeah.
1: Awak ke balai biru wanita tu, bala sila Indo tu. Boleh sama masuk dalam ni ame. Lepas aku pada hari ke orang ke dia baju laut dia tu, mayu laki ke bisi oleh kerja tu sila kerja offshore.
0: Iya. Yeah.
1: Tau ke sila kerja bah tempat jauh tu. Tinggal mayu ke Indo, orang ke tuai ngah orang ke biak. So kita yang sama mesti giga aktiviti ngah sila ya ame. Aku muda biru wanita dia tu mayu aktif lah. Sila dini jalai ke function tu biru wanita tu sila tu pakai baju bajet tu semua datang megang uniform bisi. Jadi ni kita mesti jaga sila ya ngau nolong ke sila hari ke aspek aktiviti ngau kraft tangan.
0: Okey, engkau bisi bala kita daripada biru wanita ba sita julau ninga program kita kelima itu bala tuai rumah. Okey, ni nemu YB Datuk rumah aku dia gagak kita nya di homestay. So aku minta idea tuan berkeni. Ailah kita ngatur programnya ngambil yang mujur di berjalan ni. Bala tuai rumah, bala pengulu, bala pemanca dipilih oleh julau. Ni nemu kita sama bekerjasama.
1: Oh.
0: Kita ngemansang ke perambu ke dah disebut ya Rahmat Datuk tadi ngambil kita tanya jadi nyata lah.
1: Terima kasih. Ya,
0: kita ada kangangkat ke mega industri dagang temuai menua kita Sarawak itu tambah lagi kita ya sigi terbilang gau menua kekayaan gau adat asal main nasal gau hutan tropika kita. Okey, laban tu kira ke nyoba ujoran dau tu yang Rahmat Datuk aku kira ke beri peluang agai nuan beri kira ke nada tu lawan beri pesan selamat tahun baru ngagai pendengar kita yang gau bala rakyat nuan ba periman P209.
1: Okay, terima kasih. Aku sama kat aku akan nyebut selamat tahun baru ngagai kita semua. Semua orang pendengar, aku harap ke tahun tu kita boleh mojo dalam semua pengawak. Harap ke rakyat semua bergulai ke mana, anang-anang ke Belayak, anang ke Carut. Ini aku tak kepenting.
0: Yeah.
1: Anang ke Europe ke Mayo, anang Europe ke Lalu Mayo. Nanti boleh menjaga ke pengerai kita. Aku harap ke bala ke petanam tu, sidat tu, boleh hasil ke Mayo. Kau sila tu semua gayu guru gayu namai tentang senang sila linda tuan menoh.
0: Okey, terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk pembiak kami hari YFM kira ke bersambi ke Yang Rahmat Datuk terus mujur lantang dalam ngerja pemanuan ini tengah hari pemanuan kenyadi pengaruh rakyat. Jadi aku DJ MA di konti ke lemai tu malam tu kira ke hari kami sebuat pengarah penyiaran Sarawak, ketua penolong pengarah section radio pengurus YFM Monica Midi, pengelola YFM Iban Edmund Langgi, gawa bala kru penerbitan program Randa Pemansang ke sekali itu merupakan terima kasih ngagai Yang Rahmat Datuk Larry Seng yang nyakaban Parlimen P209 Julau kemegak Chairman Lembaga Industri Kayu Malaysia. Aku boleh ngisi program kita edisi keterubah ya program Randau Pemansang di keluarga kita malam tu 16/1 tanduk ya atau didinga hari 6 pukul 10 pagi. Jadi kira ke tu ajak nakak ya Randau kami dua Yang Rahmat Datuk. Jadi terima kasih ngagai Nuan ya kau dah limpang ke kita. Jadi lagu ke menudi ya Yang Rahmat Datuk.
1: Berkikis bulu betis tu.
0: Lagu favorite bala saya nak biru wanita ni.
1: Oh.
0: Gak bala tuai rumah.
1: Lagu rancat tu.
0: Iya. Jadi kita terus mendengar lagu kena tutup program Randau Pemansang ke lemah itu. Ini lagu Biar Berkikis Bulu Betis.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12

0: Iti lagu dekat nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tobega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 17/7 dalam tahun 1989. Gabner Lyons 308A Eng Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbai dengan pengawak madu ke Gulai sekedar Lions Club. Menataya bapanang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah belakaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuah di Kuching, Gabner Lyons yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke Gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan ngangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju ya diatur, pengerami tu mengak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang di langit, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Immigration Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terkulai sejalan.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 17 Sarabulan 7 dalam tahun 1989. Gebner Lions 308A Ang Tin Wah bisi nemuai ke Kuching berserimbang ngau pengawak madu ke Gulai sekedar Lions Club. Menataya bapak panang bilun terbangsa Kuching diambat kaban komiti dari tiga klub terdekat di Ciri kelimpah pada kaban Leo Club ngau Lions Club. Lebuh di Kuching, Gebner Lions yang bisi ngelimpang kawak nemuai meribasa ngagai Mayor Kuching Utara Dr. Yusof Hanifah. Pengawak madu ke Gulai Lions Club tu ukai semina oleh negap ke kawal bak bala kaban kelab dan mengangkat ke semangat nyeri tuai ngau gawak keraban bansa. Kelimpah mujur nyapai tuju yang diatur, pengerami itu mengak ninggal ke pengingat manis ngagai semua kaban kelab ke bisi datai.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

Okey, lagu kena mungkal segmen pemerindang malam kita. Lagu dari Juya Ya, Ngapung Lalu Haku. Sama malam guys semua, balik kita ke malam tu. Terima kasih mega ngagai Rolana Gilbert. Udah bergulai ngau kita bahasa dalamai. Ya, pemerindang malam kita bergulai ngaku Min Meliza Rayon Ari Diato nyentuk ke ngagai tengah malam tu lagi.

Ruai. Jadi pukul 10 malam, bakal selama megah andur kami nabur ke berita malam Ruai FM. Jadi pengudah mendiang ke berita lagi peninga. Kita dekat ninga ke tandu program ke dikeluar ke Sharon Ludan. Ianya kini kita sarito. Jam ketiga, kira ke jam ke penudi bak pemerinang malam. Mai kita ninga ke lagu-lagu irama etnik Popo Bansa. Okey, nyak ketusun program kita ungkup ke malam minggu. Kita ke malam tu bak pemerinang malam 17/7/2026. Jadi terus minang kita dulu ngau Siti lagu dulu ni. Udah nyak kita dekat terus meninga ke Randau Ruai.

mau baru kita balak nauru ke sekali to ucau. Ala ke balak kita semua semua baik lai. Sebab ayah ke lansia ninga kelebiok kelebih ake mayari tiga. Anak tau na lansia pendiam kita ninga kelebiok ucau. Ya ukai lama deng ucau. Lapa bapa klem lana luai to ukai semina ini balang kita to nusi cerita kami bak terbawai kanyuak di to dan cerita ke di susi ini kita to ke sekali to tau jadi kelalau bala kita mayo jo kelebih agi cerita kenyari.

0: Indo Lapiang ke dekat di kunti ajar buatnya. Ya, nama utai ngadai nyawa jauh. Alam kita ini kerana ruai ke sekali itu ianya jabut hero. Hei, wae jabut nemu jadi hero.
1: Mak Siti Lemairi, mak rumah panjai termam piting tambawai kenyu.
0: Eh? Nama bijian tu tanah daya ke? Napa cuan bijian tu diulang jabuat? Patut gak lapan buat jabuatnya majak nadai? Eh, bukan nak ingat aku kini. Kembali nak ingat meli bijian maya ke pasar sekanyawa. Eh, bijian ku panah lah beli. Aduh, buat jabuat madah. Masa boleh beli, pancut boleh beli. Aluah jambut tu udung anu aku. Tang, nanti nak berbici yang lagi. Mana mai tu utai pakai? Ni jambut. Nadai ayam semua pagi tu. Ayah siapa nadai? Oh, jambut. Jambut. Nah, kini jabut tu seminggu-minggu tu banget nak lari rumah. Jabut!

0: nama pengawak dah buatnya banget dia ubat ruai sidak lapi yang lama-lama lama banget ini yang dia ambil. Oh jamuan jamuan mulai kita dulu jauh
1: namanya ini. Oh ini nama utanya aku tuh lagi kira main aku tuh anang gue bakangau-kangau dulu di nyomunyi rusak tercabut tanda waktu bakangau kuaku hari tadi pada aku lagi dulu nih lagi kuaku lagi kira aku tuh bermain
0: nama iwa kenali ya mulai dulu lagi aku pulang seperti yang dah lagi bangat nak ningas kali di tau bangat entah mak murid duduk mak luar orang ni nalang ibu rumah diri empu deh mulai kita dulu lagi dia memayang baru jabut
1: ngacau dia tu ini akdai utai orang pakai ini tu dia ajak tekong-kong hari tadi dengan aku tu ngacau daun mau main ini tu akai hantu
0: ya tu duit kena beli bician habis ya bician tuan mu dek ini dia tau kat nyumai tau laluan duit bician dia tau anda majuah ya anda meli kue abis-abis nanai belanja dia pergi lah lagi dia nyamuk maya malu jambut anak makin nyamuk dia jambut anak memuat dek ngak busuang mu dek ngelaban bulan tuai anak dia meli ketua bicihan dulu bakantin mulu anak berjenjam dek membeli ke biciannya udah beli bician lu pulain mu dek
1: tu beria ini belen duit tu lagi kena aku mula es krim tu lagi anang nanya aku lagi deh upah aku bulu pebeli kutai kelut kibak kelut kanan kulu kilai
0: udah aku mula tadi lalu ya baik pulai anak yang buta pinta deh lalu yang kena di sekolah pergi lalu deh alai jambat lagi deh ngalau nak makai tu atau lagi
1: 15 menit udahnya ini nah tu bikin pakai di magang pepak ke bikin tu udahnya nang kaku gede kak nyambung di tiang baru koto ngawak nak lepiangnya bajik ni nemu di ni aku takut kemai kebira di sini tu laban pemajik nak lepiangnya.
0: Ucau. Agi miat udah kak bapangan. Agai, nanti besar nak lemu agi klu. Buah hari ini dia tak digiga oleh inok apa yang naik oleh inok. Lemu dek? Nak ngipak keliling pu baru pemerai satu tu sen miat dia tahu.
2: Sejam udahnya.
3: Angau, kok sangau? Dini dah angau. Jampak sangau pansuat dek. Dah diorang begau bermuah rumah kitanya. Begau kejabut, labuh pariat bermuah rumah panjai kitanya.
0: Hah?
3: Oh, sangau. Dini no dek sangau.
0: Jabut? Nama boleh jabut berkenyak? Namanya tadi ia berluai sila lapi yang dia bermain dengan anak lapi yang kinauknya. Nih, nama pengawaknya nyau ke muah rumah nyakian dek. Nah, begini dia tahu labu dalam palian.
3: Dah ada dua rumahnya tadi ngasuh aku ngangau ke dek. Benung begau kita serumahnya dien. Sedua ya anak lapi yang nyak pemain. Main gagai tadi bertengah laman. Bermua jalai berumah kitanya tadi. Aku tu nak menemu cerita kamai tu sangau. Alaban kaku babi liak tadi. Ningau orang begau. Pansuat kaku. Nyak ke tuan rumah ngasuh aku ngigak dek. Ngangau ke dek. Aram, nyampak gede. Kian tua ngesah sedak kian.
2: Endak lama udahnya.
4: Udahnya.
1: timpang peniau mak tu kepe mak tu incuat mak tu lari ya ke rumah ngayak aku tu timpang peniau ya ke rumah nada bini aku nanti kaki ketu nyok patah sepiak elak nyok okio nyadi aku tu
2: unyuar kaki dia unyuar kantan tak de lolo unyuar kaki dia papa palau beti adanya uji kulo lo
1: oke pedih maya ke rumah pedih mai tu unyuar tu no uli angkat tu no uli de bingko waktu tu no uli kaki tu ayak ke rumah pedih mai tu
0: ye jamu nama mah pengawak di punya nyak benda aneh banget mancal bebahin nyak menyau labuah keparit nyak berapa kali aku udah ngajal di jamuan aneh mancal adek mancal selka aja kau kuna dai memasuk pendian di jamuan selka aja laku sawah di munyi nama le nyawa laku munyi leka berdia mulai tau mea tau tak kengai aku ya pedak dia patuang pedak dia bakal nyona lai pengawak bukai jabut bak ceritanya nyona lai melak mua ulang bukai jabut melak mua ini lewat ngau day nak lama lah ini dia kau kak muka kelimiak kelirik ngamai ke udah dia bakal ini dia nyari nomisi ubat keliah dia. Hei, jabu, nak lemu ke klinik cara aku ngajar dia. Anak-anak dia kena muncul. Inai dia yang cuba ngebatuk ke lah.
3: Apa? Namanya nak patah kaki jabuknya tuan rumah? Uji petak.
2: Ya, ni aku sanggau ngasuh ke jabut yang ngunyur ke kaki ya dulu. Udah tu lagi, kau mai ya terus ke hospital kian lagi. Di tu sanggau tak madah ke di ukai rindu jabutnya labuh ke parit lemai tuan mu di ukai ukai bermain tau jadi hero jabut lemai tuan mu di sanggau ngai ke di nanamu
1: amai ga ini tu ih aroh dinya lalu nanti nemu tai dinya ini sepatutnya di tau riga-riga ini sengau lubang itu orang dia boleh coba aku tu nemu dek aku tu udah nyari Superman udah nyari Spiderman nyari hero aku nyelamat kindu darah nemu dek anangka nganganu aku sebarang dek ngai kedi temu-temu par lebaku lagi
0: hero naman cila buah kepalitnya ha? Hero tai mayau nya. Akai bairo-iro ku tai de jabuan. Jabuan. Pre pala aku laman de jabuan. Nanti 10 iko ulah bakal de ucuk di wan aku jabuan. Dia nak ku tengkah jabuan. Maka nyur mutan dia na le orang bas cerita batu tujuah uciang dia. Pre pala aku ngau de to jabuan. Nalai untuk aku ilah majak beko jabuan.
2: Ya, medi sanggaunya medi anak temeram besari-sari dalam bilik medak apa namanya tituk nama agak temeram medak tituk besari-sari dalam bilik. Namu di ucuk di jabut baru dah nangkap orang terjai naban kana lapiang. Kak naban kana lapiang dia nadai jabut tadi kemedah kede udah menye nyadi genselan nana lapiangnya namu di tusi kede dia cerita kede dia jabut tusi kede ngambi ke ini dinya nemu lalu nadai nemu tai ini ditu
1: namu di tadi ini ya tahiro aku tau nyadi hero tadi kena kakunya namu di tadi di kengsuh kumli bicirnya lalu bicirnya tadi lalu ku simpan dalam kandik tancut tak kena kumli sekelim ngagainnya jilap temu di tak orang maya kami dua anak lapiannya. Kang agai kedai negi lata di kami dua bisi terpedak ke kereta siti pakai yang tengah laman nya mode bak mua jalai ngagai jalai besainya. Orang dalam keretanya ngepai nunjuk ke sekalian sekalian putarnya nemu dia tetap berpusian-pusiannya sepusian ko ya iya aja nyual sepusian aja nyual dini nak kami duai kak udah lah duit tu nak tegelan tu mayul lah dini nak kami duai sepangan melayi Belanda kita Belanda ya nak kami duai anak lapi yang ni tadi datai dia tadi lu beri es krim ya benuang kami dua makai es krim ke beri lakinya tadi ya lalu nangkap anak lapiannya lu tepuk kia dalam kereta kak datapan kia nemu di ini is it loud and clear ini bisa diningat cerita hero di to
0: nanya ni ada lapiannya deh nyau menyataban kurangnya akai parai parai
1: mesti lah ya nak ulian nabannya laban aku tu bisi tadi ya kan naban kecepren aku ini nya tau ya kak bebini giga lah itu bukai nanti kak ya kan naban di ini sige tau ini aku sige ngaso nanti ditaban kaya ambil kesidaknya ngau di asaita makap gunis om namu di ini anak pelapiangnya tadi ini lalu terau-rau kak ngelepas ke diri namu di ini udah udah tepuk ke dalam kereta aku nadai pikir panjaya gay ngai kedenan mau ini tangkat aku batu kebesai lalu tikau kungut batu besainya tadi tau mesai tau mesai batu mesai batu pengancak tau pemesai-mesai batunya pedak ke kacanya jalan ini tikau ku ngau batunya cermin sementar lebaku ini tepambar cerminnya laban batu tikau tadi ya kumbayalah ya bujang rebak baru temawai kenyok tu
3: nah udah nyakati tadi jabut uli lari anak lapi yang nyari dalam kereta orang ke kanaban kenyata tadi.
1: Lakinya tadi kemana tadi lalu ngejok kaku ngagai di sejalai nyata pelanti yang mempusin anian nakunya tadi nyata pelungi yang angin nakunya tadi udah nyak ya lalu tamak kalau kereta kanaban kana lapiangnya tadi mayanya keretanya pansuot aku madak tadi aku lalu ngempang jalainya dalam matiku dia mati pun matilah dia ngai kede nanemu ngai kita nanemu banyaknya dia penyebatan baru matu cerita yang kaya terkenyit ngai kengada aku lalu terpawah ketisi jalain ngau aku sekali labu ke parit pedak aku peniau aku nyoba kabeku telabu kabuah kena kurang dalam paritnya ada aku nemu udah nyautai nyoba kesengit magang kaki aku aku sih namu nadai kehidup nanti na tegal anak lapiangnya kapak kunya nanti di taban ke ini nadai aku kira kenya ngai kedina nemu nak kedi taban dia ina kada gagak orang ke gagak ke orang ke lawak dia nyadai maku gagak kedinya nya
0: Yeah, dia nem boleh ada jabut. Nanti orang abang kini ini dia tahu. Siapa nyumai ke dek? Dek tahu kan tahu apa mimik? Hah? Siapa ngau dek? Sebili lagi? Ah, kadang ada dek tahu. Tinggal langkah, tinggal kaku seminggu.
2: Nasib menya aku baru datai itu pedak ke ceritanya. Besatup ngaku. Mbak mau simpang rumah. Yes, mbak mau simpang ke rumah yang tadi. Nanti lah besatup tadi. Sigi mecut terus orangnya leban kena lepiang. Nyak mebala tadi. Bisi beluarnya sama besaup nangkap lelakinya. Nyamai de pulas tidak berjari. Dendit tidak berkaki ditekan tidak pelaknya tadi. Ya selaki tekan naban kena lepi yang tadi. Sampai asai kumai atau sebarang mbak temui kenyok tu kini. Sagi-agi betuai kata rumah peti yang tu.
3: Ya, ni lakinya tadi deh. Udah tangkap pulias kah?
1: Ya, udah baik lelaki. Udah baik lelaki pulu. Tadi ngakai boleh pulias kin ku sidak ayah. Ngau apa ini lapi yang sekali. Ya. Ngau anak lapi yang tadi mah. Udah dulu kin ku sidak ya.
2: Jadi ya. Jabut tu ngai nyadi nak nitih ke balai polis kian ke nyadi saksi tang nanti yang bulan detai dulu leban kaki jabutnya budau le lurus engka terpleku selau kini terpleku bayar labuh ke parit tadi maya ya ke ngempang keritanya tadi pamaga itu jabut tu nemu mai nyadi hero nyelamatkan api yang lapi yang
3: nya nyoba ke kes ke bisa nyadi bak kuci yang pai lama nya tu rumah bisa kita nemu ceritanya nak ke bisa sikok nemu indo ke umur 8 tahun dia ke benua ba luar rumah sidak ya ba luar rumah sidak nyaja nak dia kebukai nya pan nyoka ditaban ke sikok lelaki ke nak cerita. Nasib orang sepia rumah sedanya terpedak. Lalu jampat ngempang kereta ke kanaban ke nembiaknya tadi. Apakah kes jabut tau punya? Pihak sigi udah kena taban nembiak induknya.
0: Ya, Iban Nuan. Nama berani sama ke orang naban ke nembiak. Bak mua rumah ni. Nama apa silaan naban ke nembiak berkenyak. Kena silaan nama kini nembiaknya. Macam-macam mutanya di kemayar itu banun. Ini majak-majak medunya majaknya lain kemayar itu. Ilau aku jujur kita ketua. Ingat itu lah kenyari kurang, metaban kurang.
2: Sigi mayuah ke biak kelenyau kemudian itu. Bisi sekedaknya kita nemu sinbiaknya dijual. Ngagai orang ke nyual orang kanu kurang di pemerdagaan pernan pemerdagangan manusianya banyak ke tetap orang kaki jari kaki nyawa ketimpang peniau ya, udahnya udah suah tidak minta sedekah berbelanja lain banyak banyak tadi ya kinaun tadi bisik kejual udah besain tadi ya kemin tadi ditupi dulu banyak. Udahnya besar dah sosialnya di sunal anual tubuh diri ya nanti dia menua indah dia mayo utai itu nyadi menua luar dari Malaysia tu dia tu bedau ke tentu balatang nyoka berperpun nasaiko
0: apa takut ninggalnya tuai rumah hanya maku ngai jabuk pemain bertengah laman tau kejauh hari rumah. Takut eh kena tangkap orang jahi. Nama penyadi intik nyau menarik kaki jari agak jambuah. Ha? Ngau dedek ditaban kurang. Nah, aku selalu mendak pak sebelah YouTube sebelah berita. Udah tangkap orangnya. Alamiatnya asuh orang minta sekehnya. Kak ada berkenyak jambuah? Berani dek? Oh, jambuah. Jambuahnya nanti yang ingat aku dek. Udah tau jabut pelih yang mana-mana ke jakuk kami tau.
2: Ya kena dengaku, ya kena baca aku. Kes ke di kucingnya. Udah dia baik gak ikut. Lelaki kena nguji naban kena miak indonya. Kena baca aku kemari. Kes tu di trasat baru section 365/511 kanun kesesaan laban nguji dekat naban ke orang tahu tetu nanti ia ditemu salah tahu dikum jil 7 tahun tahu ke ngau kuam duit. Kenya ku tai tahu. Ya kada kuam tu kada letak perintah.
3: Nya mekitai tajak pamba mua rumah. Anang mekitai nda berjimat, anang ngelak kena biak bermain ke diri. Ura jahit sikit. Nanti maya kita ilap sedaya. Dua sedaya yang kerja. Naban kanak kita. Mayu macam eh. Nyalai sama berjiman ma kita. Tajak pembomua rumahnya aja. Kita patut berhati megak gak. Balak kereta kemansa. Dini kita nemu. Tunggu naban kanak kita ke memain ba mua rumahnya.
2: Nya. Nya. Yang bulan letai. Baik ya kerja buatnya. Nyanyian yang bulan datai. Baik kerengka di kemana sekali kap ngelala ya apa semua. Baik suara beranak baik sekali.
1: Oh ya terbang petian. Oke. Di itu sigat. Nih ya terbang petian. Uji tinggal ku depan bulan tu. Mayu Indonesia. Ngetua dalam tu lagi. Udah gak bisa diputar. Kan ngambil gambar. Gambar aku nya, uyak kudanya dihiru, nyelamat kecepren aku nya, indo darahnya, anak-anak, ingatnya di aku nyebutnya, lapis, nya.
0: Ini bagi nyawa ketua rumah nyebut dek, bahas kita lagi jambut, ya, gak lupa dek bangar ngai mai, ini dia tahu.
3: Eh, lagi kita niti tu dek sangau, lagi tu mai minuat ke hospital kian, bisa minuat dia.
0: Cerita si dama tu mulai kanyu lemah itu jauh kemudah bergaul laman cita sangau tu alam ke ceritanya nyari kelalau bala kita kerisi aneh lebih lagi aneh si nanti takut ke ulang ucoknya pernah kita ukanya si kemahal itu jampak amai ulang uliang laman kanya si dama ajar balanya kita. Aneh siapa ura titi ya lebih lagi inti uranya nada di kelala ini abala aneh main apa mua rumah enggak uliat taban kurang jai nemu kita taban gimana kita uco au jadi ulang ke ngeluk kedirinya di sangau nensi nanggai jabut tuai rumah petir melini liben. Lalu bandun melatih badai program Ranarwa itu dikeluar ke Monika Midi. Ya, ada kesal kita ucap.

Selamat malam pendengar, Dato' kami nabur ke Berita Malam RYFM. Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogok ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Dato' Murshidi Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Madah anti nada integriti polisi ke pemaduk manah penbisik risiko ndak mujur dekat di pejalai ka. Penglemik bak pengawak tabir urus accountability ngau atur pengawak tindak lurus dekat ngerosak pengarap ati mensia mayuah ngagai institution perintah. Nyalai penglantang ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina uliah ditanka dengan cara ngatur pengawak ti mana serta ari-irian ketuai ti ngembuan integriti, etika ngau bisi accountability. Ya maksud ke jakunya lebih berjadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching Sarito tadi. Berbangunnya Dato' Murshid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya Madah ke Sarawak benua ngemansang ke Kod Tabir Urus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Nyak-nyadi ke atur dikena ngenegap ke pengawak tabir urus institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam pengerja pengawak accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat numbuh ke atur tabir urus ti ngayan ke aspiration ngau perkara ti dikemerat ke Sarawak. Nyak setipat ngau prinsip tabir urus korporat ti diaku bak renggat antara bangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngemporok ke urung 300 ikut orang ti mungkur pengari dari servis upis perintah Sarawak, agensi dari perintah besar di Sarawak, Badan Berkanun Negeri ngau company berkawa ngau perintah Sarawak, GLC berandau ke isu berkawa ngau pengawak tabir urus, integriti ngau dagang sebarang penyalah nipu. Peranak empat buah genturong pendiau bak sita dun tarat dekat buliah pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke bungkus RM8 juta tidak pejalai ke dengan agensi penguasa pemansang Greater Kuching GKCDA. Projek tu mungkur Kampung Sungai Riset, Kampung Skodok, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak ti mungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar, Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Seri Roland Sagawiin madah jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya jalai kendang bisik ke diatuknya agi dekat dikena. Projek tu dipelabak tembok dalam tempoh setahun lebih bertati ke gaya tanah ke di gaya tanah ke cukup rata bak kandang endurnya. Yang maksud ke jakut tu pengudah berjadi ke pengawak nasihat tanah projeknya pagi tadi. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungka sektor dagang temuai perkara lumba ngamayan di Miri. Pekitnya dekat ngemporok ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngah wilayah ngayan ke penambah bak pemayuh raban raban orang ke ngambil bagi antik dibanding ke ngau edisi keterubah tahun sitik tu kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak Lomba Ngauran Dagang Datuk Dr. Ripien Laman madah ke pekitnya diatur dengan kerjasama Gerempung Badminton Miri ngau Klub Badminton Senadian. Pekitnya nyedia ke 58 kategori nambah antik dibanding ke semina 29 kategori tahun yang kemari. Ya maksud ke jakutnya bawum pengarang berita berkawa ngau pekitnya di Amiri. Pekit tu ukai semina nyadi pelasar pemansang penau renggat akar umbi tak mega mantu nyungka ekonomi menua tu dengan penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Amiri. Tiga buah rumah dituntung penusah angus buat rumah libau Kampung Sepangah Limbang pagi tadi. Palan operation upis bomba ngau penyah penusah Sarawak
Derma kangau ngenyit bekawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi kalai udahnya tim ari upis bomba ngau penyah penusah Limbang dianjur ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandurnya urung pukul 11.25 minit pagi pengudah nempuh pejalai urung 40 km penyawa. Penusah angusnya nuntung tiga buah rumah numpuk ke diri-diri ianya sebuah rumah struktur entap ngau dua buah rumah seringkat setengah entap. Tenaga kami nabur ke berita malam jadi beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026 hari 1. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

ke dibai heli ke sekali tu anuan senawah bulan atiku kena merindang kita ba segmen apa merindang malam gulainya kumin nama pengawal kita ke malam tu ne peninga ganya kita empat tindu kini agi beranda ngopangan diri di dia tu aku dekat mic kita ninga ke tanduk kini kita sari tu begulai ngau Sharon Ludan.

Ya, pendengar bertemu baru kita buat program Kini Kita Sarito. Jadi, Kini Kita Sarito pendengar. Buat episod ke sekali itu, kumai kita berjalan rawan ngagai Sungai Asap Belaga. Sungai Asap sitik kandang endur pengentap pendiau di Tebilang bak menua Sarawak. Kandang menua tu berpalan bak pelilih menua Belaga. Lalu Tebilang, ngau pemanah rampak menua, budaya, komuniti orang ulu serta kawal ngau projek tekat air bakun. Dalam berapa tahun kudah, Sungai Asap majak boleh berarti jadi palan endur ngagak ukir sampai ke pemadu besai di menua Sarawak serta antara ke pemadu besai di dunia. Sungai Asap ukai seminak berguna ari sukut pemansang negeri dan megak kelaik penegap budaya komuniti menua pesisir Sarawak. Lalu kandang menua tu ngembuan gaya tinya laik ketegal gempuang pemansang moden ngau penghidup asal komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan ngau ukit. Kelimpah ari Tebilang ngau main asal serta rampak menua, Sungai Asap megak nyadi palan ti berguna dalam cerita lama pemansang Sarawak, Laban, genturung pendiau tu ditumbuh ke endur-ngenduah peranak ti besik kawul ngau pengawak ngagak tekat air bakun. Kebenar ya peningah, kandang menua Sungai Asap nyadi palan pengentap pendiau baru, ungkup komuniti, kepindah ke Tegal, kengagak tekat air bakun dalam tahun 1990-an. Jadi tekat air bakunnya siti dari tekat air hidroelektrik ke pemadu besai di Asia Tenggara. Projek tu digagak dikenak ngasil kekuasa karan ke pemansang menua Sarawak. Tajak betapi engkau bermacam pemar, komuniti Sungai Asap udah mujur, memansang ke kandang menua tu yang dikenturung peniau ti majak nyulut. Kedia tu peningat Sungai Asap, bisik mayuah, utai guna bakal sekolah, klinik, kedai, pihak megap bisik rumah panjang moden, engkau perengkah guna asas kebukai. Tajak pihak, komuniti itu agi ngetan ke main asal sidak ya. Dini lokasi Sungai Asap tu peninga. Lalu Sungai Asap tu berpalan bak pelilih menua Belaga, bak kandang menua tengah Sarawak. Kira-kira luar ya semak ngau tekat air bakun. Lalu pejalai ngambil awak berapa jam pejalai ari Bintulu. Ya tu tadi bak tengah menua Sarawak. Lalu kandang endur ya dikelilingi ngau bukit, sungai ngau kampung hujan tropika. Kini cara kita ngenatai kediri ngagai Sungai Asap. Cara ya, bisik mayo cara ya, cara keterubah ngenak kereta, jalai ke pemaduk suah, dikenak ngelawak Sungai Asap, ianya nengah jalai darat. Ari menua Bintulu, jalai ari Bintulu ngambil awak bak penglama 4 ngagai 6 jam, berpangai bak gaya jalai alun, lalu jalai nuju Sungai Asapnya nengah jalai dalam menua ngau kandang endur tekat air bakun, ngau cara ke sitik dak ngenak bilun. Temuai ari luar Sarawak selalu ya sedai depan bilun ngagai Bintulu, lalu nerus ke pejalai ngenak kereta ari padang bilun ke pemaduk semak ngoya, ianya padang bilun Bintulu serta cara bukai kena kita ngenatai kedirik kia ianya ngenak perahu. Sekedak kandang dur ngelingit Sungai Asap megak uliah dilawak ngenak perahu. Lalu pejalai ngenak perahu merik penelebak ti nyelaik. Kalai kita uliah ngasai ke pemanah rampak menua Sarawak. Ti kita medak ari penyampau tubuh peninga. Penyampau tubuh di Sungai Asap tebal lagi. Sidak ya ke ari komuniti orang ulu baka bangsa Kenyah, Kayan, Penan, ngau ukir. Pia megak komuniti itu agi ngemeran ke main asal tajak diau bak palan pengentap pendiau ke moden. Matam pengawak peranak menuanya yang kawum, bumai, pengawak berikan, asil penglandiak jari ngau pengawak ti bekawul ngau sektor perintah ngau pribit. Lalu kita nguyang agai gaya tok ke rumah panjai. Rumah panjainya agi nyadi identiti komuniti orang ulu. Tajak pun langkar yang moden, ari ke udah.
lalu budaya komuniti di Sungai Asap megak kaya mat ngau muzik asal, ajat, kayan asal, ngau adat. Siti ari pematak terbilang di Sungai Asap ianya ukir sapek ke pemaduk besai di Sarawak. Ukir sapek pemaduk besai digagak nyadi kekelaik temegah budaya komuniti orang ulu ngau pesaka asal muzik Sarawak. Ukir tu ngemuan pemesai 12 meter panjaya lalu berat dalam 3 tan. Ia digagak ari besi ngau utai kudah dikenak baru tau ke barang gitar semula. Ia temu digagak dalam tahun 2024. Ukirnya megak peningal sebaka ngau kerban muzik asal sapek di terbilang amat dalam budaya orang ulu. Penjelai sapek tu peningal ia ngena utai ti udah dikitar semula bakal besi ngau perengkam motosikal. Ia bisi ukir asal orang ulu digagak dalam saiz ti besai benar. Lalu ia nyadi kelambang penyerakup komuniti saka budaya Sarawak ngau kreativiti seni setempat. Sapek tu megak narit ati mayuh temuai ngau tukang gambar ketegal gaya yati nyelai. Lalu guna sapek dalam budaya orang ulu, sapek ianya kerban muzik asal betali ti dimain komuniti orang ulu. Keliak megak peninga sapek dikena nyadi ke pemerintang bak pengerami asal. Lalu diatuk muzik sapek terbilang di serata dunia ketegal bunyi yatik mana serta ngelantang kati. Muzik sapek suah dimain bak pengerami budaya, ngawak rasmi, ngawak pemerintang antarabangsa, ngawak program dagang temuai. Sungai Asap guna megak ngagai menua Sarawak laban ia nyadi palan pengentap baru ungkup komuniti bakun serta sebuah palan budaya ungkup orang ulu serta kandang endur dagang temuai budaya serta ia megak palan tik berguna endur ngemansang kekuasa hidroelektrik. Kelimpah harinya pengawak ngagak ukir sapek ke disebut ku dulu tadi ke pemaduk besai mantuk merik kelala budaya Sarawak ngagai dunia luar. Sungai Asap ianya kandang menua pedalaman tik kaya ngau sejarah budaya serta pemanah rampak menua. Kandang menua tu ukai seminat berguna ari sukup pemansang tang megak nyadi palan saka budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Penatai ukir sapek penduk besai ngasuah Sungai Asap majak terbilang nyadi palan dagang temuai budaya ngau seni lalu ukir ke kelaik megah ati rakyat Sarawak ngagai pesaka asal muzik sapek. Nengah pemanah rampak menua asal, rumah panjat tradisional, budaya orang ulu serta suasana tilantang, Sungai Asap keman ungkup sidak di dekat ngelala penyelaik budaya ngau pemanah kandang menua Sarawak ngau semak agi. Okey peningah, nyak tadi berkawal ngau Sungai Asap belaga. Jadi ya kita udah datai bak penghujung program sehari itu. Minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita palan kebukai ngau nyak. Aku Sheryl Ludan pengelola program kini kita sehari itu. Madah ke diri. Mupo dulu ku. Bye-bye.

lagu Kedih Bayi Linda Pengrindu Tiga Bulan. Ya, lagi merindang kita ke malam tu peningan kelebih lagi pemerindang malam. Kita ke Benung Baran tu jalai jam ke dia tu engkanya bisi dekang mulai ke diri ke menua kini. Alaban ke rindu adriba malam hari ngarap ke kita berjimat me lebuah bertengah ke jalai alun yang kaum bala ke driba bas kita ke driba lori ke malam tu. Lebih maya ke ngetu ba tisi jalannya tadi tentu ke bala orang kedih baik kita kena basnya tadi sama mega likun. Tinggal mengangkat bala peninggal kita ke bukai hangkanya benua ngigak pemakai kini bakal malam minggu. Ya, ba ujung minggu ke bakal tu tentu mayu program tau ke aktiviti ko kita kebisi di gulu kita. Ba malam minggu. Ya, hari ke diperhati kaku di Bandar Raya Kuching hanti di pedak ni ba malam minggu ke bakato anti tungak ke waterfront. Sigi mayu di ngatur sekedar aktiviti tau ke program. Jadi sekedar utai kenarit ati tunggak ke waterfront hanya kini kita ikat madah ni fountain ke tau ke disebut kita air ke keciang ni nah. Jadi air ke dan air ke keciang tu peninga nang yang di tebah nitiah ke rentak tau ke nitiah ke lagu ke di pasang tau ke di tebah. Ya, kebuah tunggak ke waterfront cukup rami kelebih lagi maya malam ujung minggu bakato. Kita ke ngengkah ke kereta kita bak tisi-tisi jalai ngarap ke nak ngempang jalai orang bukai. Bega kita ke berbaik ke enam biak mit tentu ke bala anak-anak kita dijaga ngau manah ne ngai ke lagi lebu maya kita ke rindang berjalai berarti ke pemanah fonten tau ke ain keciangnya tadi jadi telunga-lunga anak kita tadi apa nyau endak diperhati lalu nak ditemu kini pejalai sidaya. Liparnya mega peninga haba malam minggu ke begitu lebih lagi tunggak ke waterfront hamayuh mega kedai-kedai ke lagi buka nyentuh ke tengah malam pe mega dibuka nyentuh ke dini hari. Tentu kita kenang rindu makai salau ku kita ini. Rindu bertunga berandau ngau pangan diri. Milih awak ke malam tu endur kita ngelantang kati bulai ngebala kaban. Milih awak ke bakatu mega endur kita merik awak ngagai bala diri sebilik atau tadi ngelantang kati maya malam hari. Nak banti siang kanya nadari endur kita berbaik ke diri sebilik berjalai. Tau ke Siti Ari cara kita itu tadi nukar mood ke kita ini. Angkanya puas dah gak berjalai maya siang hari. Jadi kita ikat ngigak pengasah ya berjalai maya malam hari. Ya lagu kita ke sekali itu lagu ke Dibai Zigelang Igup Ngau Julius Tua Bertemu Baru. Sama datai ngagai Bandar Raya Kuching kita ke baru sangkai airport nekini nuju puak Bandar Raya Kuching. Lagu kena merindang kita ke malam tu Tua Bertemu Baru.

0: kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang ke belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Bagaimana?

Okay, lagu Kedebah Shazliana, Baby Mimpi Belaki. Yang kebisik kita tu tadi, nyudah tumu lelap kini ne, pukul 7 angkanya Anyong Sugau dan ni jam ke dia tu. Kanya bisik mimpi mana, bakal ke lagu Kedibai Shazliana, babynya tadi ne, Mimpi Belaki. Mimpi mukat kini boleh ikan mayo angka bayak ge ne artinya tadi munyi ke daripada ke orang tuai atau ke orang kekeliak ne hentik mimpi boleh mayo ikannya kira ke bisi rezeki kak datai menyana. Ya sigi dia antik kita boleh mimpi ke mana, mimpi ke gagal. Kami kita dah ni pun berasai gagal megak na. Jadi kita kempai ke tindu tentu sekedar kita tadi pedih amat ke nindu ke diri. Jadi kita angkanya ke ngai tindu nya tentu bisi cara ne dor kita tu tadi jampat ke ngantu sekedar ari caranya tadi angkanya angrendam kaki ngena air garam. Bisi sekedar kita itu tadi berunsut ke minyak angin dulu baru boleh tinduk malam. Bisi sekedar kita itu tadi rindu ninga lagu Ayun Lundai baru boleh ninduk ke diri. Tang bisi megak sekedar kita itu tadi rindu berjalan dulu dalam kereta udahnya pulai ke rumah baru boleh tinduk. Tang Siti lagi, perkara kesuah amat di pedak aku nanti di pedak bak media rama ni mayuh orang berkongsi malam hari mayuhnya tadi makai dulu sebedau tinduk ni nanti nak makai malam atau ke makai salau perut berbunyi sikit mata ngai tinduk. Ya, mes kena hari ulah kita ini pedih amat ke tinduk malam keluih lagi nanti umurnya udah longgar lagi nah. Jadi bisi sidak tu tadi sekedar kita itu rindu ngerja pengawal bergagak ke lekamari rindu beranyam pemuas beranyamnya tadi biar mega betusuk ke lekamari bergagak ke gelang kini jadi ngujung kenyak mata kita baru kangen tu. Ya meh, pengrinduk kita siku-siku atau pengawak kerja kita siku-siku sebelum tinduk atau keninduk ke diriknya tadi Siti Ari Cara andur kita itu tadi ngasuh mata kita ngantuk. Nanti empai kerja pengawaknya mata kita empai megak kak ngantuk atau kereka ninduk ke diri. Okey, sekedar kita itu tadi bisi megak masang TV tanjari megai telefon bisiknya tadi TV dipasang tang mata nyau lentuk-lentuk ke tinduk. Bisik orang berkenyak ni laban nanti nak mendak TV atau ke nak buat mua TV yang tadi mata ngai ke tinduk pulai ke bilik ni mayuh kita berkenyak ke benar ya ni. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu peningah abak lagu ku dah di pilih aku ke malam tu lagu dari Jessica Timah Setahun Dua Bulan.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanua. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalka Medrin, Maya Audition by Minus One, Nuan Bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

setiap malam hari 5 pukul 11 malam. Okey, yang tadi irama etnik pupu bangsa. Jadi hari itu Nora aku merindah kita ngau lagu-lagu etnik pupu bangsa. Kita ningat ke dulu lagu Dusun Sabah Ginawo ko Ari KPDO The Hans.

Kali ke dekat nampung pelajar ketika selebih tinggi, takkan terus ngigak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, nitiaka pemutus persa engukus di perinduk ke sidak. Yang metuju kali patut diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan niak senang tangkus, engkau peluang gawak kalau ditangkup sidak cemah gila. Ngambil ke sidak, nak salah milik karya, tak kebatan pengawak kita mai penanggul negeri sidak di diari, enak masa hari no duit bagus dan nak tumayu peluang pengawak, serta nyanyi ke sidak retinggal peluang gawak kemana, pemudah habis belajar. Program itu diatur Persatuan Intelektual Perhubungan Sarawak.

Tu kalau nembiak mayanya, disediakan agak bulan nembiak tiatai ngulu program tu. Kena ikut nembiak nak ngira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat berkaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak berkaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelan dia, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau melepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau akses negara nembiak serta pengelan dia terbetul,

0: Karnival Galiasa 2006 tiket atur kena 25.7 perengkah hari 7.30 pagi yang tak lemai kepalan Pak Iwan Sibu Pagina Selangor.
1: Info Activity Wise.

Lagu etnik Bidayu Hari Chris Warden Gan Berpadu Nyawa Ngau Alan Kayan Ngunci Cinta. Jadi lagi berperindang ngau lagu-lagu irama etnik Pupu Bansa Ricky J Ngau Jackson Adana Bulan di Pagar Bintang.

0: Nak pamagi dekat di tebu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, musik Iban.

World Cup 2026 19.7.2026 hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20.7.2026 hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu urang bukai.

Okay, lagu Joseph MJ, lagu Melanau 100% sayang. Ha, nyak merhati lagu ya ne. Hanya di pukul 12 tengah malam terlagi dekat terus merindang kita nyentuh ke tumu pagi pergilah bak timang kerbak tawas. Tadi kira kena kat dulu aku bulan dengan kita bak awak pun merindang malam tadi terus merindang kita dengan beberapa itik lagu bak pengujung pemerindang malam kita Angela Latajua bergulai nyabuang ati rindu ngau Ari Elika Pau Jin, lagu Ari Sabah Aratan.

0: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ronggan semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukus Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Lintin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: YFM Segulai Sejalai.
1: Tu aku contoh aja dia tu lah.
2: Oh.
1: Nanti semak kita lah tu. Nanti kita kak medak wayang kau kita. Nanti kita kak medak wayang. Sebenarnya kita medak wayang. Sebenarnya kita tamak ngagai panggung. Kita kak beli tiket dulu dia pasta.
2: Betul.
1: Laban nanti tu anak beli tiket. Tu anak boleh tamak. Labannya syarat ya kau kita.
2: Benang betul.
1: Jadi nanti aba penghidup kita mensia tu. Nama kini kriteria tak ke tiket kena kita tamak ngagai serga. Yang kan wan boleh nyawa tu pasta.
2: Amat, terima kasih ya. Jadi kriteria ti kena kita tamak ngagai serga. Bakal orang ke tamak ngagai gai wayangnya tadi mesti beli tiket ya. Baru boleh tamak. Lalu bak kita dengar jalai ngagai serga nak bergantung bak pengawak kita ti badas. Ya nak bergantung bak nama-nama kriteria ti ditemu oleh dunia tu. Tang yang minat bergantung bak siti aja. Tiket kita minat siku orang aja. Ya bergantung bak pengarap ti dilempai dipanggai ke kita ngagai Tuhan Jesus siku aja. Ba Injil John 3:16 laban Allah Taala balat rindu ke dunia tu nya kebuah yang nganyuang anak tunggal ya lalu tiap iku orang ti arab ke ya nak mati tang boleh penghidup ti meruan sunti so, kita arab ke Tuhan nya mah nyadi ketikit kita ngagai surga tu ditanu ba bab Rom bab 10 baris ke 10 ti nyebut utai munyi itu. Kita semina ngaku ngau mulut Arab dalam hati Jesusnya amat anak Allah Taala pengarap kita nak lebu laban Jesus udah nyedia kejalai ngagai tiap ikut kita ti Arab kaya nya alai leka jaku Tuhan mada ba tiap ikut kita ti udah nerima Jesus Kristus kita di green tea Roh Kudusnya nyadi ke jaku urang putih seal artinya ngecuap kita pengik ya, empu ya di gerinti kita bisik tempat di serga nama kita ditulis bak buk penghidup bak serga dedin nyak kebuah kita mesti melempai mangai ke pengharap kita bak Jesus Kristus siku aja anang sekali-kali ngelempai mangai ke pengarap kita bak duit ringgit bak pangkat derjat kita bak pengaya kita anang mangai ke baknya nyak mah siti ite ya tiket kena kita tamak ngagai serga nyak mah siti ite ya pasport kena kita tamak ngagai serga
0: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plug karan. Sitik plug, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampar, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

aku Priscilla John, Kalimpah Radio mayu acara kenaknuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta mayu agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita di kumai orang mulut basah jari rangkai. Nanti kita ngambuk dengan orang. Kita di kumai orang jahit mulut. Nanti kita selalu berandau ke utai tentang mana. Tahu ke bejai orang. Tahu mulut, nanti kita tahu tepang. Bertebu di mulut, nanti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi. Nanti minat jakuk kita siruk. Tang hati kita bergede. Panak mulut kerasa, panjai mulut kita. Nanti kita landi-landi bertampung kereta tindak menuku. Bubuk mulut, nanti kita tak sigat berjakuk. Tahu ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut. Nanti kita seminak ngawuk. Tang nak ngerja. Buah mulut, nanti kita selalu tengah-tengah. Ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, nanti kita mayuh acuk jakuk. Cabul mulut, nanti kita pancar berjakuk. Berat mulut, nanti kita nak lancat bertanya Rita. Rangkai mulut, nanti kita terkelambang berjakuk. Lempung mulut, nanti kita lumpak bertanya Rita. Bisa mulut, nanti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, nanti kita bagas masuk ke jakuk pasal perkara kejai. Semutik mulut, nanti kita semutik jakuk. Tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut nak pansut, nanti kita bisik penemu disimpan dalam hati. Tanggai nyebut, nangi kurang pedias hati. Nama ngai nak mulut, nanti kita nak ngamat ke jakuk. Minak nyebut ngapa. Nanti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Nanti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai. Kita datai, nak diancau kurang tikai. Nanti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk. Orang makai, ngai mai kita serumpuk. Nanti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur. Ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Nanti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat. Mua pintu kita berpukat. Nanti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai. Kaban belayan, enggai degulai. Nanti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik. Ujung-ujung diau kediri. Nanti seminak mulut kita ngauk. Nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Nanti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Nanti mulut kita pancar, lamak lawun boleh hal. Nanti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak. Utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak. Apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah. Tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah. Laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah. Tau ngedang, tau megak matah.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yokotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik terimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundian sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Baik. Dini nur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tahu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tuh di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kami berketupan, uliah mai ngelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah, wai.

Aku budak anak ancah, atlet gumpal isi Malaysia. Dekat berpesan ngagai bala kitai peningan. Kelebih lagi ngagai bala nembia. Ngambil keransi yang hati ngerja pengawak. Nak ngira sekolah, tau ke bekerja. Mesti lihat hati, nak mantul ngapa. Ngulih pemujur ke juluk hati. Nyentuk ke tepantuk berbandir. Agi hidup, agi ngelaban. YFM segulai sejalai.

0: Hai.
1: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada terbenung ni dengan YFM.
2: Terima kasih kerana kita para pendengar aku.

0: WAI.
1: Apa dunia? Nanti sikut-sikut lelakinya ngembuan package tu di pasar. Pangkat bisik, kuasa bisik, penyigat bisik, pengeraja apa bisik. Jadi cukup perfect kok kita ini. Hanya abah standard dunia ne.
2: Ya, hanya abah standard dunia.
1: Lalu nanti nitih ke standard Tuhan. Bahkan ni lelaki di kumai kita, ianya lelaki ti kering.
2: Bekeni ke lelaki ti kumai kita kering. Kering hari segi ni tu. Kita sudah medak pengering hari segi spiritual. Laban nak cukup kita lelaki tu tadi kering hari segi physical, mental, tau ke kering hari segi gaya kepada kita. Tang kita nak kering ba Tuhan. Kedewasaan nyak nak disukat dari penebal sumit kita lelaki. Lama selalu ramadai berkata tebal lagi sumit mayuh lagi penemu kita.
1: Oh, ne.
2: Oh, artinya mayuh lagi garam tempat kita tadi. Mayuh lagi penemu kita. Laban sekolah selalu ninga kami ke dulu pakai garam. Kita akan meyaknya. Mpai nemu tai kita nyak kok. Jadi, bak ajar kita orang Kristian, kita nak merniang betapa tebal sumit ya, berapa mayuah garam ke dempak ya. Tang kita meda pemayuah tanggungjawab tiri tangkup serta di pejalai kias setiap hari. Ya, laban kita sebagai lelaki tau ke induk tu kita nang bertempuh ngau cabaran, bertempuh ngau penguji, bak dunia luar din. Nya kebuah kita perlu Tuhan dalam kita hidup nyingkang dalam setiap hari penghidup kita.
0: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Awak ke Bala Rakyat Nemu, opis Nayus seluruh Nua Malaysia nak korang hari 16 itu opis. Kita di Sarawak, kita bisa 4. Pengudah aku dipilih sebagai pengurusi Nayus. Aku nuduk ke sedia opis hanya di Kapit, dia tahu. Kebuah aku agak pihak, laban mayuh bala menjadi bala tunggal, bala kaban. Ya, bekerja ke offshore. Jadi kita bisa di Sarawak, kita bisa di Kuching, Nayus office di Kuching, kita bisa di Bentulu, kita bisa di Miri. Nayus ditubuh perintah tahun 1992. Danya di establishment 1993. Danya di bawah Kementerian Sumber Manusia. Laban Kementerian Sumber Manusia nya nyaga bekerja kita di benua Malaysia. Jadi tujuh Nayus ke nombor satu daripada orang. Kadang-kadang orang nak merti nama peranan Nayus. Jadi satu peranan Nayus ngasuh bala kerja kita, ngomajikannya, bebenda-benda nyaga keselamatan, kesihatan lebuh maya bekerja. Jadi Nayus mega ukai tentang nyaga ngopenglikun kita bekerja aja ya. Nayus oleh merek konsultan. Nya Nayus mega bisik pengawak nya kumbai kita nya mansi ngomanah kage tu leh dekat ngagai kelebih ngagai industri kita. Kadang-kadang majikan tu nak entu rindu mayal anti dekat mesti kat kos safety. Tang uji dimikir anti siko bekerja deh kena bebadi. Okey siko ya ketusah do dia. Satu bini wanda ya ketusah. Perintah dia tu ngemberat ke Nayus sebagai mata dan telinga ngawak ke majikan mesti nyaga pengelitun pengelikun ngopengerai ngopekerja. Awak sedak kerja ngolantang.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Hulu Rajang.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, Siti Syara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Simpan mengau badar, gelemak batin wan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang ada ngira, tawul seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Maya kita suntua, nadai salah ke kita ingin jawab kaban tau ke diri sendiri.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nggak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya. Ada dulu yang ngaga kaban.
3: Orang ke diin jawab kita nya, segi lembau kan lagi ya. Napa ndak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Wey, ngau YFM.

0: Lama genuan cok tu sehati.
1: Eh kati ndak ibu? Hai tu sehati meh. Utak kena jual aku tu barang tendak laku. Udahnya lagi modal ku pan nadai pulai ku untung.
0: Nai kebenayan tu. Kedai kita itu nadai orang mayuah nemu. Laban kurang ditemu orang deh. Kurang dikermai.
1: Kati ndak ibu? Bisa cara nolong ku bu?
0: No. Ujin wan nanya sida unit pemasaran RTM Kuching dia.
1: Ya.
0: Gagak iklan atau ke berkenai cara ngelaku ke barang nanya.
1: Ya nah.
0: Nyak me cara jalan ngelaku ke barang lo.
1: Nanti biar di RTM kian tu au.
0: Haram. Haram.
2: Pemujo dagang berpanggai berpemenang hasil ti keluar ke kita. Dekat maju ke dagang kita, RTM eh. Alai paling kepatut di laut kita, nur ngelaku ke produk dagang kita. Beli meh iklan ber RTM, muntang, campak, membayar di jalan pematut. Datang meh ngelawat unit pemasaran, promosi dan kawasia RTM Kuching, bamaya jam, upis terbuka, tak telefon, muju rumor 082-248-422, sambung 349-292.

Pantai Datuk. Kamat update status buat media sosial. Nyemak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak pok. Mimit tengeris, mimit utai nak dipuati. Lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita anak. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, pegulai ngau, YFM.

0: Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh penuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penyalai kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngomayuh lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Station, băgulai si gealai. YFM.
1: Nanti kita berarti ke bapak hidup kita mensia jam ke dia tok deh.
2: Mm-hmm.
1: Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi dengan Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
2: Oh.
1: Tang lebuh maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
2: Ya. Yeah.
1: Asai sepe aku, Tuhan tok jauh hari kita deh.
2: Ya. Yeah.
1: Kati bisik jam, tok ke maya khas kini no kita bersampi.
2: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ini ya. Lalu lebuh orangnya pangan kita nadai kita dekat dalam oh jam tu tua beranau au jam ni kecuali ah tu bisik gabida di tu ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita yang ka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan dektinya bersampi tang kena ku nyawat sekedar utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba. Namau teku aku nyak dah. Ya, lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan. Tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita semina ingat ke ya lebuh bisik penusah aja. Ya maya penusah datai lalu dia kita ngangau ke Tuhan, bantu aku ngos rumah aku, tolong aku. Ya sukuang aku. Tang lebuh kita nyau nyamai lantang senang cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya nu jauh Tuhan ngagi kita. Ingat Tuhan kita, kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan. Pangan dekat datai semak sesemak ngal ngagai pangan. Ukai jauh sejauh na ya. Nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya. Lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam, nadai batul ketuk, nadanya kita bersampi di ni nol, bayak kita bak umai, bayak ke kita benong deriba, bayak ke kita benong bekerja, tau ke bersekolah kita oleh datai ngagai Tuhan.
1: Sebarang maya,
2: sebarang maya nanti kita nak oleh nyebut engau ingal, sebutlah dalam hati kita dien, bersampi mak kita ini ya, nya alai di ni nol nuan. Baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagaya.
3: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: gemurnya.
1: Sarinya ini habis yang beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukan yang bisa duit.
2: Ina mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: 7 ke buah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketiga hujan ke
0: Tanjung Bari. Ngelatai berita pemandu baru serta keamanan. Mungkin
1: dimulak.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu Arijeman Evergreen nyentuh ke Dato.

0: Hei, nama tak kena dulu tu. Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Haji saya, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dia? Apa anak hack Facebook orang dia setuan-tuan?
0: Bah, ketika nak hack dia, berat dia. Ya, aku ngasuh telah lengah. Nak ada lockout. Tau, memangnya kita maju ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedit dah lockout. Ya, sama. Seduai kena lagi.
2: Kita kebisi akaun Facebooknya. Anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu. Hari kami, Bawa FM.

0: aku meruan sayau keluar.
1: Aku cinta padamu.
0: I love you.
2: Mak cinta pada adik.
3: Wah, ai ni.
2: Nan wone, kadali kirin.
1: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak pilih siapa kita, kaya atau keserata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau yang meh, dunia tu nadai penyayau. Aram meh, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, ngagai semua mesia, tinguan dunia tu.

leka jakok goodbye atau ianya leka jakok nama atau ke leka jakok noun. Lalu reti leka jakok goodbye itu kesatu ianya jakok disebut lalu kita berserarok. Nyala suah dan kita dengar selamat bekerjang, selamat tinggal, selamat berserarok, selamat lemai, semua tak kebakanya. Disebut lalu kita ianya berserarok. Lalu ke kedua ianya berserarok ngepangan tau ke kita ianya madah dari mopuak, tau ke kita madah dari bekerjang. Nyala nyok reti leka jakok goodbye. Nyade ke benar leka jakok goodbye itu berasal dari rambai jakok God be with you. Tau ke petara bisik ngonuan. Nyade leka jakok goodbye nanti nanti akan rekod terubah dikenal sekok penulis ke bernama Gabriel Harvey dalam tahun 1573 dikenal dalam ayat kemunyetuk. To requite your gallon of goodbyes, I regave you a portal of how dies. Nyalanya keterubah leka jakuk goodbye itu dah kena dalam pengawak bertulis.

ujigin set kemenit agi datrang mimita agi nya baru ya 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

0: Nanti kita berarti ke bak penghidup kita ke Datuk Denpasar penuh dengan cabaran korang, penuh dengan pemal. Semua utai berguna ke duit magang leh. Anak bersekolah, berperubat lebih kita sakit. Ngau nyedia ke utai guna ungkup diri sebilik. Semua utai tu tadi berguna ke duit. No excuse korang leh. Nama kini prinsip bak pengharap kita ti uleh nyawup kita mutal ke penanggul bekau ngau utang.
1: Anang sekali kita berutang, enti kita nak sanggup mayang. Seleah ke utang kan nak patut. Nyimpan duit dulu kita ya, enti kita kak beli kutainya. Enti tuanya kat tadi kak ngeluan duit ketiga tua kak kawin mewah, enti tua nak mampu atau nibuah dulu. Enti uleh mesti seleah kan, laban ya mesti natiang tua abad dua hari. Enti utainya mesti natiang tua berat tua nyingkang. Yeah. Berat kita ngurus ya ni ya. Tang, tuk sitik kau tak patut diperhatikan kita. Kita nak boleh nak berhutang puan ti kita beli ke rumah. Betul? Laba rumah tu tadi tentu ia luan berbiang. Kita nak boleh nak berhutang mega enti tua beli ke kereta. Laba te tu keperluan asas munyi kaku deh. Tang ti tua bisi duit cash nya lain cerita lah ti tuanya mampu. Tak jarang ku dengar orang ngekis-ngekis tu begitu. Tang sikit luan meh. Tang lebuh tu beluan ke rumah. Ha, perhati mana-mana. Kita mulai ngajak ku tadi. Kita mesti berarti ke kemampuan kita. Nanti tua mampu bersama rumah beli kita. Anang ngeluan rumah lebih hari gaji kita. Biar mega, nanti kita beli ke kereta. Anang beli kereta lebih hari gaji kita. Pesan aku, nitiah ke prinsip ke konsep orang Kristian kita nak tahu nak nitiah ke pematut. Ngau cara Tuhan ti ngiring kita bak penghidup ruang bilik kita. Berarti kata anang sekali-kali kita berhutang bak dua kena patut. Nama utai kan dua kena patut. Berhutang bak aluang kita anang sekali. Anang kita berhutang buat itu. Laban tu tak ngujuang ke kita nya tadi. Pedis. Bak ujuang aria. Ingat. Utang uleh nyadi mak ti berat. Enti nak dia tu ngau mana. Laban dia nak tiang kita. Buat kudus ngajar kita. Seliah ke dia empu hari utang lalu hidup nitiah ke pemisi diri empu. Ukai berarti nato berutang tahu tang aneng yang menjadi tatiang. Hari ti ngenyawah ke diri hari utang kita uleh ngatur duit ngau mana. Nepe ya puan?
0: Ya.
1: Serta ndak ibuah tusuk rundeng batati ke utang. Laban kita mulai jaku Melayu kita mampu kita uleh.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kak ini sudah mau apa ikan?
1: Kak mele lawak, kita mungkin. Umang, ukannya kak makain, tidak ada lawak.
0: Kak Tino berani mindah. Udah agak keretanya nggak start. Dia pedak nanti ya keretanya. Ada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tok.
0: Beri sana aja mah nuantuk.
2: Jaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

0: Korang kegula bak pemakai.
1: Satu, iropai aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula daukan susu pekan manis bak secangkir air irup.
1: Tiga, minta korang kegula tak ke susu pekan manis mayang mudar air irup bak kedai.
3: Empat, pesan dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air irup tin kutak tau ke butul.
0: Korang ke manis bak pemakai. Tambah ke pemanis bak tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

0: 萨朵罗
1: 蒂格。
0: Pernah nyamai ya saya tu. Tabara saya temah gula nyamai ya kaki. Kayak babayar kedai tu.
2: Weh, mau main gula empat, Ilan?
0: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Ilan, Ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh. Kuma di mana makai gula nyamai ya? Sakit nemu deh. Kemik manis, kiris gigi,

0: terbaik yang kita dapat bilion kami, YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bahas barang 237. Menu kita ikut sehari itu, pagi, program menu, ngelah tengah hari, rentak ngelah hari, sada lemai, ngelah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bergulengok kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandu, kita ujau.
2: Dek, kita banyak mau yang sepintar, dek. Nak, kita kerenah, nak, mutem pakai cair. Nak, ini bilo, dan nak, kacau ya, nak.

0: keterubahku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tu deh. Mm-hmm. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tak ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu amai na ya amatnya. Yeah. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tu. Ya, bak kita ti nemu Tuhan okay seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita, pepun bakti kita. Nobak kita itik bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, nadai jakuk nasib. Tambak kita itik harap ke Tuhan, kita harap ke iri yang Allah Ta'ala. Jakuk ya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iri yang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Ni tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangkat pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Aku Norman Ading. Aku rindu mada orang terkemas, bersih, bajir serta sigat. Tang ingat, tak jaga mah sigat, tak ke bajir, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilit, nadai me guna. Sigat tak ke bajir, makan ikan tipan kita, nanti hati nak mana, nadai me guna. Biar gamal nak bajir, tang hati mana. Kurang rindu mada, tau kap gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngau YFM.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
2: Jauh yang anak juga.
3: Jambi anak pasang.
4: Ungan anak ujum.
5: Untang anak tenggan.
6: Letan anak kusir.
7: Kumpang anak tinggi.
8: Nyantau anak juna.
9: Ugap anak utut.
10: Nyaru anak talam.
11: Janggang anak ingkoi.
12: Bulan anak kasau.
13: Empati anak dugu.
14: Entap anak tulu.
15: Manit anak celih.
16: Rejap anak bagi.
17: Mat anak akit.
18: Border Scout utut anak tanggang.
19: Dampi anak Brian.
20: Andrian anak tadang.
21: Ngalah kita sapa Sidato.
22: Sidato 21 iku ari Iban Rege Ngau Sarawak Renja.
23: Sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sigak suba.
24: Sidato bebadi mayan laban musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963.
25: Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
26: Ketegal pemanai sidang enan ke menua meh kita hidup likut nyentuk ke Sidato.
27: Kami hari drama penghidup
28: beri terima kasih ya agar bala bujang berani
29: diudah berambung
30: nyawa ngetan ke menua.

0: Setuju ke buah, lapa kita patut mending ke YFM.
1: Ketegal hujan ke
0: Bandung Baru. Ngelatai ke berita pemandu-mandu, kita agak aman.
1: Merindang
0: kita, ngau lagu-lagu, ada

Ngayon kaya gusto ko. Kamama niya. Kasi mga kita ito. Diyan na mga kabuha. Diyan kaya niya tuto. Kita nurok kasi. Kita mada na penuhang ulas. Penuhang ako. Kasi ang isi. Kumbang kacang. Kasi mga niya tuto. Kuto kurang. Kada-kada yang pisega. Kita sepeda. Lipar. Malang kari dulu ya. Tinggal kurang ya. Nama punya tuto. Kada-kada yang disembunyi ke lagu. Teringa kita tali uto. Jaga kami pemusir yang pak menua kasi tuto. Uto. Ngayon ke dunia tidak. Semua malas baru ngalai kita. Lalu kita ditinggal. Nggak perlu syah. Tidak disadar. Nyanyi uto. Jaga kami pemusir yang pak menua kita.

0: Sapa ting rinang kita lebuh, maya kita sunyi. Pemerinang hati kita lebuh berai.
1: Sudah hati ku ngira laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tuan ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tuan apa kalau mi?
1: Oh, dito ya? Eh?
0: Au.
1: Dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ah, ngatu dito.
0: Eh tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, bukannya lama. Ya. Napa wajah nya bukannya mangka sejam tu dito. Elak deh ada ramai.
0: Au gak aram, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampun lah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nih, berat nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor tuan, tuan.
1: Motor aku. Luan ku pernah biar ke. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita ngetu pas siti-siti duer. Anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri tak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi kesida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Setuntun.
1: Ha?
0: Bekeni tu pula itu deh.
1: Eh, kapan nak? Depan basmi tu Arab. Aku kekunti ku tinggal lagi.

0: Aku Glenn.
1: Aku Sigandi.
2: Aku Mel.
3: Aku Jevon.
4: Aku Romy.
5: Kami Ariraman Majestika. Beri besar terima kasih.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, bergulai ngau YFM.

0: Sa Jalai.
1: YFM.
2: The 101.3.
1: YFM.
3: Jadi lepas kita nyebut berkawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Reti ya Tuhan bisik maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tidak atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tua nyau kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti dekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan postpone perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama hari maya ti dekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ya. Mungkin mega engkau nak uliah metu atau bisa anak tahukah bukan penekat Tuhan metu atau jadi nyona dia boleh purih pantian ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama yang kebuah nak beranak dalam umur 40 tahun. Tapi maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu. Kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pi pedak deh mak, petuanya. Patuah, nak mu mampu mulut. Ya mak nanti, ayat liurnya macam orang. Uji batuah mampu mulut neh. Nanti kita yang sampai yo. Ya mang, tuh pemampu mulut ngoi dong. Beri angge petuanya lain.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketik dengan saya diri nak tu berpengerai, jam 4 Mei ngajuan diri berpersah ke hospital. Pesan tu RYFM.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, are kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anan terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke Jakub, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke Jakub, sikit nak madah kurang. Kebenar, Jakubnya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri, nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri, nyadi tapak.

0: Pantai, ini Bisin Nur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Regulasi jalan.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: YFM Penggerak pagi.
3: Penggerak pagi
2: YFM.

Selamat pagi Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu. Dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Dipuji serta dimulia kemenuan, O Petara. Kebendar awak ke hari ke alai buliah penatai kudus nuan tau jampat datai. Kelantang kati kami nengah pemisah pengerindu engkau pemanah penyamai nuan. Lalu sikap bak kami penegap ngambil ke kami tau rindu ensuruk ke diri ngagai penekak nuan engkau tangkan nuan. Amat bendar penemu nuan nyerangkuang semua utai tu dah ditempak tau kedekat di tempat nuan. Lalu penegap serega nuan ngelui semua utai ti udah diberi nuan penghidup, tau kedekat diberi penghidup. Nadai utai bukai disembah tang nuan. Nadai utai bukai dikingin seminak nuan. Nadai utai bukai disayau kelimpah hari nuan. Lalu nadai utai dekat dikerindu tang pemanah penyamai nuan. Amat bendar nuan meh raja pemadu berkuasa, pengamat kuasa raja, penolong lebut usah pengibun diri. Bab. Kitai semua andang berjalai nitih menasan menuju Petara. Pemuncak jula hati pengerindu engkau pengangkun kitai. Setiap singkang kitai nitih menasan tu nambah ke pengerindu kitai ngagai ia. Nengah setiap singkang cermin hati kitai lebih berperencing bersi lalu nyungkak ke pemanah kualiti pengudus kitai. Ia tik nerang ke menasan tu nya undang-undang Petara. Semadi me kitai ngasih ke undang-undang ia, kitai dekat ngasih ke diri dalam pemetang, lalu tesat jauh ari menasan. Dalam kitab ia kedas, bahaulah berjakuk berketuk pasal undang-undang ia. Ungkup pengawak keterubah di agih Petara ngagai bala anem biak ia, ianya. Ngelala ia tik nyadi entigis, ari pegari penemu ia, serta nyadi kepancur undang-undang ia. Ti ngari ke Petara dalam kedua-dua perintah pengawak ia, engau badunya utai tempat. Sebarang siapa ngemujur ke ungkup pengawak tu, udah ngulih ke semua pemanah. Lalu sebarang siapa ti dikelawang arinya, udah midang tesat. Tajapan ia nyadi pemansut setiap pemanah pendiau. Endang tapi pengawak sebarang sapa ti udah datai ngagai pangkat ti pemadu tinggi. Rabuang mulia ti ngelui peninggi. Ngambil ngasih ke semua undang-undang ia ti dikingin ke dunia. Ungkup pengawak ti bergembar tu nda ulih diselara. Sitiknya nadai diterima anti nadai sitik kebukai. Bakanya meh ti udah ditangkan ulih ia ti pemansut semua engkebang penemu kudus. Oh kitab mensia di dunia, temu engau benar ianya jakut tangkan akunya, lampu pemerik pengerindu aku ke nembia aku. Lalu nyadi kunci pengasih aku ke utai tempat aku. Dalam siti agik papan tulis, ia nyebut, amat benar, undang-undang petaranya baka tasik, lalu anak mensia baka ikan. Nanti sidak mereti ke pengamat tu ke benar. Dalam semiang tu, kitai dega minta awak ke kitai semampai semak engau Petara. Oh nuan Tuhan tip maduk bisa, semua kami digenggam rat dalam kuasa nuan. Nuan meh penyokong kami engau penolong kami. Kemendar ke pengeliut pengasih nuan ngagai kami. Sikap berkami pemisik nuan, buka semua pintu berkat. Lalu tengau bak kami perenang pengasih nuan. Asuh angin ti nyamai bertiup ba kami, lalu gerak nuan ati kami ti keran. Tampak ke mata kami, lalu gagak ruang ati kami, dikingin ke tetiap tempara bungai ngerembai. Asuh gagak tiap semangat, lalu kelantang ke tiap roh. Pegari ke kuasa jeman nuan, lalu asuh ayan penegap nuan, ti tebangkar. Asuh terbai burung semangat mensia, ngegai peninggi ti baru. Lalu asuh sidak ti dikarap nuan bak dunia di baruah tu nyelam misteri perintah nuan. Gagak teguh singkang kami, lalu sikap bak kami ati ti ndak kakang. Kami tu berdosa, lalu nuan ti seruran pengampun. Kami tu pengasuh nuan,
Lalunuan mai Tuhan kuasa Raja. Kami itu sesegau nadai pendiau. Lalunuan mai pengenduh engkau penyelamat kami. Engkau pengasih tulung serta bantu kami ngerekai ke pemanis penyamai nuan. Serta ngeninggi ke leka jakuk nuan. Angkat ke pangkat sidak ke lenyau pendiau. Lalu sikap reta nuan ti enda nemu abis bak sidak ti mensena. Beri pengering nuan bak sidak ti lemah. Lalu ciri kuasa serega bak sidak ti lembut. Nuan meh pemekal, nuan meh ti pepengasih. Nuan meh Tuhan, siku ti merintah semua utai. Abdu Baha. Nya aja, terima kasih.

0: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam, nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan, induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan, mantap ke kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam, lebas ke anak kekas munuh anak mempesan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman, ngetak garanau rarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Ke tahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua, ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tin di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

FM segala senjata lain pengarah pagi Sarito bukan aku Daniel Stephen 18/7/2026 segmen pengarah pagi kita Sarito bakal selama kita di kabugulan untuk ngagai pukul 9 pagi. Okey, kita ke bisi pesan berat kena tak ke pesan berat kita ba YFM pukul 7 pagi ko dekat baca pesan berat kita kena tak ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com atau ke mega ba WhatsApp 013-8628-422. Okey, ni pesan berat ke alai kita boleh kena tak ke pesan berat kita ba WhatsApp dengan mega ba email kami YFM. Okey, udah tu lagi ko dekat guzi ke info serta mega batam berita ke headline surat kabar kebersihan kot surat itu terus bergelang dengan kami bawah FM. Selamat pagi sekali lagi ngagi kita ke Baru Dani pagi itu lagu Ari Heavens Bajia.

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka prau kayuh ngau powerboard. Pekit prau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi ngerami tu. Buang pekit lomba prau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumut 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026

Okay, selamat pagi sekali lagi. Kita ke baru dengar ke YFM baru Dani. Dia tu terjapan tu hujung minggu kalau baku. Mayu kita Dani. Maya jam ke dia tu nyatari laban mata ke telebak Dani tu mu pagi ni. Udah ngerja pengawak memberi manuk makai meri babi makai nama gini. Ngerja pengawak berdapur, ngerja pengawak beruai. Udah nyatari tengah hari nyak baru kita ke tindak baru. Okay, tinggal ke cerita tinduannya untuk berkawal dengan berita Gabsi Ayan Basra Kabar berutusan Sarawak dulu. Ribut ragut dua nyawa di Perancis, hujan batu sebesar bola tenis. Untuk berkawal dengan ribut di mega bisa naban ke hujan batu meh. Bagi kita itu jarang nyali hujan batu ne. Hujan batu tu hanya okay batu kebajalan ya, tang ya batu ais tu di kumbayaran hujan batu tu kalau nyali di Perancis dua ikut orang kebadi ba penusahannya tadi. Lalu berita

Batang Lasak diluluskan. Jadi itu pemansai yang baru ketika diasai ke sidak di Darroh. Okey, berindik dengan penemuan Premier Sarawak ngagai Darroh sampai lama tu. Okey, ya ke boleh dibaca ngagai kita semua atau ke dikunci ngagai kita semua dan terlebih dekat megak berkunci ke info bukai, bak surat kabar bukai, serta megak bak berita bukai untuk kita semua. Lagu kita ikut sekali itu, Alvarez Laja, tetap bakal selama.

0: ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu. Jam 5 lemai. Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

0: kalian ya kenalah di hari kaya kita kelebagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

Okay, lagu hari Ethnic Transmission Dara Iban Cina. Okay, berita khas sekali itu berita berkawan dengan bayar. Kalai Israel Forestry Corporation, ianya SFC. Dia tu benung berarti ke pengawal orang kebenar nangkap bayar. Ya ke sedap tu kebenaran ya ke nangkap bayar tu. Sedap yang nak ngepost tengah apa buat Facebook atau ke media sosial. Sedap ke nangkap bayar tu, sedap yang bisik lisin. Atau ke bisik permit tiksah hari upis tiba berkuasa. Jadi, nyalai pembesai atau ke ketua SFC itu tadi madah ke sedang sedang yang nangka bayar sedang yang bisik diberi lica dulu, bisik dilatih dulu bekal ngau SOP pengawal nangkap serta ngiga bayar itu tadi bisik bisik diajar dulu masih dah ya serta mengau pengawal di nangkap bayar itu tadi dikena ngurang ke penyampau bayar di Sarawak itu kalai nakak ke dia tu nya tadi SFC itu melabak ke penyampau bayar di Sarawak itu ianya 25,000 ikut. Ya sedap yang melabak ke ajaknya. Kerana lebih harinya penyampau bayar sungai di Sarawak itu lalu tu jauh amat nambah dibanding ke 10 atau ke 15 tahun kelepas. Kalai 10 atau ke 15 tahun kelepasnya tadi bisi lebih kurang 13,500 ikut bayar. Jauh amat nambah. Kira ke sekali lipat nambah tidak banding kengau 10 tahun ke Oda. Okay, jadi itu berita dia ambil aku ba Facebook berita RTM Sarawak. Okay, kita ke dekat kena tengok pesan berat. Sekali lagi madang lagi kita boleh kena tengok ke pesan berat kita ba email yfmiban@gmail.com dan ke megah bawah sel 0138628422. Perindah baru kita ke sekali itu ninggal ke Sasha Julian merindang kita ngau lagu ke dia beri nama Keran Kebujang.

Acid Rain, Kampung Love, merindang kita hebat penggerak pagi WiFi lagi berjam ke Throwback segmen penggerak pagi. Okey, kemarin bisa dah diatur ianya Borneo Dua Festival. Kalai pengerami temgap bisa digodok sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngal Performing Art ianya Dato' Snowden Lawan. Kalai madah ke tuan tu tadi patut diterus ke kita laban tuan tu segi ai asal kita iban ku ya. Okey, seminar dia tu ke seminar di room kita daya ajak tem mega uliah digagak nyadi ke produk ti di kemansang ke jemaah ila ngagai bangsa ke bukai ketau ke kelebih lagi ngagai menua ke luar ari Sarawak ditu lalu tuat tu mega ke seminar uliah di Sadong maya pengerami ajak dan dikena nyambut maya nyambut temuai serta mega ngerapit kaki kawa ngadri sebilik kelebih lagi di rumah panjai. Ya berjaku bunyinya maya yang kengulu program tangga pengerami Borneo Tua Festival ya ke bisi diatur di Kuching kemari. Okey, itu berita mega ya ke bisi dan aku bawa berita RTM Sarawak. Okey, dan lagi aku dekat macam sambaran kita semua kena tekap sambaran kita nanti kita nak ningat tadi cara kena tekap sambaran oleh email terus ngagai yfmiban@gmail.com. WhatsApp mega boleh 0138628422. Kita berperindang dengan lagu Ari Jenarino Jeraki, Bekayuh Langkat.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, pesan ke terubah hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena hari 5/17/7/2026. Lalu niantu dekat di Senggai Pegila, ianya 19/7/2026. Jadi niantu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat lubu ijo awek seratu. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan ke sama semakai. Kelbagi kawan melayan barumah jamping nangatui rumah oi juan munggu siru, rumah mawar, lubu erba, rumah nyalang, lubu empit, rumah Michael nangat risau ngau kawan melayan kebukai. Ke lebih lagi kabar melayan di Nangaluau, Ulu Luau, Kemindan Jaya, Kemindan Asal, Ukir, Sungai Tapang, ngau kabar melayan di Seratua. Jadi nanduk baru isi berita pesan tu madah ke sidum anak ugap, sidum anak ugap. Udah nadai kena 17/7/2026. Lalu nian tu tadi dekat di Senggai ba rumah jimbat, lubuk ijo awek Seratua. Lalu ni yang dekat di Senggai kena 19/7/2026. Lalu dianjung pagi hari 1/20/7/2026. Lalu ke sekali itu pesan ngetas ulit hari jos anak muari tau ke apa nyantau. Jadi pesan pada ke ngetas ulit lalu ngambil interbalu ni yang bini ya Diana anak jaga ianya ina nyantau. Kena 18/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kawan melayan berjalai jalai batu 14 nyentuk ngagai batu 26 jalai bintulu miri semua kawan melayan berjalai muka batang muka jalai DJ muka sebakung bawah bintulu sibu ngau kawan melayan kebukai ti ngelalan yang Diana anak jaga tau ke indah nyantau. Jadi pengawal dekat dia tu barumah alih Sungai Abau batu 26 jalai bintulu miri. Okey, ni pesan ngetas ulit. Lalu ke sekali tu pesan pemati. Jadi pesan dari Susan anak sama. Jadi pesan madah ke inai sedaya. Ianya sama anak baji. Sama anak baji. Daka inai Susan. Udah nadai kena 17/7/2026. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kaum melayan di Nangga Kabah. Kabar melayan di Kapit Miri Kenawit ngau kabar melayan ke Bukai di ngelala sama anak baji. Jadi pesan tu madah ke nian tu dekat di Senggai barumah Yempu ianya barumah 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Sibu di ni nandai ke tu madah Sibu Jaya atau ke Sibu ke Bukai nandai madah di tu. Lalu yang tu dekat di Senggai kena 18/7 malam tu. Lalu dekat di Anjung ngagai pendam Aub Grateful Memory Park ianya kena 19/7 ia ke kena hari Minggu. Lalu penerang ke Siliak ke bagi penerang ke Bekawa ngau dini non jengai ke terang lagi kita oleh telefon ngagai Susan 011-16841-983. Tau ke telefon dengan Gepusi 011-255-13-4849. Nandu isi berita jadi pesan madah ke sama anak baji. Sama anak baji. Udah nadai kena 17/7. Lalu dekat di Senggai Barukmah Yempu. Ianya rumah nombor 8E Lorong Permai Timur 18 di Sibu. Okey, jadinya pesan ke di Kenatai ke ngagai. Kami bawa YFM. Datu lagi nampung baru macam pesan ke Bukai.

0: Activity Y.
1: Aku Rebe Jaro, Publicity Secretary dekat Nassau Serpenaik Kita Sampal Datai. Enggau program Karnival Belia Perubumi Selangau 2026 dekat Datur kena 25/7/2026 berengkah hari 7.30 pagi untuk 6 lemai Bapalan Kedewan Serba Guna Selangau.

sekali kurikan angkong pelajar ketika selebih tinggi, tak kata terus ni gak peluang gawak. Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, miteka pemutus persa engukus di dikenduk ke sidak. Yang itu juga dia patut diatur, ngambil kengemlian, ngomberi penerang, ngera banan liak senang tangkus, engkau peluang gawak kulit ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak,

0: Kanibal Galia Selangor 2006 tiket atur kena 25.7 perengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai kepalan Bak Dewan Serupa Tina Selangor.
1: Info aktiviti Y.
2: Okey, lagi macam pesan ke Skeletor nanduk pesan ke sedi kenatai ke bawah FM. Jadi pesan ke Skeletor hari lijai anak muari tau ke Indah Sagai. Jadi pesan pada ke laki ya, sintan anak itap, sintan anak itap. Ke nadai kena, udah nadai kena 18, kena 16 hari bulan 7 ke mana ya. Ni yang dah nadai kena 16 hari bulan 7. Lalu pesan dituju ke ngagai semua kaum mempelai di batang spek, batang layar, ulu sekerang, rumah Adam, Poi Kenawin, kaum mempelai kebukai di nalah di rintai kedituk, nyadi niang dekat di Senggai Sarito 18 hari bulan 7. Lalu dekat di Kubur kena 19 hari bulan 7 2026. Nyadi niang dekat di Senggai Barumah Terlanjan, Lempawang, Spek Betung. Lalu nangkan kenyak nanduk pesan ke bukai, pesan ngetas ulit hari saka anak ungah. Jadi pesan madah ke apa ya, ngetas ulit ni yang apa ya, yang ni yang ungah anak medan kena 18 hari bulan 7 pukul 9 malam tu lagi ditangkan ke ngamuan terbalu. Jadi pengawal dekat dia tu baru masaka ulu tiris, ulu tiris 2 kilometer 4.6 Jalai Selangau Muka. Jadi pesan dituju ke ngagai semua kabar melayan tinggal ungah anak medan. Ya, pesan ke diterima kami ba YFM 7.30 pagi kami dekat nabur ke berita hari YFM.

0: Aram rangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ingat bisi isiko lembia bengal agu na uleh berjaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.

0: World Cup 2026 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English bak TV OK. 20/7/2026, hari Satu. Final World Cup 2026. Spain melawan Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English. Ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Bisik mimpi katnya dipenanyi, tuk meh peluang luar. Besri mai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mic lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: Banta, Binali Hari, Kadalamay, Pamarilang Malay.
1: Why FM, Sigulay Sigulay.
2: Selamat pagi, Dato' kami nabur ke berita RYFM. Premier Mantai Kage Belanja dikena nembuk ke Jalan Nuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka engau rasmi oleh 2,000 ikut bersembayang. Empat gentera tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di Baru. Lalu tu isi berita. Perintah Sarawak undang menar ke agih belanja dikena nembuk ke jalai tiagi tinggal pemanjai 3.8 km. Nuju ngagai sekolah kebangsaan SK Batang Lasa. Premier Datuk Patingi Tan Sri Abang Johari Tonopeng maksud ke perkaranya lebuh di gempuruk pemesai lebuh ke gempuruk pemesai begulai ngau mensia mayuah ke diatur berserimai ngau pesta daro kemari. Berbangunnya Kaban Konsen Negeri Adun Daro Dr. Safi'i madah kenti jalai penama nuju SK Batang Lasa udah tembu gagak ilak dia rentayan jalai alun bak sitak daro dekat lebih komprehensif lalu arinya uleh ngemuntang ke atur mindah peranak dia serta ngemana ke ACES ngagai perengkah guna pelajar ngau palan gen turun pendial. Bak pengerami ke sebaka Premier bisa nyuak ke pemerik bantu keperluan khas Sarawak SKAS ngagai penerima ungkup kategori individu bujang ruang bilik ngau orang ketuai umur yang megap bisa menjadi ke pengawak nyerah ke Rizab Komunal Bumi Putra pengawak bertanam ungkup kandang menua Batang Lasa Daro serta nyuak ke wakta Seksyen 6 Kanun Tanah Sarawak. Di Daro Premier Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sudah menjadi ke Masjid Al-Umran Kampung Tebaang kemari. Masjidnya digagak kena ungkus orang RM5 juta oleh 2,000 ikut orang datai bersembayang. Sebenar pengerami menjadi ke masjidnya Premier Sarawak ngau bala pemesai kabukai bisik bersembayang solat Jumaat ba masjidnya. Kelimpahnya di palan bersemayang, masjidnya dikarab keulihnya di palan dor ngatur mayuk macam program pengarap, pelajar ngau aktiviti community, ba kandang menuanya. Peranak empat buah genturung pendiau basita dun tarat dekat boleh pemayak perengka guna jalai alternatif baru ke berungkus RM8 juta. Tidi pejalai ke hari agensi penguasa pemansang Gerita Kuching GKCDA. Projek itu mengungkul Kampung Sungai Risit, Kampung Sekuduk, Kampung Pelaman Payang ngau Kampung Cupak dimungkur pengawak ngagak jalai sepemanjai 3.4 kilometer. Menteri Pelajar Innovation dan Pemansang Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke jalai barunya dekat nyedia ke jalai alternatif ngagai peranak dia seraya

Integriti dalam pengawal tabir urus nyadi pogo ngagai perkara pentabiran ti efektif serta pemansang ti meruan di Sarawak. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Ngau Embasmen, Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya, madahkan ti nada integriti polisi ke pemandu manapan bisi risiko nak mujur dekat di pejalai ke. Pengelami pengawal tabik urus accountability ngau atur pengawal ti nak rurus dekat ngerusak pengarap ati mensiamayu ngagai institusi perintah. Nyalai pengelantai ekonomi ngau pengarap ati pemeranak pokok semina oleh ditan ari cara ngatur pengawal ti mana serta ari iring ketua etik ngembuan integriti etika ngau bisi accountability. Yang maksud ke Jakarta tu lebuh tip jadi ke Integrity Governance and Fraud Prevention Conference 2026 di Kuching kemari. Berbangunnya Dato' Mursyid Diraja Dato' Dr. Juanda Jaya madah ke Sarawak bendung kemansang ke Kota Beurus Korporat Sarawak ngau dasar pemilikan negeri. Yang jadi ke atur dikena negap ke pengawal tabik urus institution seraya ngangkat ke tikas pengelurus dalam ngerja pengawal accountability ngau effectivity city-city organization. Inisiatifnya dekat nombor ke atur tabik urus tingayan ke aspiration ngau perkara ti di Kemerat ke Sarawak. Nya setipan ngau prinsip tabik urus kooperatif diaku barenggan antarabangsa serta nyukung aspiration strategi pemansang pasca COVID-19 PCDS 2030. Awam dalam sarinya ngempuruk ke urung 300 ikut penyerata di mungkur pengari ari servis upis perintah Sarawak, agensi ari perintah besar di Sarawak ngau badan berkanun negeri, ngau company berkawal serta perintah Sarawak GLC beranau ke isu berkawal ngau pengawal tabik urus integriti ngau nagang sebarang penyalah nipu. Kita dia tu menom ni ke berita ari YFM. Pekit badminton terbuka Westlake Miri 2026 dikarap oleh nyungkat sektor dagang temuai perkara lomba ngam main di Miri. Pekitnya dekat ngam puruk ke 1,000 ikut raban penyerta hari 12 bengkah menua ngam wilayah. Ngayan ke penambah bak pemayuh raban pemekit nanti dibanding ke ngam edisi ke terubah tahun Siti Tok kemari. Sapit Menteri Pemansang Nembiak lomba ngam orang dagang Dato' Dr. Ripin Laman mada ke pekitnya diatur hari kerjasama gerempung badminton Miri ngau kelab badminton Senadin. Pekitnya yang dia ke 58 kategori nambah nanti dibanding ke ngau semina 29 kategori tahun nyin kemari. Yang maksud ke Jakarta bak awam pengarang berita berkawan ngau pekitnya di Miri. Pekituk kai seminaknya di pelasar pemansang penau renggan akar umi dan menggap mantuk nyungkai ekonomi menua tu hari penatai raban penyerta ngau sida sebilia ke Miri. Pemansang modal mensiati berkualiti tinggi nyadi perkara ti dikemerat ke perintah Sarawak berpengawak nyapai status negeri maju serta berpenatai pemisi tinggi lebuh manggai bak tahun 2030. Sapit Menteri Dagang, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dr. Snowden Lawan mada ke penyulut ekonomi ngau teknologi negeri itu mesti disokong pengerja pengawak ti berpenemu landia serta ngembuan integriti. Yang maksud ke Jakarta lebuh tik ngemata ke pengawak nyain sempekat permeti ati MOU antara College AITC Kuching, College I System Kuching ngau Borneo Evangelical Mission BEM di Kuching. Kerjasama tu ngemerat ke bidang TVET ke jururawatan atur pengawak nyaga pengerai ngau pelajar tumu nembiak mien. Yang mada ke TVET udah nyadi pengeran yang besar dikena ngada keraban profesional pakar teknologi ngau orang dagang dengan buan pengelandia praktikal. Lebih 1,200 perangkat vape sudah dirampas maya op bersepadu e-cigarette Sarawak hari 3 tu tadi. Belak dirampas ianya 19.24 liter liquid vape ngau mayuh macam bangsa insap.

Komander Brigade Pasukan Gerakan Am PGS Sarawak SSC Lim Bak Pai madah ke penyampau semua rega barang ke derampas di pelabak ke Ngelui RM160,000. Pengawak ngerampasnya hasil hari pengawak timeresa 14 bengkah premis di pelabak ke Bisi Kawal ngau pengawak nyual ngau nyadung perengkat insap elektronik tindan hitih ke atur undang-undang. Bermacam bangsa insap ke dijual ting langgar syarat permit megak Bisi ditemu. 30 buah premis ngau 32 ikut pengerja pengawak udah diperasa maya operasinya bungkur pelilih menua kucing, pedawan, bau, lunduk, betung, mukah, sibu, miri ngau limbang. Operasinya dipejalai ke sertai di Sarawak ngau kerjasama upis menteri pengerai ngau raban perintah lokal. 3 buah rumah dituntung penusah angus berumah libau kampung Sepangah Limbang pagi kemari. Palan operasi upis bumba ngau penyah penusah Sarawak menerima kangau ngenyit berkawa ngau penusahnya urung pukul 10.44 pagi. Kalai udahnya tim ari upis bumba ngau penyah penusah Limbang dianjung ngesah ngagai palan penusah nyadi. Jentera bomba datai bandur penusahnya urung pukul 11.25 minit pagi, pengudah nempuh pejalai urung 40 kilometer penyawa. Penusah anggusnya nonton 3 buah rumah numpuk ke diri-kediri, ianya sebuah rumah struktur entap ngau 2 buah rumah seringkat serta setengah entap. Kena ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah mantai ke agih belanja dikenal nembuk ke jalan menuju SK Batang Lasa. Masjid Al-Umran di Daro dibuka ngau rasmi oleh 2,000 ikut bersemayang. 4 genterung tumpuk pendiau di Tarat boleh penguntung jalan alternatif di baru. Tunakan kami nabur ke berita Riwayat FM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samshawi, lalu disalin Matthew Abu, dari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana cerita lama Sarawak.
3: Saritu 1897 dalam tahun 1990. Siti agi sejarah di tempat ba arena lomba menua tu, Lebuh Sarawak dipilih jadi tuan rumah lomba berprestij renggat bangsa, Lomba Malaysia Sukma. Pengawak berjadi ke lomba tu diatur dengan cukup rami serta dipenyadi Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Mayu macam persembahan bisi dibantai, yang kaum tanda asal ari mayuh pupu raban bangsa di Sarawak dimandang ke penyelai main asal menua tu. Kevrodi, bisi dipandang ke bungai api tingasuh ati mensia mayuh gagit. Jaguh lomba menua Malaysia baka Baladita, Solomon Ismanto, Jessica Lau, Marina Chin serta Punch Gunalan bisi menggeratai maya tu kalai sidap gulainya bintang baru bak lomba Lee Chiu Ha timai menira sukma. Linda Chin ngau Imaran Narawi diberi tangkup pengawal mai sempun temasya. Baca ikrar diulu ke atlet lomba nyumerai Sarawak Tania Bugo. Besi 3,000 atlet serta lebih 40,000 orang datang mata ke pengawal berjadi sukma bak stadiumnya. Yang di-Pertuan Agong muji lomba kreator tu serta pengeransian hati perintah Sarawak ngemujur ke temasyanya.
2: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Nak mama agi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.
2: YFM Penggerak Pagi.
3: Penggerak Pagi
2: YFM.

0: Visi mimpi kaknya di penanyi, tuk meh peluang-luang. Berserimai ngobaram Brigata 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu inap.
1: World Cup 2026, 19/7/2026, hari Minggu. Main berebut ke Lumo 3. France bersatu dengan England. Bak Miami Stadium, Miami Gardens, USA. Pukul 5 pagi, live bak Sukan Plus dalam Jaku Melayu. Serta Jaku English, bak TV OK. 20/7/2026, hari Sabtu. Final World Cup 2026. Spain ngelaman Argentina. Bak New York Jersey Stadium is Rutherford, USA. Live bak TV OK dalam Jaku English, ngau Jaku Melayu bak Sukan Plus pukul 3 dini hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
3: Di menua Kongo daripada Inga, bisi siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagore.
2: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
3: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
2: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
3: Ya, udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak nak duku.
2: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rap.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku lelaki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Aku datang baru mai ke kita 5 cerita, 5 kisah. Aku dah ada gumpuruk ku sepanjang minggu tu. Udah nyedia ke diri kita ke sekali tu. Dengar aku nusui ke Leman Berita. Nanti kita udah bersedia baram. Kita mau puak mansang kita. Ngagai ruai Leman Berita kita ke sekali tu. Nyedia duduk mana kita beriau. Cerita kita ikut terubah tu, aku dekat mai cerita orang ke Bekaban, orang ke Nansigi Betawi yang berbakia di menua Thailand dedin. Jadi cerita tu nyinuk kati, jadi bendua ke dokumai Kong Khan di menua Thailand di peningau. Ningkuah keniang kaban, tau dengar kita tau. Ningkuah keniang kaban ngena tukul, laban ngumai kabannya tadi antu buyo. Nama tak kudah nyadi. Bukan ni kau sudah tahu bertingkuah ngena tukul ya. Nemu kita kena biak nama jaku tingkuah. Tingkuah tu tadi reti yang tadi dia palu ngena tukul tau. Dia palu singiat ngena tukul. Nyap, dia kumai kami dia dian jaku tingkuah. Ha? Di tingkuah. Tu mi kisah ngeruntuh nanti. Okey lagu je tau ngeruntuh nanti. Kisah pun tau ngeruntuh nanti. Di menua Thailand dan kalai sikok lelaki berumur 59 tahun. Ayah kita tu, yang tadi bernama Wichan. Jadi hari siti yang tadi, yang ngau kawan sikok bernama Banjong. Ngirup seruai tau tadi. Ngirup nasi bakal selama tiap-tiap hari kok orang ke medak. Cerita atau ke kisah sore itu tadi. Tiap hari ngirup dua ini sikit berbakti apa kabar mana ya kayaknya tadi. Ngirup sedua hari siti yang tadi. Dian bak tunggak ke langkau ngimai umai padi dan dian beranau sedua Wichan ngau Banjong tu. Jadi Banjong berumur 57 tahun. Nadai kayaknya jawa. Sama tuai sedua sama dar purpua. Anak muka-muka yang tadi. Namu nama kebuah ke orang keterubah jak tawa sedua betundi. Lama-lama tadi nyulayan kemunyi sedua nyonya kap pangan diri, ngamang-ngamang pangan diri, jakuk seduanya bisi keriang, nyobisi memberdua putai yang kanya mukut di India yang umainya, apa ke di India yang langkau umainya ada bukut siku, namanya kak dek kau pedak dek tau, lengan tau urat dawai tulang besi kau sikunya tadi sikunya pada nama takut kau kode nanti ngede urat dawai tulang besi kau tau nya, isi itu semen megang tau, kau Banjong peninggal kira pihak, malaya seduanya tau kita kena nemu deh.